0: 2026 bersama saya, Rudy Zain. Presiden Prabowo Subianto akan membangun kampung nelayan di Mianga, Sulawesi Utara yang berbatasan langsung dengan Filipina. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Pertama, kami masyarakat Pulau Mianga menyampaikan terima kasih, salut dan bangga karena Bapak Presiden boleh berkenan hadir menjumpai.
2: Sudah ada 8 terbang, mungkin hasil ikannya bisa kita pasarkan biar penghasilannya tambah.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto akan membangun desa nelayan di Mianga, Sulawesi Utara dalam waktu dekat. Desa nelayan yang dilengkapi fasilitas penunjang seperti gudang pendingin hingga stasiun pengisian bahan bakar solar khusus untuk nelayan. Presiden Prabowo mengatakan keberadaan desa nelayan untuk meningkatkan produksi ikan dan kesejahteraan masyarakat di pesisir semakin baik. Presiden Prabowo berharap desa nelayan terrealisasi secepatnya. Penegasan itu disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungannya ke Mianga.
2: Akan kita bangun desa nelayan khusus. Kapan mulai? Tahun ini. Jadi bulan depan sudah mulai ya pembangunan. Awas, saya akan cek lagi nanti. Di desa nelayan nanti akan ada pembuat es supaya semua nelayan punya es. Kemudian akan ada gudang pendingin, cold storage, ya. Dan kita akan besar-besaran perbaiki kondisi nelayan seluruh Indonesia. Kita akan perbaiki mulai tahun ini. Jadi tahun ini bulan Desember akan kita resmikan 1.386 desa nelayan seluruh Indonesia. Mudah-mudahan ada satu desa nelayan di sini dalam waktu yang tidak lama lagi. 5 bulan saudara akan punya desa nelayan yang cukup bagus, ya.
3: Sementara itu, salah satu warga, Simon Anugrah, menyampaikan ucapan terima kasih atas kunjungan dan perhatian dari Presiden Prabowo Subianto ke Miangas. Masyarakat berharap dengan adanya perhatian dari pemerintah, kesejahteraan masyarakat semakin baik, termasuk di sektor kesehatan.
1: Menghendaki adanya penambahan aparatur sipil negara dari anak-anak Pulau Miangas, agar supaya pelayanan publik yang ada di Miangas boleh berjalan dengan baik, karena mereka benar-benar standby atau tetap tinggal di Pulau Mianga.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memberikan bantuan kapal penangkap ikan untuk nelayan dengan ukuran 15 groston. Bantuan lain berupa 200 modem internet, 200 unit handphone, 1000 paket sembako, dan 300 paket school kit. Kecamatan Miangas hanya memiliki satu desa dengan jumlah penduduk 823 jiwa, atau 232 kepala keluarga. Miangas berbatasan langsung dengan Filipina. Dari wilayah perbatasan Miangas Indonesia dengan Filipina, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah, minyak kita, memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Miftahuddin Teddy melaporkan selengkapnya.
4: Kelangkaan minyak goreng subsidi pemerintah minyak kita memicu lonjakan harga minyak goreng di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Pekalongan. Harga minyak goreng curah kini menembus Rp21.500 per liternya. Pantauan di Pasar Bojong, Kabupaten Pekalongan, minggu pagi menunjukkan kenaikan harga terjadi merata pada berbagai jenis minyak goreng. Minyak goreng kemasan bermerek mengalami kenaikan sekitar Rp1.000 hingga Rp2.000 per liter. Harga tersebut bahkan melampaui harga eceran tertinggi yang selama ini menjadi acuan masyarakat, yakni Rp20.000 per liternya. Sementara itu, harga minyak kita yang merupakan minyak goreng subsidi pemerintah juga ikut melonjak, hingga mencapai Rp21.000 per liternya. Kondisi tersebut diperparah dengan distribusi minyak kita yang dinilai belum stabil. Para pedagang mengaku kesulitan memperoleh pasokan, sehingga stok minyak kita di lapak mereka sering kosong. Aisyah, salah satu pedagang di Pasar Bojong, mengatakan terakhir kali dirinya menerima kiriman minyak kita terjadi sekitar sepekan sebelum Lebaran Idul Fitri 2026.
5: Pinten bu, kemasan bu yang minyak kita.
4: Kelangkaan minyak kita membuat konsumen beralih ke minyak goreng curah maupun kemasan. Tingginya permintaan tersebut ikut mendongkrak kenaikan harga di pasar. Kondisi serupa juga dirasakan pedagang sembako di Pasar Wiradesa, Tekno.
5: Yang nyari padahal banyak ya, Bang. Hari ini masih langka ya, Mas?
4: Dia mengatakan biasanya sales minyak kita datang rutin setiap pekan. Namun setelah Lebaran, distribusi terhenti sehingga pedagang tidak lagi menjual produk tersebut. Para pedagang berharap pemerintah segera turun tangan untuk menstabilkan distribusi dan harga minyak goreng. Dari Kabupaten Pekalongan, Miftahuddin Teddy, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Ya. Ya, pendengar, kami akan hadirkan informasi haji di mana 445 jemaah haji kloter 13 asal Palembang akan diberangkatkan pagi ini menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II. Agrani Sihombing melaporkan selengkapnya. Agrani.
7: Selamat pagi pendengar, keberangkatan jemaah haji embarkasi Palembang hari ini tergabung dalam kelompok terbang atau kloter 13 di gelombang kedua. Dengan keberangkatan ini total 3 kloter gelombang kedua diterbangkan langsung menuju Jeddah Arab Saudi melalui Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II Palembang. Sebanyak 445 jemaah asal Palembang yang tergabung dalam kloter 13 diberangkatkan menggunakan pakaian ihram sejak dari embarkasi. Jemaah yang masuk asrama haji sejak kemarin pagi dijadwalkan terbang pukul 8:30 waktu Indonesia Barat nanti, langsung menuju Jeddah untuk melanjutkan perjalanan ke Mekah. Kepala Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Selatan MRK Nur Wahidin mengatakan jemaah gelombang kedua langsung menuju Mekah untuk melaksanakan umroh wajib. Jemaah juga diingatkan mematuhi aturan barang bawaan sesuai dengan ketentuan penerbangan.
8: Sudah kita wajibkan di embarkasi ini berpakaian ihram. Ya, kita wajibkan sebenarnya di atas pesawat nanti pas melintasi di alam-alam, ya, itu dia sudah berniat, ya. Dan kalau yang tidak sempat sebenarnya nanti dipandu, ya, nanti di Jeddah, ya, untuk mengambilnya.
7: Hingga kloter 12 embarkasi Palembang telah memberangkatkan 5.312 jemaah haji, terdiri dari 4.241 jemaah asal Sumatera Selatan dan 1.071 jemaah asal Bangka Belitung. Sementara itu, jemaah pada kloter 1 hingga 5 yang sebelumnya berada di Madinah dilaporkan telah bergerak menuju Mekah. Embarkasi Palembang menyisahkan 3 kelompok terbang jemaah haji Sumsel yang dijadwalkan berakhir pada 15 Mei mendatang. Dari Embarkasi Palembang, Sumatera Selatan, Agrani Sihombing, Kru 3 RRI, Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Arbusna. Dan Syariful Alam melaporkan selengkapnya. Alam. Halo, Alam. Ya, silakan Alam untuk laporan Anda. Ya, pendengar, tampaknya kami mengalami sedikit gangguan komunikasi dengan reporter kami, Syariful Alam. Halo, Alam. Ya, nanti kami akan... coba hadirkan pada kesempatan berikutnya, di mana Kepala Dakar Mekah Ihsan Faisal mengimbau jemaah haji Indonesia untuk menjaga kesehatan menjelang puncak haji Armusna. Ya, Syariful Alam. Baik pendengar, kami mohon maaf tidak dapat menghadirkan laporan langsung dari Tanah Suci bersama dengan reporter kami Syariful Alam. Akan kami hadirkan pada kesempatan berikutnya.
6: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kecurangan dalam pelaksanaan ujian tulis berbasis komputer atau UTBK kembali menjadi sorotan publik. Praktik perjokian yang seharusnya mencederai nilai kejujuran pendidikan justru dilakukan secara terorganisir dengan melibatkan berbagai profesi. Rian Suryadi melaporkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
1: Laporan khusus.
2: Ada upaya-upaya juga kecurangan yang sudah ditemukan.
3: Kasus praktik joki ujian tulis berbasis komputer UTBK yang tengah ditangani Polrestabes Surabaya memasuki babak baru. Pihak kepolisian mengungkapkan fakta mengejutkan mengenai kemahiran para pelaku dalam menaklukkan soal-soal ujian hingga meraih skor di atas 700. Kapolrestabes Surabaya Kombespol Lutfi Sulistiawan mengatakan bahwa pihaknya telah menangkap 14 orang tersangka. Dari jumlah tersebut, 2 orang berperan sebagai joki lapangan atau eksekutor yang mengerjakan soal ujian di lokasi. Berdasarkan hasil pemeriksaan, para joki lapangan mengaku tidak mengalami kendala berarti saat mengerjakan soal. Mereka bahkan merasa tidak tertekan meski sedang melakukan aksi ilegal.
4: Vendor untuk joki ini sudah mewanti-wanti kepada joki atas nama HIR ini akan nama klien atau ya pemberi order kemudian menghafalkan nama ayahnya, nama ibunya, termasuk juga alamatnya.
3: Sebelumnya, Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Brian Yuliarto mengungkapkan bahwa panitia UTBK menemukan sejumlah upaya kecurangan selama pelaksanaan ujian. Bahkan, beberapa peserta terpaksa dilarang mengikuti ujian karena terbukti melakukan pelanggaran. Ia juga menegaskan agar seluruh peserta menjaga kejujuran dan tidak melakukan tindakan curang dalam bentuk apapun selama pelaksanaan UTBK.
2: Sehingga ada yang dilarang mengikuti ujian karena sudah terbukti ada upaya-upaya melakukan kecurangan. Jadi kami menyampaikan sekali lagi pada seluruh peserta, saya yakin percayalah pada kemampuan diri sendiri, adik-adik sudah belajar cukup lama, menyiapkan diri cukup lama.
3: Sementara dalam wawancara dengan Pro 3 RRI, pemerhati pendidikan Ina Liem menilai praktik kecurangan dalam pelaksanaan UTBK merupakan persoalan sistemik yang terus berulang setiap tahun karena menurutnya tekanan untuk lolos perguruan tinggi negeri atau PTN terlalu besar karena masyarakat dan sekolah masih menjadikan jumlah siswa yang diterima di PTN sebagai simbol keberhasilan dan gengsi.
5: Kita itu terlalu mengglorifikasi lolos UTBK, lolos PTN gitu ya. Nah ini bukan tanpa kepentingan sih ya. Karena sekolah-sekolah, terutama sekolah negeri, itu menjadikan jumlah siswa yang masuk PTN sebagai indikator sukses.
6: Ya, indikator sebagai gengsi kita sendirilah begitu ya, Bu Ina ya.
5: Gengsi, tapi ya, di balik itu ada kepentingan ekonomi, ya, masa ini.
6: Betul.
5: Karena semakin banyak yang lolos kan semakin dianggap sekolah favorit.
3: Kasus ini menjadi pengingat bahwa persoalan kecurangan dalam dunia pendidikan tidak bisa dipandang sebagai pelanggaran biasa. Selain penegakan hukum, diperlukan penguatan pendidikan karakter, perbaikan sistem pengawasan, serta perubahan cara pandang masyarakat terhadap makna kesuksesan pendidikan. Dengan begitu, pelaksanaan UTBK diharapkan benar-benar menjadi ajang seleksi yang jujur, adil, dan berintegritas. Dari Jakarta, Rian Suryadi Pro 3 RRI terus mengudara untuk
5: tapi
3: Indonesia.
5: Tapi dianggap itu opsi kedua, dan dianggap juga gagal gitu.
0: Pandangan masyarakat terkait kecurangan untuk dalam proses seleksi masuk perguruan tinggi negeri harus diusut dan ditindak tegas. Dan berikut beberapa tanggapan dari masyarakat yang telah kami himpun.
7: Terkait kasus UTBK SNBT dirancangkan untuk mengukur kemampuan murni ya bagi calon mahasiswa. Ya kalau joki bisa lolos maka yang masuk kampus bukan yang paling layak tapi paling mampu bayar. Pasti memiliki dampak panjang di mana mutu dari KPTN bisa berkurang, kepercayaan publik juga dan juga peserta jujur yang menjadi korban yang harus dilakukan dari pihak kepolisian agar dapat menelusuri jaringan dari hulu dan hilir di mana sindikat tidak berhenti di hari ujian. Dan saya nilai juga polisi juga perlu untuk koordinasi ya dengan Dukcapil, Kemendikbud, dan juga sekolah untuk cek keaslian dokumen yang dipakai.
1: Saya Bian dari Tangerang Selatan. Kasus dugaan sindikat joki dalam pelaksanaan seleksi SNBT atau UTBK 2026 itu menurut saya sih memprihatinkan ya, karena mencederai prinsip kejujuran, terus juga di dunia pendidikan juga. Dan praktik kayak gini sih gak hanya ngerugin peserta ya yang mengikuti ujian secara jujur, tapi juga menurunkan kepercayaan publik gitu terhadap sistem seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Kalau misalkan dari pendapat saya sih, pihak kepolisian perlu ngusut sih kasus ini secara tuntas, termasuk menelusuri jaringan pelaku, modus operandi, sampai kemungkinan keterlibatan dari pihak lain gitu yang ngebutuhin praktik kecurangan.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik jalan pintas yang merusak pendidikan tinggi. Naskah disusun Tomo Hakim dan dibacakan oleh Rani Indira.
8: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Dunia pendidikan tinggi kita kembali dihantam badai integritas. Polrestabes Surabaya baru saja membongkar sindikat joki seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT berbasis UTBK. Sebuah fakta pahit yang mencoreng wajah meritokrasi pendidikan nasional. Kita tidak hanya bicara soal kecurangan, kita sedang bicara tentang pembusukan sistematis di gerbang intelektualitas bangsa. Sindikat yang melibatkan 14 tersangka ini bukanlah pemain amatir. Dengan modus pemalsuan dokumen hingga operasi lintas pulau, mereka membuktikan bahwa sistem keamanan ujian kita masih memiliki celah yang bisa dieksploitasi oleh kejahatan terorganisir. Ini bukan sekedar kenakalan remaja yang ingin lulus ujian. Ini adalah kejahatan kerah putih di sektor pendidikan. Tarif fantastis antara 500 hingga 700 juta rupiah adalah tamparan bagi keadilan sosial. Angka ini menegaskan sebuah anomali bahwa kursi perguruan tinggi negeri seolah hanya bisa dibeli oleh mereka yang berkantong tebal, sementara siswa berprestasi namun kurang mampu dipaksa gigit jari. Jika pendidikan tinggi bisa dikomersialisasikan lewat jalur ilegal, maka kita sedang melanggengkan ketimpangan struktural yang nyata. Persoalan ini jauh melampaui pelanggaran hukum pidana. Ini adalah masalah degradasi moralitas. Ketika jalan pintas dianggap sebagai solusi, maka filosofi pendidikan sebagai pembentuk karakter telah gagal total. Kampus yang seharusnya menjadi menara gading kebenaran terancam diisi oleh mereka yang sejak awal sudah belajar untuk memanipulasi kebenaran. Lebih jauh lagi, kasus ini mencerminkan obsesi masyarakat terhadap label kampus favorit yang masih sangat berlebihan. Tekanan sosial dan orientasi pada prestis semata seringkali menumpulkan akal sehat dan integritas. Namun kita juga harus mengkritisi penyelenggara seleksi. Mengapa praktik yang melibatkan belasan orang dan operasional lintas pulau ini bisa berjalan sedemikian rapi tanpa terdeteksi sejak dini? Kasus joki UTBK ini adalah alarm keras bagi Kementerian Pendidikan Tinggi, Riset dan Teknologi. Jangan hanya berhenti pada penangkapan para joki. Harus ada sanksi administratif yang amat berat bagi peserta yang terlibat, termasuk blacklist seumur hidup dari sistem pendidikan nasional. Integritas pendidikan adalah harga mati. Jika kepercayaan publik terhadap sistem seleksi ini runtuh, maka gelar akademis yang dihasilkan di masa depan tidak akan lebih baik dari sekedar kertas tanpa makna. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Mesir, Badr Abdelati, dan Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdul Rahman Jassim Al Thani, pada Sabtu lalu mendesak Amerika Serikat dan Iran untuk mengambil sikap yang mencerminkan tanggung jawab dan kearifan. Dalam percakapan via telepon, kedua diplomat tinggi tersebut menyerukan agar penyelesaian perselisihan sepenuhnya mengandalkan jalur diplomasi, seraya menekankan pentingnya mendukung proses negosiasi antara kedua belah pihak. dan hal itu disampaikan Kementerian Luar Negeri Mesir. Informasi dari dunia olahraga, atlet panjat tebing Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi meraih medali perunggu nomor speed pada minggu kemarin. Desak memastikan podium World Climbing Series Wujiang Tiongkok setelah mengalahkan Natalia Kaluka pada perebutan peringkat ketiga. Medali Desak diraih setelah menorehkan catatan 6,17 detik. Ia mengungguli Natalia Kaluka dari Polandia yang membukukan waktu 6,39 detik. Sebelumnya Desak mengalahkan rekan senegaranya, Raja Salsabila dan Iis Rothfork dari Amerika Serikat. Sayangnya terhenti ketika menghadapi Alexandra Kaluka dari Polandia di semifinal.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

Please don't stop the music. Iya, baik, bergerak. Selamat pagi, kembali kami ucapkan untuk Anda. Pagi ini kami tidak bisa dapat hadirkan yaitu menemani suasana pagi Anda seperti biasa di opini publik ya. Namun lagu-lagu hiburan hadir untuk Anda. Selamat pagi yang beraktivitas saat ini, selamat beraktivitas. Salam sehat untuk kita semua.

0: Mama, coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita, serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September.

0: Peristiwa ini memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila menjadi simbol peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
3: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Oh, enggak. Lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak. Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis nggak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Nggak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Nggak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pa? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pa.
2: Ya iya, makanya lihat dulu, jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh, apalagi jejak judi online.
3: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital, apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
4: Pada ngerasa nggak sih, beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas semakin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang. Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Us, kok diam sudah? Macet, terus masak.
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja, toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Iya, baik pendengar, selamat pagi kembali hadir untuk Anda. Kita masih bersama ya pagi ini. Dan di pagi ini hadir untuk Anda dengan berbagai informasi-informasi terupdate menemani suasana pagi ya.
5: Yuk, kamu mau diduain juga?

0: Antrian selanjutnya, 120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah 3.000 rupiah?
1: Boleh deh mbak, kebetulan nggak bawa tas nih.
2: Nggak usah mbak, saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma 3.000, murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah, tapi data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.

Tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah. Adalah beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Dih, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau, uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ja, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi?
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu, jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.

Iya, bahwa saya bagikan untuk Anda informasi dari rri.co.id pendengar. Nah, Wapres tekankan peran santri sebagai generasi masa depan bangsa. Pendengar, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan pentingnya peran santri dalam pengembangan Indonesia, dalam pembangunan Indonesia. Hal itu disampaikannya saat menghadiri haul ke-55 Al-Maghfurullah Abdul Wahab Kasbullah di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang. Nah, dalam sambutannya Wapres menyebut santri sebagai aset penting bangsa yang harus mampu menjawab tantangan zaman. Dalam amanatnya, Wapres mengajak seluruh santri meneladani perjuangan Kiai Haji Abdul Wahab Kasbullah sebagai tokoh pemersatu bangsa. Nah, Indonesia membutuhkan generasi muda dan santri yang berakhlak mulia, cinta tanah air, berani berinovasi, dan mampu beradaptasi.

0: Tuh, minjam 100, Bang.
1: Minjam-minjam, nang samalam aja ikam ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah, banget bener dan ikam ini lah.
0: Oh, Mak, pokoknya Bang, lawan kawan, satu mat aja nah. Kada sawat sejam, aku buli kakan.
1: Kada kaya itu, Bang, nangai. Kenapa gerang begesakan benar tuh, nah?
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nih lah. Namun aku meinjami ikam nih lah, sama ayah kawan jero masakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi pang kawan, pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jari ikam, buktinya hanya semalam ikam kalah di keram putihnya ikam tuh dangai. Atagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh gawin nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik wan internet gasan mencari informasi yang positif.
2: Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan Ujung Pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi Ujung Pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi Ujung Pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan Ujung Pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun Ujung Pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh. Udah sekali tuh tas, Kang. Isana lah itu sepatu HP Gaga.
1: Ih, kenapa ngana?
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
1: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul ngana mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong ini lah ngana mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuh baba gitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasian eh cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Ding cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu hitungan apa kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan baking anak hidup terlilit utang toh. Pinjol memang baking lagi, tapi jangan sampai le baking anak hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat apa kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.
4: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: kapan ada akhirnya? Atau jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya? Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

0: jatuh cinta.
1: Alamak, di mana ya nih HP? Perasaan tadi taruh di sini. Oh iya, minta tolong Nenuan-Wan aja lah.
2: Selamat siang, Nenuan-Wan. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu mbak, saya lupa naruh HP saya. Minta tolong cariin dong.
2: Baik pak, kami cari pakai radar kami. HP Anda ada di atas lemari.
1: Oh, ini dia. Terima kasih ya. Aduh, kacamata di mana lagi nih ya? Tadi kayaknya di meja. Mana ya? Telepon 911 dulu ah.
2: 911, selamat sore. Ada yang bisa kami bantu?
1: Anu mbak, minta tolong lagi. Bisa tolong carikan kacamata saya?
2: Baik, ditunggu. Halo, kacamata Anda ada di kamar mandi.
1: Ah, ini dia. Aduh, mau cepet-cepat, lupa lagi. Di mana kunci motor ini?
2: 911, selamat malam. Ada yang bisa kami bantu?
1: Gini mbak, saya lupa taruh kunci motor saya. Bisa minta tolong cariin nggak?
2: Maaf bapak, sebaiknya taruh barang dikembalikan pada tempatnya ya, biar tidak lupa terus seperti ini.
3: Ini Budi, ini Ibu Budi. Kalian pasti sudah tidak asing dengan kalimat itu, bukan? Ya, kalimatan masyhur itu rupanya dibuat oleh Ibu Siti Ramani Rauf. Dia lahir di Padang, Sumatera Barat pada tanggal 15 Juni 1919. Siti Ramani Rauf adalah seorang pendidik sejak tahun 1937 dan penulis buku peraga bahasa Indonesia Ini Budi pada era 1980-an dengan menggunakan toko Budi yang kemudian terkenal di Indonesia. Metode pembelajaran bahasa yang menggunakan alat peraga yang disebut struktur analitik sintesis atau SAS bahasa Indonesia tersebut dianggap menyenangkan sehingga membantu siswa lebih cepat membaca. Buku peraga itu dikerjakan pada awal tahun 1980-an atas tawaran dari Departemen Pendidikan dan Kebudayaan setelah Ibu Siti pensiun pada tahun 1976. Tawaran tersebut ia terima tanpa meminta bayaran, semata-mata karena kecintaannya pada dunia pendidikan. Ibu Siti wafat pada tanggal 10 Mei 2016. Nah, sudah tahu kan? Jadi, kita harus berterima kasih kepada Ibu Siti Ramani Rauf yang telah berjasa di dunia pendidikan kita.

Iya, baik pendengar, 47 menit berlalu dari informasi pukul 8 waktu Indonesia Barat ya. Nanti kami akan hadirkan di informasi pukul 9 waktu Indonesia Barat, yaitu di Halo RRI.

0: Hei pemulung, dasar kamu, gara-gara sampah yang kamu bawa berserakan, kotor sepatu mahal saya. Pergi sana, dasar bau.
1: Maafkan saya tidak sengaja.
2: Jangan gitu Gus, gak baik, dia kan juga manusia.
0: Biarin aja, kalau pincang itu di rumah aja, jangan nyusahin orang.
2: Gus, udah, itu sudah lampu merah tuh, ayo kita nyebrang.
0: Huh?
2: Gus, kamu sudah sadar, Gus?
1: Aku kenapa, Rin?
2: 3 hari yang lalu kamu kecelakaan. Kamu kehilangan banyak sekali darah. Tapi untungnya, Mas Bambang, pemulung yang waktu itu nolongin kita. Dia juga menyumbangkan darahnya untuk kamu. Alhamdulillah, kamu selamat, Gus.
1: Sungguh berdosa aku, Rin. Orang yang aku hina pincang, malah yang membantuku.
2: Iya, Gus. Tidak baik kita menghina orang. Karena siapa tahu dialah yang akan membantu kita di masa depan.
3: Di alam, romansa tidak terbatas pada manusia saja. Primata seperti owak jawa atau Hylobates moloch yang memiliki tubuh berwarna abu-abu, tidak berekor, berlengan panjang, dan memiliki otot yang kuat ini ternyata punya cerita romantis yang memukau. Primata endemik Indonesia ini sangatlah selektif dalam memilih pasangan hidup dan termasuk satwa yang monogami. Begitu setianya, maka apabila pasangannya mati, owa tidak akan mencari pasangan lain dan akan hidup menyendiri sampai akhir hayatnya. Selain itu, dalam kelompok owak Jawa ada yang disebut dengan ritual kencan, di mana pasangan owak sering pergi bersama untuk mencari makanan atau menjelajahi lingkungan sekitar. Ini adalah waktu yang mereka habiskan bersama untuk memperkuat ikatan mereka. Kisah romansa owak Jawa ini sangat mengagumkan. Namun sayang, populasi primata ini mulai berkurang dan langka karena adanya aktivitas perburuan. Melindungi dan menjaga owak Jawa dari kepunahan adalah tugas kita agar primata ini tetap hidup dengan keistimewaannya.

0: Nomor antrian
1: 1.
0: Di loket
1: 1.
2: Urus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
3: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus, ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Salat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
2: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
3: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
2: Ya udah, aku salat dulu ya.
4: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita. Dan sejatinya kita diciptakan sama.
5: Nomor antrian 2.
3: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
6: Pemerintah Provinsi Bali saat ini sedang fokus menggarap program bertajuk Ngerombo. Ngerombo adalah cara pemerintah dalam mengentaskan berbagai permasalahan di masyarakat. Kata Ngerombo berasal dari kata dasar rombo yang berarti bantu. Ciri khas dari proses kerjasama ini terjadi karena suatu tingkat ketidakmampuan tertentu, misalnya akibat usia lanjut atau jenis pekerjaan terlalu berat. Dari kata dasar rombo, dapat terbentuk beberapa jenis kata bentukan lain, seperti kerombo, artinya orang yang dibantu, pengerombo, artinya orang yang membantu, romboan, artinya menunjuk status seseorang sebagai penerima bantuan. Dalam hal keanggotaan Banjar di Bali, menurut status keanggotaannya, dibedakan ke dalam dua jenis keanggotaan, yaitu anggota ngarep atau anggota penuh atau anggota inti, dan anggota romboan, anggota tidak penuh, anggota yang perlu dibantu atau berstatus sekunder. Anggota ngarep adalah anggota yang berstatus primer. Dalam beberapa hal, sesuai dengan awik-awik atau aturan Banjar, anggota romboan dibebaskan dari kewajiban tertentu. Cakupan kegiatan ngerombo ini cukup luas, di antaranya bidang pertanian, mencangkul, menyiangi, bidang persiapan perkawinan, bidang religi, persiapan berbagai upacara keagamaan, bidang perlengkapan hidup, membangun rumah, menggali sumur, memperbaiki tempat ibadah, membangun balai umum, dan lainnya. Tujuan romboan adalah untuk memberi bantuan tenaga tambahan, sehingga pekerjaan yang dilakukan oleh orang atau kelompok yang memerlukan bantuan dapat diperingan dan dipercepat.
7: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio

Iya, baik pendengar. Selamat pagi. Kembali kami ucapkan untuk Anda, untuk pendengar setia kami di program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada ya. Nah, senang sekali ya pendengar, Widya hadir saat ini menemani aktivitas pagi Anda di program acara Halo RRI. Ya. Di Halo RRI, ruang sapa, ruang informasi sekaligus ruang kebersamaan ya untuk masyarakat Kota Sibolga dan sekitarnya. Nah, seperti biasa ini pendengar, selama 1 jam ke depan ya, kami hadir untuk Anda, yaitu menghadirkan tentunya mungkin berbagai atau berbagai kabar terkini mungkin ya, yang dekat dengan kehidupan masyarakat, beragam informasi menarik. Nah, obrolan ringan kita di Halo RRI pagi ini, jadi silakan nanti yang ingin, bagi pendengar yang ingin ikutan bergabung, berbagi cerita, menyampaikan salam ataupun memberikan informasi sekitar daerah Anda ya, silakan berpartisipasi melalui layanan interaktif di Pro 1 Sibolga, yaitu di 0631225006. Ya mari ya kan, awali hari dengan semangat, pikiran positif, dan tentunya suasana hangat khas Pro 1 Sibolga ya. Nah, inilah Halo RRI, inspiratif ya kan, informatif dan dekat di hati masyarakat. Silakan yang punya keluhan-keluhan untuk Anda saat ini berbagi informasi bersama kami pendengar di 0631225006 untuk daerah Kota Sibolga, Tapanuli Tengah, Tapanuli Utara, Tapanuli Selatan ya, yang bisa menjangkau siaran kami saat ini. Kita terima keluhan-keluhan Anda pendengar. Oke, sembari kita menantikan, saya hadirkan juga lagu-lagu hiburan menemani suasana pagi Anda saat ini.

0: Iya, enak. Sembarangan. Sampah es krimnya jangan dibuang di selokan dong. Ih, ini kan cuma sampah doang. Nanti juga hilang kok ke bawah air. Nggak boleh gitu, nanti kalau banjir gimana?
1: Masa sampah cuma sekecil ini bisa mengakibatkan banjir?
2: Ada apa ini? Kok pada ribut-ribut?
0: Ini loh Bu, si Nazila buang sampah di selokan.
1: Kan aku cuma buang di selokan. Masa sampah sekecil ini bisa mengakibatkan banjir sih?
2: Bisa dong. Sampah yang dibuang selokan dapat mengakibatkan banjir.
0: Kok bisa? Ya bisa dong. Kalau kamu buang sampah sembarangan, ya dampak jelek lah buat lingkungan. Tercemar, kotor. Lagian kalau ntar sampahnya nyangkut, aliran sungai bisa terhambat loh. Emang mau kebanjiran?
3: Jaga kebersihan lingkungan, hindarkan bencana alam.
4: Aduh, kok rasa-rasanya belum kenyang ya? Ah iyalah, namanya belum makan nasi. Yuklah, kita cari nasi yuk.
5: Lah, tapi kau udah makan mie ayam. Terus tambah bakso lagi.
6: Nah, pernah dengar kalimat itu kan? Atau pernah ngalaminya sendiri? Ternyata ada sejarah belum makan kalau belum makan nasi. Awalnya karena ada sugesti yang melekat di masyarakat Indonesia, bahkan sudah menjadi budaya, yaitu adanya keyakinan jika belum makan nasi maka belum kenyang. Sugesti membudaya dan turun-menurun seperti inilah yang sulit sekali dihilangkan. Ternyata, sugesti ini berawal dari propaganda yang sudah ditanamkan di benak orang Indonesia sejak zaman dulu. Ingat 4 sehat 5 sempurna? Ini adalah salah satu program kampanye pemerintah di tahun 1950-an supaya rakyat ngerti tentang pola makanan dan gizi yang benar. Nasilah yang dipilih buat contoh karbohidrat. Makin tertanamlah bahwa makanan pokok kita, ya nasi. Letak geografis dan iklim Indonesia ternyata juga mempengaruhi keputusan kenapa kita lebih memilih nasi daripada sumber karbohidrat lainnya. Sedangkan alasan dari rasa belum kenyang adalah karena kita sudah ketagihan nasi. Ya, ternyata kandungan yang dimiliki beras bisa sekali membuat orang ketagihan. Nah, sekarang sudah tahu kan? Masih lapar? Ya udah, makan sana.

jika banyak manusia seperti kamu, pengentasan kemiskinan di Indonesia gak akan pernah terselesaikan. Hiya!

0: Tuh kan, mending uangnya untuk mendanai pendidikan anak miskin atau mengumpulkan uang dan menyumbangkannya ke organisasi nirlaba. Jadinya lebih bermanfaat, ya kan?
1: Kalau ada manusia seperti itu lagi, Sailor Moon akan menghukummu.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

0: Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Iya, baik pendengar, pendengar program satu dimanapun saat ini berada, ya semoga aktivitas Anda di pagi hari ini tetap berjalan lancar dan penuh semangat ya. Bagi yang sedang dalam perjalanan bekerja, jualan ataupun beraktivitas di rumah, semoga selalu diberi kesehatan dan kemudahan ya. Nah pendengar, di Halo RRI hari ini silakan yang ingin berbagi informasi-informasi terupdate, informasi menarik ya kan, silakan di 0631225006 di Halo RRI bersama kita, karena Halo RRI bukan hanya sekedar program siaran tetapi juga menjadi tempat berbagi cerita ya kan, inspirasi dan suara masyarakat. Jadi tetap kami nantikan suara Anda bersama kami di Halo RRI pagi ini, karena kami akan selalu hadir menemani Anda di Halo RRI hari Senin dan juga hari Jumat, tepatnya jam 9 pagi ya. Oke, radio yang selalu hadir menemani hari Anda dengan informasi yang menyejukkan dan menghibur, ya kan? Ya, silakan untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami dari WhatsApp WA juga boleh, di 0811-619-3033, karena kalau misalnya dari WhatsApp pesannya kita akan bacakan nanti ya pendengar. Oke, tetap stay tune bersama kami di Halo RRI, program 1 kanal informasi dan inspirasi.

0: apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
1: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
2: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
3: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret. Stop budaya ngaret.
4: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut, dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya.

Iya, baik pendengar, 30 menit berlalu dari informasi pukul 9 waktu Indonesia Barat. Kembali lagi masih di HAL RRI. Ya, terima kasih untuk Anda yang masih bersama kami hingga saat ini ya pendengar ya. Semoga suasana pagi, siang ataupun sore hari nanti ya terasa lebih hangat dengan beragam sajian yang kami hadirkan untuk Anda. Namun pendengar, jangan lupa juga di Halo RRI ini, seperti saya bilang tadi, silakan untuk Anda yang ingin memberikan informasi-informasi yang ada di sekitar Anda ya. Media masih tunggu di 0831 22506 0811 6193 033. Siapapun itu yang ingin ikutan boleh ya. Ya kan? Salam sehat untuk Anda. Semangat juga untuk menjalankan aktivitas pagi ini. Dan jangan lupa juga luangkan waktu gitu ya untuk hal-hal sederhana yang bisa membuat hati kita itu lebih tenang dan juga bahagia. Arti hadirmu dari Audi menemani suasana pagi Anda di Halo RRI.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula? Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, nggak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
0: Abis
1: itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

Tari Dampeng adalah tarian dari masyarakat suku Singkil. Tari Dampeng merupakan tarian yang tidak pernah terpisahkan dengan setiap acara adat seperti adat perkawinan, sunah rasul, serta menyambut tamu kehormatan. Dalam

0: Kandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya trompe anak nanti tidak mau stunting.
1: Waduh, takut eh.
0: Nah, Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Hah? Apa eh?
0: Mau kawin bagaimana torang dua kalau DP2 belum ada?
1: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya torang dua mesti kawin.

0: Asus. Lihat nih, HP saya baru. Bagus kan?
1: Wow. Widih, menang banyak nih.
0: Jelas dong, main judi slot cepat dapat duitnya, gak pakai lama.
1: Yaelah, Dit. Awalnya saja kamu senang. Tapi kalau kamu sudah ketagihan, terus kalau kalah gimana? Bahaya tahu main judi slot itu, bisa kecanduan.
0: Ah, berisik. Main lagi ah, biar menang banyak.
2: Judi slot tidak seindah yang kamu bayangkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi slot merusak hidupmu.
3: Ikan penja atau ikan seringgu merupakan salah satu ikan khas yang terdapat di perairan Sulawesi Barat hingga pesisir Palu, Sulawesi Tengah. Sekilas, ikan ini mirip dengan ikan teri, namun jenisnya berbeda. Ikan penja hidup bergerombol dengan ukuran 1 hingga 2 cm dan hanya muncul di waktu-waktu tertentu.

0: itu. Saat musimnya tiba, ikan ini menjadi buruan nelayan dan umumnya dibuat tumis, lawar, hingga dikeringkan agar bertahan lama. Ikan penja atau ikan seribu ini biasanya dapat ditemukan di hulu sungai pada waktu-waktu tertentu. Ikan endemik dari kawasan Sulawesi Barat ini hidup berkoloni dan bermigrasi dari laut dalam menuju hulu sungai untuk berkembang biak. Ikan ini berbeda dengan ikan lainnya yang dapat dikembang biakan atau dipelihara. Sampai saat ini, belum ada yang berhasil membudidayakan ikan yang satu ini. Ikan penja adalah salah satu kuliner khas dari Sulawesi Barat yang memiliki cita rasa yang unik dan autentik. Hidangan ini dikenal dengan bumbu khas yang kaya rempah dan menjadikannya sajian istimewa di kalangan masyarakat lokal. Selain itu, belum ada penelitian yang mendalam mengenai ikan ini. Bahkan, belum diketahui apa nama ilmiah maupun nama Indonesia yang tetap untuk ikan ini. Sebagian masyarakat Sulawesi Barat meyakini bahwa ikan penja ini jatuh dari langit. Dalam bahasa Mandar, jatuh disebut rakda atau beme, dan selanjutnya dikatakan rakda boi penja.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Iya, baik mendengar. Kita masih bersama di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi. Iya, kita sudah terhubung ini bersama narasumber kami dari petugas BMKG Pinang Sore. Ini wajah saya kemana nih? Oke, silakan dengan siapa nih? Arif ya? Halo?
1: Iya, iya.
0: Iya,
1: Arif, Arif.
0: Arif. Oke, Arif Siregar, silakan. Arif Siregar ya, betul ya.
1: Iya, Kak.
0: Silakan Arif, informasinya Arif.
1: Oke, baik. Terima kasih, Kak. Selamat pagi para pendengar RRI Sibolga. Saya Muhammad Arif Rahman Siregar, perakirawan cuaca dari BMKG Pak Tobing, akan menyampaikan perakiraan cuaca untuk hari ini dan besok hari di wilayah Sibolga, Tepang di Tengah, dan sekitarnya. Perakiraan cuaca untuk hari ini, Senin 11 Mei 2026, di mana kondisi cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah, siang hari cerah berawan, malam hari hujan ringan, dan dini hari berawan. Untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara sendiri berkisar antara 65 hingga 95%. Untuk arah dan kecepatan angin, arah angin masih berasal dari arah selatan hingga kecepatan maksimal mencapai 10 knot. Kemudian untuk potensi gelombang tinggi di wilayah Lereng Barat Sumatera Utara, di mana gelombang 1,25 meter hingga 2,5 meter, berpotensi terjadi di wilayah Lereng Barat Sumatera Utara dengan keadaan angin umumnya bertiup dari arah barat hingga utara dan kecepatan angin mencapai 15 knot. Kemudian gelombang 1,25 meter hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di wilayah perairan timur Kepulauan Nias dengan keadaan angin yang umumnya bertiup dari arah timur laut hingga barat dengan kecepatan angin mencapai 16 knot. Selanjutnya perakiraan cuaca untuk esok hari Selasa 12 Mei 2026 di mana kondisi cuaca pada pagi hari berawan, siang hari cerah berawan, malam hari hujan ringan dan dini hari berawan. Suhu masih sama berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius. Untuk kelembaban udara masih berkisar antara 65 hingga 95%. Sedangkan untuk arah dan kecepatan angin, arah angin masih sama dengan hari ini seperti berasal dari arah selatan hingga mencapai 10 knot. Untuk potensi gelombang tinggi, gelombang 1,25 meter hingga 2,5 meter masih berpotensi terjadi di wilayah perairan barat Sumatera Utara dan perairan timur Kepulauan Nias dengan angin umumnya bertiup dari arah barat hingga utara dengan kecepatan mencapai 16 knot. Baik, demikian perakiraan cuaca untuk hari ini. Saya kembalikan ke studio RRI.
0: Iya, baik, terima kasih informasinya ya Arif. Oke, semoga sehat selalu Arif.
1: Sehat, Kak.

0: benar-benar hancur. Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan ayah nak, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Iya.
1: Hari Sumpah Pemuda diperingati setiap tanggal 28 Oktober. Perayaan ini mengacu pada hari ketika 3 ikrar kebangsaan dicetuskan dalam Kongres Pemuda 2 di Batavia atau Jakarta selama 2 hari, yaitu 27 dan 28 Oktober 1928.
2: Namun, terdapat beberapa fakta unik Sumpah Pemuda. Salah satunya, kehadiran perwakilan beberapa daerah di Indonesia.
1: Kongres Pemuda 2 di Batavia dihadiri oleh para perwakilan organisasi pemuda dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur dari berbagai latar belakang. Muhammad Yamin misalnya yang datang dari ranah Minangkabau atau Sumatera Barat.
2: Dari belahan timur Indonesia ada Johannes Leimena kelahiran Ambon, Maluku. Ada pula Raden Kaca Sungkana dari Madura atau Cornelis Refran Senduk mewakili organisasi pemuda Sulawesi.
1: Bisa dibayangkan dengan akses transportasi yang belum secanggih dan semudah sekarang, para pemuda dan pemudi itu harus menempuh perjalanan jauh dari daerah asal mereka ke Batavia demi mewujudkan persatuan generasi muda Indonesia. Masa

0: Ah, kalah terus nih.
1: Eh, kamu main judi online ya, Tro?
0: Iya nih, aku boleh pinjam uang kamu dulu nggak? Buat main lagi, ntar kalau aku menang aku ganti deh.
1: Eh, Tro, pinjam uang tuh bukan buat hal yang kayak gitu. Masa buat pakai judi online? Buat yang penting-penting aja deh. Enggak ah, nggak mau.
0: Tolonglah, sis. Udah banyak rugi aku.
1: Mending kamu ikhlasin aja kekalahan kamu sekarang sebelum terjerumus lebih dalam lagi dan malah merusak masa depan kamu.

Iya, baik pendengar. Nah, yang terakhir informasinya untuk Anda, perempuan dan kepemimpinan di era digital ya. Dukungan dari lingkungan keluarga, pendidikan, tempat kerja, dan masyarakat. Itu sangat penting mendengar ya, agar perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang. Kesetaraan bukan berarti saling mengguguli gitu ya, atau menjatuhkan, melainkan memberikan ruang yang adil bagi setiap individu untuk menunjukkan kemampuan terbaiknya. Jadi kepemimpinan perempuan di era digital bukan hanya tentang jabatan, tetapi juga tentang keberanian mengambil keputusan, kemampuan beradaptasi, serta menjadi inspirasi bagi orang lain. Jadi ketika perempuan diberi kesempatan dan dukungan, maka akan lahir lebih banyak inovasi, kolaborasi, dan perubahan positif di tengah masyarakat gitu. Oke, selanjutnya informasi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Hadir untuk Anda Dinamika Olahraga pendengar, dan tetap bersama kami di program Satu Kanal Informasi dan Inspirasi.

Atlet panjat tebing putri Indonesia Desak Made Rita Kusumadewi meraih medali perunggu pada ajang World Climbing Series Wujiang 2026. Salam olahraga, senang sekali di Maiko Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang hari Pro 3 selengkapnya.

0: Kita awali dinamika olahraga siang hari ini dengan cabang olahraga paling populer sedunia sepak bola. Dan kita menuju ke Liga Spanyol, di mana Barcelona memastikan gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Lilia Dea melaporkan selengkapnya.
1: Now the onus is on Real Madrid to try and turn things around as the full-time whistle goes at the Spotify Camp Nou. Football Club Barcelona.
2: Barcelona sukses menegaskan dominasinya dengan mengunci gelar Liga Spanyol musim 2025-2026 usai menaklukkan Real Madrid 2-0 di Stadion Camp Nou dini hari tadi. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Blaugrana langsung tampil agresif sejak awal pertandingan bertajuk El Clasico tersebut. Marcus Rashford membuka keunggulan cepat lewat tendangan bebas indah pada menit ke-9. Ferran Torres kemudian mengandakan keunggulan tuan rumah pada menit ke-18 dengan memanfaatkan umpan Dani Olmo. Setelah itu, Barcelona terus mendominasi jalannya pertandingan hingga peluit akhir dibunyikan. Usai laga, pelatih Barcelona Hansi Flick mengaku senang dan bangga atas keberhasilan timnya musim ini.
3: Today was also not easy.
4: Hari ini juga tidak mudah setelah kami unggul karena mereka terus menekan. Tetapi saya pikir kami mampu mengendalikan permainan dan bertahan dengan sangat baik. Saya bangga. Saya tidak akan pernah melupakan hari ini. Saya sangat senang dengan kemenangan ini. Atmosfer di stadion ini luar biasa. Mungkin ada 40.000 orang lebih di akhir pertandingan. Itu sungguh luar biasa. Ini menakjubkan. Saya benar-benar bahagia berada di Barcelona.
2: Sementara itu, Real Madrid sejatinya sempat memberi tekanan sejak awal pertandingan. Vinicius Junior memperoleh peluang cepat, namun berhasil digagalkan kiper Barcelona, Joan Garcia. Penjaga gawang Madrid, Thibaut Courtois, juga tampil gemilang dengan menggagalkan sejumlah peluang Barcelona. Los Blancos juga sempat mencetak gol lewat Jude Bellingham pada menit ke-62, namun wasit menganulir gol tersebut karena offside. Kekalahan ini memastikan Madrid mengakhiri musim ini tanpa trofi utama. Usai pertandingan, pelatih Real Madrid Alvaro Arbeloa mengaku memahami kekecewaan besar para pendukung setelah musim yang mengecewakan ini.
5: Tidak banyak yang bisa kami katakan karena kami memahami frustrasi, kekecewaan, dan ketidakpuasan musim ini. Satu-satunya yang bisa kami lakukan adalah bekerja, menatap masa depan, dan belajar dari semua yang kami lakukan tahun ini. Kami tahu Real Madrid selalu bangkit kembali. Kami adalah tim yang sudah berkali-kali jatuh, tetapi juga berkali-kali bangkit. Namun, sekarang saya memahami kemarahan para pendukung Madrid, sama seperti yang kami rasakan. Itu sangat jelas, dan kami harus bekerja untuk memperbaiki situasi yang kami alami saat ini.
2: Tambahan 3 poin dari laga ini membuat Barcelona kini mengantongi 91 poin dari 35 pertandingan. Kemenangan atas Real Madrid sekaligus mengantarkan Barcelona meraih gelar La Liga untuk tahun kedua secara beruntun. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Spanyol kita menuju ke Liga Inggris di mana Arsenal meraih kemenangan penting atas West Ham United dengan skor tipis 1-0 di London Stadium malam tadi. Gol kemenangan The Gunners dicetak oleh Leandro Trossard, namun West Ham sempat menyamakan kedudukan pada masa injury tapi dianulir oleh VAR. Hasil ini membuat tim asuhan Mikel Arteta semakin kokoh di puncak klasemen dengan poin 79 dari 36 pertandingan. Arsenal unggul 5 poin atas Manchester City yang sekarang ini berada di posisi kedua dan baru memainkan 35 laga. Sementara West Ham gagal keluar dari zona degradasi dengan hanya mengumpulkan 36 poin. Terpaut satu angka dari Tottenham yang berada di satu tingkat zona aman.

Dari sepak bola kita beralih ke cabang olahraga bola basket NBA, ya, di mana New York Knicks memastikan langkah ke final wilayah NBA usai menundukkan Philadelphia 76ers 144-114 pada game keempat semifinal pada pagi tadi. Hasil itu membuat Knicks menang telak 4-0 dalam seri playoff. Knicks tampil dominan sejak awal pertandingan melalui permainan menyerang yang agresif. Philadelphia dilaporkan sempat mencoba bangkit lewat permainan Joel Embiid dan Tyrese Maxey, namun rapatnya pertahanan Knicks membuat serangan dari Sixers tidak berkembang maksimal. Miles McBride tampil impresif dengan mencetak 25 poin untuk Knicks, sementara Jalen Brunson turut menyumbang 22 poin dari kemenangan besar tersebut. Kemenangan ini memastikan New York Knicks lolos ke final wilayah NBA dengan performa sempurna. Sebaliknya, Philadelphia Sixers harus tersingkir setelah gagal meraih satu kemenangan pun di semifinal wilayah.

Kita beralih ke informasi dari ajang balap MotoGP, di mana kemenangan pada putaran kelima kejuaraan dunia MotoGP Perancis 2026 membuat Jorge Martin memangkas jarak dengan rekan setimnya Aprilia Racing Marco Bezzecchi dalam persaingan klasemen sementara. Martin yang meraih kemenangan pertamanya musim ini di sirkuit Bugatti Le Mans kini mengoleksi 127 poin atau hanya terpaut satu angka dari Bezzecchi yang masih memimpin klasemen dengan 128 poin. Meski gagal mempertahankan kemenangan setelah finish kedua di Prancis, Bezzecchi tetap menjaga posisinya di puncak klasemen berkat konsistensi yang ditunjukkannya sepanjang musim dengan torehan 3 kemenangan dan juga 5 podium. Dominasi Aprilia juga makin terlihat setelah pembalap satelit mereka, Ai Ogura, naik ke posisi kelima klasemen dengan 67 poin usai finish posisi ketiga. Sementara itu, absennya Marc Marquez akibat cedera membuat peluangnya dalam perebutan gelar juara menjadi mulai tertinggal. Pembalap Ducati Lenovo tim itu kini berada di posisi ketujuh dengan 57 poin.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hai Ramadan, Ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia, menyampaikan selamat kepada Radio Republik Indonesia yang telah menyiarkan rangkaian program Piala Dunia tahun 2006. Semoga program Piala Dunia membawa berkah kebahagiaan bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama pecinta sepak bola. Mari masyarakat Indonesia ikuti terus siaran Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Demikian, terima.

0: Kita kembali ke informasi seputar si kulit bundar. Kali ini kita menuju ke ajang Super League di mana partai syarat gengsi bertajuk El Clasico Indonesia antara Persija Jakarta versus Persib Bandung berhasil dimenangkan oleh sang pemuncak klasemen Persib dengan skor 1-2. Hasil tersebut pun semakin memperlebar peluang juara Tom Haye dan kawan-kawan. Tinggal menyisakan dua laga di sisa Super League 2025-2026. Berikut informasinya, Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung kembali membuktikan diri memiliki mental juara setelah bisa membalikan keadaan atau remontada dari ketertinggalan untuk mengalahkan Persija Jakarta 2-1 pada pertandingan pekan ke-32 Super League 2025-2026 kemarin di Stadion Segiri Samarinda. Pada awal pertandingan Persib sempat berada dalam tekanan setelah Persija lebih dulu membuka keunggulan melalui gol Aladin Ajari pada menit ke-19. Tak butuh waktu lama, Persib berhasil menyamakan skor lewat aksi Adam Alis pada menit ke-28. Adam pun kembali menunjukkan ketajamannya 10 menit berselang dengan mencetak gol kedua pada menit ke-38 sekaligus memastikan Persib berbalik unggul dan bertahan hingga akhir laga. Usai pertandingan, pelatih Persib Bojan Hodak mengungkapkan rasa puas atas perjuangan keras para pemainnya. Menurut pelatih asal Kroasia itu, duel kontra Persija memang sejak awal diprediksi berjalan sulit dan penuh tensi tinggi sehingga keindahan permainan bukan menjadi fokus utama. Hodak pun menilai kemenangan kali ini merupakan buah dari kerja keras kolektif seluruh tim, meski mengakui penampilan anak asuhannya belum menunjukkan performa terbaik secara permainan.
2: Saya sudah katakan sebelumnya bahwa ini tidak akan menjadi pertandingan yang indah. Ini akan menjadi laga yang sangat sulit. Ini bukan tipe pertandingan yang terbaik untuk dinikmati, tetapi sangat menguras tenaga, kerja keras, dan pada akhirnya kami memenangkan pertandingan.
1: Secara khusus, Hodak pun memberikan pujian kepada Adam Alis yang tampil luar biasa dan menjadi sosok penentu kemenangan. Sementara dari sisi pemain, Adam Alis bersyukur timnya bisa mengalahkan tuan rumah Persija. Menurut Adam, kemenangan tersebut tidak diraih dengan mudah. Hal ini juga tercermin dari ketatnya laga dan skor akhir yang tipis. Ia mengatakan tekanan tim tuan rumah sangat terasa, terutama pada paruh pertama pertandingan. Namun mentalitas pantang menyerah menjadi kunci kebangkitan tim berjuluk Pangeran Biru tersebut.
3: Pertandingan yang cukup berat. Di babak pertama kita sangat kelelahan juga, dan kita sempat tertinggal 1-0. Akhirnya saya mampu membalikan kedudukan. Yang terpenting kita dapat 3 poin.
1: Meski demikian, Adam mengingatkan rekan-rekannya untuk tidak cepat berpuas diri. Ia mengajak seluruh tim untuk segera mengalihkan fokus pada dua laga sisa untuk memastikan posisi puncak tetap terjaga. Sementara itu, berkat kemenangan ini, Persib tetap memimpin klasemen sementara dengan mengumpulkan nilai 75 dari 32 pertandingan. Sementara bagi Persija, kekalahan tersebut menghabisi peluang mereka untuk meraih trofi juara musim ini.

0: Persija harus mengubur mimpi dalam perburuan gelar juara setelah takluk dari Persib Bandung di Stadion Segiri Samarinda. Berikut informasinya Setio Agung.
1: Persija Jakarta harus mengubur perburuan gelar juara musim kali ini usai takluk 1-2 dalam laga El Clasico melawan Persib Bandung pada pekan ke-32 di Stadion Segiri Samarinda Minggu sore. Kekalahan tersebut membuat tim Macan Kemayoran gagal memangkas jarak poin dari rivalnya itu di papan klasemen. Persija Jakarta sempat unggul lebih dulu melalui gol Aladin Ajarai pada menit ke-19 setelah memanfaatkan umpan Fabio Kalonego. Namun Persib Bandung mampu menyamakan kedudukan lewat Adam Alis pada menit ke-28. Adam Alis kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-37 untuk membawa tim Maung Bandung berbalik unggul 2-1. Skor tersebut bertahan hingga turun minum dan tidak berubah sampai peluit panjang dibunyikan. Pelatih Persija, Mauricio Souza, tetap mengapresiasi penampilan anak asuhnya meski hasil akhir tidak sesuai target.
2: Satu tim yang berani,
3: que jogou com a bola o tempo todo,
2: main dengan bola di kaki,
3: que deu 19 chutes no gol do Bandung,
2: dão 19 kali kita tembak,
3: contra apenas 7 no nosso gol.
2: Então mereca tudo o Bandung.
3: Então, é claro que nós não estamos satisfeitos com o resultado.
2: Pasti kita tidak puas dengan hasil ini.
3: É claro que a gente...
1: Pemain Persija, Fabio Kalonego, juga mengaku kecewa dengan hasil yang diraih timnya. Ia menyoroti penyelesaian akhir yang membuat timnya gagal mengantongi poin.
2: Jadi kita banyak, kita ambil peluang untuk mencetak gol, tapi kita tidak efektif untuk mencetak.
4: Isso acabou vindo a derrota.
2: Nah, itu yang menjadi kekalahan kita.
4: Tem muito que falar, é baixar a cabeça, trabalhar e seguir no campeonato.
2: Jadi tidak banyak kata-kata, angkat kepala, lihat ke depan untuk kerja keras untuk ke depan ini buat pertandingan.
1: Pada klasemen sementara, Persija Jakarta berada di posisi ketiga dengan koleksi 65 poin, terpaut 10 angka dari pemuncak klasemen sementara, Persib Bandung. Dengan dua laga tersisa, Persija dipastikan tidak mampu mengejar selisih poin tersebut, meski menyapu bersih seluruh pertandingan. Sementara itu, persaingan perebutan gelar juara kini menyisakan Persib Bandung dan Borneo FC. Dua pertandingan terakhir musim ini akan menjadi penentu tim yang berhasil mengangkat trofi Liga. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sementara itu dalam pertandingan lainnya, PSIM berhasil mengalahkan Malut United dengan skor 2-0 dalam laga Super League pekan ke-32 di Stadion Sultan Agung Bantul kemarin. Kedua gol Laskar Mataram dicetak oleh Zee Valente dari penalti pada akhir babak pertama dan Irfan pada masa injury di babak kedua. Tambahan 3 poin membuat PSIM mengoleksi 42 poin dari 32 pertandingan untuk naik ke peringkat ke-11 dalam klasemen Liga. Sementara itu, Malut United tertahan di posisi ke-6 dengan 52 poin, sama dengan Persebaya Surabaya.

Kita beralih ke olahraga panjat tebing, di mana atlet panjat tebing disiplin speed putri Indonesia, Desak Made Rita Kusuma Dewi, menjadi satu-satunya atlet yang membawa pulang medali bagi merah putih dari World Climbing Series Wujiang 2026 Tiongkok. Dalam putaran final yang diselenggarakan kemarin, dia berhasil merebut medali perunggu dalam perebutan tempat ketiga Small Final nomor speed individu putri setelah mengalahkan wakil Polandia Natalia Kaluka. Atlet asal Bali itu mencatatkan waktu 6,17 detik, sedangkan lawannya 6,39 detik. Sementara medali emas diraih oleh atlet Polandia Alexandra Kaluka seusai menundukkan Elizaveta Ivanova dalam babak final atau big final. Ivanova merupakan atlet netral individu yang diizinkan bertanding secara netral tanpa mewakili negaranya.

0: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 akan dilaksanakan di Bali pada Juli mendatang. Diyakini akan mendatangkan multiplier effects. Selain membangkitkan sport tourism, event ini juga berdampak positif bagi sektor lainnya seperti sosial, ekonomi, dan budaya. Berikut laporan selengkapnya Putu Nirawati.
1: Olahraga hanya sebagai alat komunikasi untuk penyatuan.
2: Kejuaraan Mixed Martial Art MMA tingkat Asia 2026 yang akan dilaksanakan di Bali pada bulan Juli diyakini akan mendatangkan multiplier effect. Hal tersebut diungkapkan Dewan Kehormatan Pengurus Pusat PP Indonesia Bela Diri Campuran Amatir IBCA Mixed Martial Art MMA, Muhammad Khairul Fatullah. Pria yang juga merupakan founder PT MCBA ini mengatakan kehadiran 48 negara peserta akan mampu meningkatkan geliat spot tourism Pulau Dewata. Selain itu, pasca event bergengsi tingkat Asia ini, silaturahmi Indonesia khususnya Bali tetap akan terjalin, bahkan berkembang ke sektor lainnya, baik sosial, ekonomi, dan budaya.
1: Sangat luar biasa ketika Indonesia terpilih sebagai tuan rumah. Pastinya akan membawa dampak tidak hanya kegiatan MMA buat atlet atau buat organisasi saja.

0: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Sekjen PPIBCA MMA Maraden Lumban Torwan mengatakan, selain fokus menjadi tuan rumah yang baik, MMA Indonesia juga tengah mempersiapkan atlet-atlet terbaik untuk diturunkan dalam kejuaraan ini. Ada 150 kelas yang akan dipertandingkan selama kejuaraan MMA Asia yang dihelat mulai 1 hingga 10 Juli 2026.
1: Semua kelas, sekitar 150-an kelas, semua akan kita isi. Dikali 2, karena minimal, maksimal 2 peserta dalam satu kelas pertandingan yang sama. Jadi, animo masyarakat memang terkait event ini sangat tinggi sekali, dikarenakan ini pertama sekali diadakan di Indonesia.
0: Maraden Lumban Torwan menambahkan, saat ini pihak panitia sedang meninjau sejumlah venue yang representatif dan kemungkinan besar event ini akan dilaksanakan di kawasan Nusa Dua. Para peserta luar negeri sebagian besar juga telah mengkonfirmasi kehadiran dan partisipasinya dalam event ini. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo, lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah. Berdasarkan makanannya, hewan dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu herbivora atau pemakan tumbuhan, karnivora atau pemakan daging, dan omnivora atau pemakan segalanya. Namun, hewan pemakan batu tidak masuk kategori herbivora, karnivora, atau omnivora. Hewan yang menelan batu disebut sebagai gastrolites, yang diartikan sebagai perut batu. Hewan yang termasuk dalam kelompok gastrolites ini adalah reptil, burung, cacing tanah, beberapa jenis ikan, amfibi, beberapa mamalia, dan paus bergigi halus atau paus balin. Batu yang ditelan oleh burung berguna untuk membuat jalan makanan dan membantu penggilingan makanan di dalam perut. Setelah makanan sedikit tercerna, batu yang ada di perut kemudian akan dimuntahkan dan digantikan dengan batu lain yang lebih tajam agar makanan dicerna dengan baik. Namun, tujuan menelan batu berbeda pada hewan yang berenang. Ilmuwan menemukan bahwa alasan menelan batu yang dilakukan oleh hewan berenang seperti buaya atau anjing laut membantu mengatur daya apung mereka saat berada di air dan memudahkan saat menyelam. Teori atau anggapan ini hanya akan berlaku jika hewan berenang menelan batu berukuran besar, tapi kenyataannya tidak. Tetapi, dalam beberapa tahun terakhir, ada teori lain yang menjelaskan menelan batu membantu mereka untuk mengurangi rasa lapar dan juga memberikan bantuan untuk mencerna makanan.

0: Yang di sininya kau, kupikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Yang main judi online-nya kau. Belajar kau sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pestisida dan herbisida. Kalau tidak dijaga dengan baik dan terpapar panas matahari, maka bukan cuma hama serangga atau tanaman liar, tanaman induknya pun akan mati. Walaupun racun bisa menjadi kurang beracun atau bisa menjadi lebih beracun, tetapi racun tetaplah beracun.

0: Tuan, nanggung nih. Aku masih atur jadwal meeting. Laporanku juga belum selesai. Mumpung masih muda, harus seproduktif mungkin. Sibuk.
1: Sibuk atau sombong? Yuk, sholat. Ingat, syarat mati gak harus tua.
2: Jamu nih mas, jamu nih pak, jamu nih bu, jamu beras kencur, cabai puyang.
3: Jamu merupakan salah satu minuman kesehatan yang sudah dikenal secara turun-temurun. Biasanya jamu terbuat dari jahe, kencur, kunyit, dan lainnya. Lalu seperti apa sih asal-usul jamu yang sudah ada sejak nenek moyang kita? Awal kemunculan jamu diduga berasal dari Kerajaan Mataram. Disebutkan dalam situs arkeologi ataupun prasasti Madawapura dari periode Majapahit yang menyebutkan profesi khusus peracik jamu disebut acaraki. Jamu merupakan minuman tradisional yang dibuat khusus dari rempah-rempah yang ada di Indonesia. Berasal dari kata Jawa dan ngeramu, jamu berarti campuran atau mengumpulkan. Terdapat pula bukti bahwa jamu sudah ada sejak masa kerajaan di Indonesia, yaitu dengan adanya artefak cobe dan ulekan yang merupakan alat tumbuk untuk membuat jamu. Jamu diracik dari rempah-rempah berkhasiat sehingga menghasilkan manfaat yang dapat berguna sebagai obat. Pada zaman kerajaan itu pula, jamu dibuat oleh kaum perempuan, sementara kaum laki-laki bertugas untuk mencari tumbuhan herbal. Dan hingga kini pun, tradisi tersebut tetap berlanjut.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Kamu tahu nggak sih kalau gigi John Lennon pernah dilelang dan mau dipakai buat mengkloning dirinya? Jadi ceritanya, ketika John Lennon masih hidup, Lennon pernah nyabut giginya sendiri buat dijadiin hadiah untuk anak dari asisten rumah tangganya yang merupakan penggemar berat The Beatles. Kemudian pada tahun 2011, seorang dokter gigi yang bernama Michael Zack membayar lebih dari $31.000 Amerika Serikat atau sekitar 485 juta rupiah untuk gigi John Lennon di sebuah lelang. Mengutip dari Ultimate Guitar, Dr. Zack rela mengeluarkan duit banyak karena rencananya gigi itu bakal dipakai buat diteliti agar dengan harapan bisa mengkloning sosok John Lennon suatu hari nanti. Tapi istrinya John Lennon, yakni Yoko Ono, enggak setuju sama rencana Dr. Zack ini. Sampai-sampai Yoko Ono ngirim ancaman hukum apabila itu beneran terjadi. Gokil juga sih kalau Dr. Zack beneran berhasil mengkloning John Lennon.
4: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Kembali saya Marjuki menemani Anda di Sibolga siang ini, edisi Senin 11 Mei 2006. Sejumlah program-program menarik dan inspiratif yang telah kami persiapkan akan kami hadirkan buat Anda di siang hari ini. Pendengar, selanjutnya kami akan hadirkan buat Anda musik tradisional ya, dengan informasi tentang budaya adat istiadat di Indonesia.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Di taman pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fair nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: pulang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya budaya, termasuk dengan dalam hal seni budaya, seni musik tradisional ya. Ini salah satunya pendengar, alat musik tradisional yang menarik untuk dikenal, yaitu ada calung. Calung ini berasal dari Jawa Barat pendengar. Alat musik ini tidak hanya unik dari segi bentuk, tapi juga memiliki nilai budaya yang sangat dalam ya. Calung, alat musik yang terbuat dari bambu. Bambu yang digunakan biasanya dipilih secara khusus agar bisa menghasilkan suara yang nyaring dan juga enak didengar. Pendengar, bentuk calung ini mirip dengan angklung ya, tapi cara memakainya berbeda. Jika angklung dimainkan dengan cara digoyangkan, tapi kalau calung dimainkan dengan cara dipukul menggunakan alat pukul. Secara umum pendengar, calung terdiri dari beberapa bambu, ada batang bambu disusun berdasarkan ukuran. Jadi setiap batang ini menghasilkan nada yang berbeda. Semakin panjang bambunya maka semakin rendah nada yang dihasilkan. Tapi sebaliknya pendengar, bambu yang lebih pendek akan menghasilkan nada yang lebih tinggi. Karena itu pemain calung harus memahami nih nada dan irama agar bisa menghasilkan musik yang harmonis.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: informasi dan inspirasi.
1: Pro 1. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
1: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
0: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
1: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus ngungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
2: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
1: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
0: Siap kakakku.
3: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. 97,2 FM, Pro 1

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Pro 1.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik pendengar, masih bersama saya Marjuki di Budaya Negeri ya. Pendengar, kita membahas tentang alat musik calung khas dari Sunda. Pertunjukan calung tidak hanya menampilkan musik pendengar, tapi juga sering disertai dengan ada cerita ringan atau lawakan. Para pemain biasanya berinteraksi dengan penonton hingga suasana menjadi lebih akrab dan menyenangkan. Inilah membuat calung tidak hanya sekedar sebagai alat musik khas Sunda, tapi juga sarana hiburan yang ada mengandung nilai kebersamaan. Pendengar, seiring perkembangan zaman ya, calung terus mengalami perubahan karena kini calung tidak hanya dimainkan dalam bentuk tradisional, tapi juga dikombinasikan dengan alat musik modern, yaitu dilakukan agar calung tetap diminati oleh generasi muda, tapi nilai-nilai budaya yang tergantung di dalamnya tetap dijaga. Sebagai warisan dari budaya, calung ini mengajarkan kita tentang kreativitas, juga kecintaan terhadap tradisi. Jadi dengan mengenal dan menghargai calung ini, pendengar, kita turut menjaga kekayaan budaya Indonesia agar tetap hidup dan juga berkembang di masa depan.

0: tiap hari. Gak mikir kau tetangga, udah kau ganggu itu.
1: Siapa pula kau ini? Lahan-lahanku, bukan lahanmu. Apa pula salahnya ku bakar sampah di sini?
0: Wah, gak bisa gitulah. Asapnya pun masuk ke rumah orang semua. Ada anak kecil, orang tua. Bisa sak napas orang semua kau buat.
1: Ah, lebay kali pun. Dari dulu juga orang bakar sampah aman-aman aja, Nyang.
0: Aman dari mana pula? Kau gak tahu asap itu bahaya? Bisa bikin penyakit paru-paru tahu, mata pedih, sama polusi udara. Belum lagi kalau apinya merambat, bisa kebakaran satu kampung kau buat.
1: Ya mau gimana lagi, sampahnya banyak kali nih.
0: Ya makanya, dipikirkan sama-sama, jangan mentang-mentang karena tanah sendiri. Orang lain pun tak kau pedulikan, kan biar aman, biar sehat juga kita sama-sama.
2: Jangan ribut-ribut dong. Benar itu, pemerintah udah ngeluarin larangan tidak membakar sampah sembarangan. Jadi, ayo, jaga udara, jaga kesehatan.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. 97,2 FM, Pro 1 Sibolga, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Lintas Megatol, informasi dari Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Nias Selatan, dan Tanjung Balai.
0: Pendengar, sejumlah berita dan informasi akan mengisi Lintas Megatol siaran berjaringan Korwil 16 Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, dan Nias Selatan pada siang ini. Di antaranya, anggota Forum Guru Tidak Tetap Sumatera Utara, Aron Nababan, mendesak pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera melakukan proses validasi serta sinkronisasi data guru honorer masuk ke dalam pangkalan data resmi terkait kebijakan penghapusan guru honorer atau non-ASN di sekolah negeri di tahun 2027. Pemimpin wilayah Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto memastikan ketersediaan beras di wilayah Sumatera Utara dalam kondisi aman dan masyarakat tidak perlu khawatir. Inilah Lintas Megatol selengkapnya Senin 11 Mei 2026 bersama saya Ismail Marzuki. Kita awali Lintas Megatol hari ini dengan berita dari Medan. Anggota Forum Guru Tidak Tetap Sumatera Utara Aron Nababan mendesak pemerintah Provinsi Sumatera Utara segera melakukan proses validasi serta sinkronisasi data guru honorer masuk ke dalam pangkalan data resmi terkait kebijakan penghapusan guru honorer atau non-ASN di sekolah negeri di tahun 2027. Berikut laporan Suyanto Setepu.
2: Anggota Forum Guru Tidak Tetap Sumatera Utara, Aron Nababan, mendesak pemerintah Provinsi Sumatera Utara untuk segera melakukan proses validasi serta sinkronisasi data guna menjamin guru honorer masuk ke dalam pangkalan data resmi tanpa ada yang terlewatkan. Hal tersebut terkait kebijakan penghapusan guru honorer atau non-ASN di sekolah negeri di tahun 2027 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dikdasmen. Aron Nababan menyampaikan ribuan guru honorer di Sumatera Utara terjebak dalam ketidakpastian hukum yang sangat mengkhawatirkan akibat pemberlakuan regulasi penataan tenaga non-ASN tersebut. Apalagi para guru telah mengabdi selama puluhan tahun sehingga kebijakan pembatasan akses mengajar dianggap sebagai bentuk ketidakadilan terhadap pengabdian mereka yang sangat panjang. Aron Nababan pun meminta agar pemerintah memberikan jaminan prioritas dalam seleksi P3K bagi para guru yang sudah lama mengabdi sekolah induknya.
3: Tiba-tiba pemerintah mengeluarkan kebijakannya di akhir 2026 ini nantinya guru-guru honorer akan dibuatkan. Jadi kami yang sudah lama mengajar di sini, kami berjuang anak-anak kami, untuk keluarga kami, mengabdi untuk mendidik anak-anak bangsa. Kekhawatiran kami kalau memang itu jadi kenyataan dari pemerintah usulannya, ya seakan-akan kami akan menjadi pengangguran. Harapan kita bersama, mudah-mudahan pemerintah kita bisa lebih memperhatikan lagi kesejahteraan guru, bisa lebih peduli lagi akan kebijaksanaan dan keputusannya. Semoga pemerintah kita bisa lebih baik lagi, serta guru-guru pun lebih semangat lagi, lebih fokus lagi mengajarnya.
2: Sementara itu, pengamat pendidikan Sumatera Utara Muhammad Arijal mengungkapkan, langkah pembatasan guru honorer yang dilakukan dikhawatirkan akibat penurunan kualitas pendidikan nasional secara drastis dan signifikan. Rijal juga menekankan bahwa kesejahteraan dan kepastian status hukum bagi guru honorer adalah instrumen utama dalam membangun ekosistem pendidikan yang sehat, sehingga skema pengajaran harus disusun secara lebih berpihak kepada nasib tenaga pendidik. Suyanto Setepu melaporkan.
0: Pemimpin wilayah Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto memastikan ketersediaan beras di wilayah Sumatera Utara dalam kondisi aman dan masyarakat tidak perlu khawatir. Meski ancaman fenomena El Nino pada musim kemarau, Bulog bersama pemerintah harus memperkuat langkah ketahanan pangan melalui penyaluran bantuan pangan serta program stabilisasi harga guna menjaga pasokan dan kestabilan beras di pasaran. Berikut laporan Raihan Putri.
4: El Nino sesuatu yang perlu kita waspadai, tapi tidak perlu.
5: Menanggapi fenomena ancaman El Nino pada musim kemarau mendatang, pemimpin wilayah Bulog Sumatera Utara Budi Cahyanto memastikan ketersediaan beras di Sumatera Utara tetap aman dan masyarakat tidak perlu khawatir. Budi mengatakan meski saat ini kondisi cuaca masih didominasi hujan, fenomena El Nino tetap perlu diwaspadai. Namun menurutnya kondisi tersebut tidak perlu menimbulkan khawatiran berlebihan di tengah masyarakat, karena stok beras Bulog dalam kondisi kuat dan mencukupi kebutuhan. Ia menjelaskan, setelah program bantuan pangan yang saat ini berjalan, pemerintah berencana kembali menyalurkan bantuan pangan lanjutan sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi dampak El Nino. Selain itu, program stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPHP juga terus digencarkan untuk menjaga kestabilan harga beras di pasaran.
4: Sebenarnya gini, kalau kita sendiri kan masih hujan, artinya El Nino sesuatu yang perlu kita waspadai, tapi tidak perlu kita takuti. Karena hari ini Bulog stoknya sangat kuat, dan pemerintah nanti ada inisiatif, setelah selesai bantuan pangan yang ini, nanti akan ada bantuan pangan lanjutan untuk bantuan El Nino. Terus kemudian juga SPHP kita terus lancarkan, jadi artinya tidak perlu ada kekhawatiran.
5: Lebih lanjut Budi menegaskan, stok beras di seluruh wilayah Indonesia termasuk Sumatera Utara dalam kondisi melimpah. Saat ini stok beras di Sumatera Utara mencapai sekitar 63 ribu ton. Untuk menjaga kualitas beras tetap baik dan segar, Bulog menerapkan sistem perputaran stok atau revolving. Di sisi lain, pasokan beras juga terus bertambah melalui pengadaan distribusi dari berbagai wilayah. Dengan kondisi tersebut, masyarakat dihimbau tetap tenang dan tidak melakukan pembelian berlebihan. Demikian, Raihan Putri melaporkan.
0: Memiliki prospek pasar yang cerah, pelaku usaha dan pemerintah daerah harus melakukan upaya untuk pengembangan pasar ikan asin dari daerah ini. Deni Sian menurunkan laporannya.
6: Ikan asin menjadi salah satu komoditi yang memiliki prospek pasar yang cukup baik. Selain memiliki cita rasa dan aroma yang khas, makanan tradisional Indonesia ini juga sudah memasuki pasar-pasar modern. Namun kota Sibolga dan Kabupaten Tapanuli Tengah yang dikenal sebagai daerah penghasil produksi ikan asin di kawasan pantai barat Sumatera Utara disebut belum mampu menjadikan ikan asin sebagai salah satu motor pendongkrak geliat ekonomi di kedua daerah ini. Hal itu dikatakan Rustandi, praktisi perikanan di kawasan perikanan Pondok Batu Sarudi, Tapanuli Tengah. Dia menyebut produk ikan asin Sibolga dan Tapanuli Tengah sudah punya nama dan terkenal, namun sulit ditemukan di pasar-pasar di luar daerah. Hal itu kata Rustandi tidak lepas dari faktor proses produksi yang masih condong pada sistem atau pola tradisional yang dilakukan oleh pelaku usaha ikan asin di daerah ini, mulai dari proses pengolahan hingga pemasaran. Untuk menjadikan ikan asin Sibolga Tapanuli Tengah merajai pasar, pemerintah kedua daerah ini kata Rustandi harus melakukan sejumlah upaya, termasuk memberikan pelatihan kepada pelaku usaha pengolahan ikan asin.
7: Bisnis ikan asin memang termasuk salah satu bisnis yang sangat menjanjikan. Karena ikan asin sampai hari ini konsumennya luas, pangsa pasarnya luas. Kalau dulu kita jualan hanya menggunakan toko, hanya menggunakan tempat-tempat berjualan di tempat yang strategis, buktinya sekarang kan dengan menggunakan gadget aja dan memanfaatkan platform bisnis, kita bisa memiliki omset yang gak kalah dengan mereka yang punya toko.
6: Selain itu, Rustandi juga mengingatkan pelaku usaha ikan asin di Sibolga dan Tapanuli Tengah untuk menjual produknya di pasar digital. Hal itu kata dia untuk membuka peluang pasar yang lebih luas guna mendapatkan hasil atau keuntungan yang lebih meningkat. Deni Sihaan melaporkan.
0: Dinas Ketahanan Pangan menghimbau masyarakat dan pelaku usaha mengedepankan kesehatan masyarakat veteriner dalam penyediaan dan konsumsi produk hewan. Ida Rami Telembenua menyampaikan laporannya.
8: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli secara konsisten menghimbau masyarakat dan pelaku usaha untuk selalu mengedepankan kesehatan masyarakat veteriner atau Kesmavet dalam penyediaan dan konsumsi produk hewan. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Gunung Sitoli, Darmawan Zagete, mengatakan hal ini penting untuk memastikan pangan asal hewan yang beredar aman, sehat, utuh, dan halal.
9: Kami mendorong untuk selalu mengedepankan kesehatan masyarakat veteriner. Sangat penting itu sebab proses penularan penyakit itu bisa bersifat zoonosis, artinya berdampak kepada yang mengkonsumsi, juga bisa bersifat non-zoonosis. Tapi lebih baik mencegah daripada itu telah terjadi.
8: Dengan mematuhi prinsip Kesmafet, ujarnya, diharapkan masyarakat terhindar dari penyakit zoonosis atau penyakit yang menular dari hewan ke manusia yang dapat terbawa melalui produk hewan. Darmawan menambahkan, sejauh ini informasi tentang hewan kurban yang didatangkan dari luar daerah didominasi dari daerah Sergei dan Simalungun. Pada kesempatan ini, ia juga menghimbau kepada panitia kurban yang mendapatkan ternak kurban seperti dari daerah Aceh, sebaiknya pengurusan dokumennya dilakukan di mana karantina ada, misalnya di kota Sibolga. Sehingga jika ada hewan kurban yang didatangkan melalui penyeberangan Singkil, maka hal itu tidak diperkenankan karena di daerah tersebut tidak ada balai karantina.
9: Jadi kalau diseberangkan dari Singkil itu tidak diperkenankan karena petugas karantinanya belum ada di Singkil. Jadi kami berharap jangan terjadi penolakan. Kami menghimbau betul sebab penolakan itu rentan dengan konflik. Jadi sangat kami dorong masyarakat, pengurus masjid, kalau mau mengurus ya datanglah ke titik-titik pemberangkatan yang ada petugas-petugasnya. Contoh di Sibolga, supaya bisa masuk ke kota Gunung Stoli.
8: Dengan dokumen lengkap yang memastikan kelayakan hewan kurban, baik dari sisi administrasi maupun kelayakan, dijamin tidak ada masalah. Ida Rahmita Lombanua melaporkan.
0: Masyarakat yang merasa peringkat desilnya tidak sesuai diminta untuk melapor ke pemerintah desa. Berikut laporan Muneli Areva.
10: Pemerintah Kabupaten Astara meminta masyarakat yang merasa data desil bantuan sosialnya tidak sesuai untuk segera melapor ke desa. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Astara Elianus Arifa menjelaskan perubahan peringkat desil dari 1 sampai 5 menjadi 6 ke atas akan berdampak pada status penerimaan bansos. Menurutnya bila data desil tidak sesuai atau telah mengalami perubahan kondisi ekonomi, masyarakat bisa melapor ke kepala desa. Proses pemutakhiran data akan difasilitasi oleh operator 6NG di tingkat desa. Untuk pengajuan perubahan, warga wajib menyiapkan kartu keluarga terbaru dan foto kondisi rumah saat ini.
11: Bagaimana cara menurunkan desil? Bagaimana cara pemeringkatan desil? Karena posisi sekarang banyak yang sudah mengalami perubahan desil. Yang sebelumnya mereka di desil 1 sampai 5, sekarang ada yang desil 6 ke atas. Nah, apa hal yang bisa kita lakukan? Bisa kita sampaikan kepada pemerintah desa melalui kepala desa yang difasilitasi oleh operator 6NG atau penginput data desa dengan melengkapi berkas-berkas yang dibutuhkan, termasuk kartu keluarga, foto rumah. Jadi ini akan diinput dan diajukan oleh penginput data atau operator 6NG.
10: Elianus menegaskan desa hanya menginput data, sementara penentuan akhir peringkat desil dilakukan Badan Pusat Statistik atau BPS setiap 3 bulan sekali. Hal ini sesuai Impres Nomor 4 tahun 2022 tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Sementara itu warganya Sutara asal Satu Ziga meminta pemerintah desa aktif mengimbau warganya melapor jika desilnya berubah.
12: Nah, yang belum tercover, yang belum tercover, yang seharusnya dia dapat desil 1 sampai 4 tapi dia di posisi desil 5 sampai 6 8. Nah, ini yang perlu diperbaiki, ini yang perlu dikaji ulang masyarakat yang belum masuk di status desil 1 sampai 4.
10: Pendataan warga tersebut harus sesuai kenyataan di lapangan. Tujuannya agar penerima bantuan sosial tepat sasaran, jangan sampai yang miskin tidak menerima bantuan sosial. Munir Harifa melaporkan.
0: Upaya menjaga keamanan dan ketertiban terus diperkuat. Polres Toba mengimbau masyarakat agar aktif melaporkan setiap dugaan praktek perjudian di lingkungan masing-masing. Berikut laporan James Franciscus.
13: Polres Toba mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif dalam memerangi praktik perjudian di lingkungan masing-masing. Ajakan ini disampaikan menyusul adanya laporan masyarakat terkait dugaan aktivitas judi tembak ikan di wilayah Lagu Boti yang telah ditindaklanjuti langsung oleh Satreskrim Polres Toba melalui pengecekan di sejumlah lokasi. Dari hasil pemeriksaan di lapangan, petugas tidak menemukan adanya praktik perjudian seperti yang dilaporkan. Meski demikian, Polres Toba tetap menghimbau para pemilik usaha dan masyarakat agar tidak menyediakan fasilitas atau terlibat dalam segala bentuk perjudian. Kapolsek Legubote itu David Pangaribuan meminta masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui atau mencurigai adanya aktivitas perjudian di sekitarnya. Peran serta masyarakat dinilai sangat penting dalam menciptakan situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif.
14: Semoga itu dipertahankan ya, supaya ini nanti tidak berefek kepada ekonomi rakyat. Karena yang diperjudikan itu adalah uang. Uang itulah ekonomi rakyat, ekonomi keluarga.
13: Polres Toba menegaskan komitmennya untuk terus menindak tegas segala bentuk penyakit masyarakat, termasuk perjudian, demi menjaga ketertiban dan kenyamanan bersama. James melaporkan.
0: Tidak hanya sekedar sebagai olahraga yang digemari masyarakat Kepulauan Nias secara umum, voli juga diharapkan dapat menghasilkan prestasi yang membanggakan, karenanya pemerintah Kabupaten Nias Selatan sangat diharapkan dalam mendukung pembinaan para atlet tersebut. Laporan disampaikan Ano Perisulu.
15: Sejak kepengurusan yang baru dilantik pada akhir November 2025 lalu, PBVSI Nias Selatan terus melakukan koordinasi dengan pihak terkait untuk mengembangkan potensi atlet voli yang dimiliki. Salah satunya berhasil mengirimkan 2 atlet putra untuk mengikuti pelatihan selama 3 bulan di Medan sebagai persiapan mengikuti Prapon 2027. Selain itu, PBVSI Nias Selatan juga mengirimkan 4 atlet pelajar putra lainnya untuk mengikuti latihan intensif selama 1 bulan di Gor Sibual Buali Sipirok, Tapanuli Selatan sebagai persiapan untuk mengikuti Pekan Olahraga Pelajar Profsu pada November 2026 mendatang. Namun dalam mendukung pembinaan para atlet tersebut, Ketua PBVSI Nias Selatan Aris Giau mengharapkan dukungan dari berbagai pihak, utamanya pemerintah Kabupaten Nias Selatan.
16: Pendanaan yang kami gunakan selama ini adalah swadaya. Swadaya dan dukungan beberapa masyarakat, beberapa OPD yang telah membantu kami. Mudah-mudahan nanti bisa dibantu.
15: Sementara itu, pada kesempatan yang sama, Bupati Nias Selatan Sihiatul Lalaia menyampaikan pemerintah Kabupaten Nias Selatan senantiasa mendukung penuh pengembangan prestasi olahraga. Namun dengan berbagai keterbatasan, ia berharap koordinasi dapat terus dilakukan untuk mencari solusi dalam memajukan cabang olahraga potensial di Kabupaten Nias Selatan.
16: Pemerintah tetap mendukung ini, bahwa kita saling berkoordinasi di mana nanti itu terbentur atau memang tidak bisa lagi, tetap kita saling komunikasi.
15: Sejumlah upaya telah dilakukan PBVSI Nias Selatan dalam memajukan olahraga voli di wilayah tersebut. Pengembangan ini dikhususkan bagi atlet usia pelajar. Selain pelatihan, PBVSI Nias Selatan berharap para atlet voli dapat mengikuti berbagai turnamen di level provinsi, bahkan nasional, khususnya turnamen tingkat pelajar. Demikian, Ano Verlesulu melaporkan.
0: Berkat laporan tadi sekaligus menutup lintas Megatol hari ini. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ismail Marjuki mengucapkan selamat siang dan selamat beraktivitas.
1: Demikian lintas Megatol hari ini.

0: Bagus.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Baik, pendengar, masih bersama saya Marjuki di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Yang Pro Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Apa kabar nih kakak pecinta?
1: Kabar-kabari. Udah jelas suara saya?
0: Sudah, ini sudah jelas. Oh, tadi terputus tadi. Oh, iya, putus nyambung.
1: Kalau si Iko kan dari tapeng ke tapeng, aku enggak dari tapeng ke tapeng.
0: Jaringan. Iya, ini terputus juga.

0: Lagunya apa nih Kakak Pecinta? Terputus lagi nih. Halo.
1: Macica Ilalang, lagu lama.
0: Ilalang ya. Oke, saya carikan dulu ya.
1: Di panas ini perlu ilalang dibakar. Kan? Ilalang-ilalang itu perlu dibakar di musim panas.
0: Ilalang ya.
1: Oke. Aku samperin dulu ya. Ada TM udah banyak terus kan apa banget enggak. Tapi monitor. Monitor tapi enggak bisa masuk habis. Waktunya cuma 1 jam banyak iklannya. Iyalah. Untuk Raja dan Nenek Irlangga, salam kekeluargaan, ada Guru Tamba di Samosir, ya. Untuk Opung Roma juga apa kabar? Untuk Opung Valentino enggak pernah kedengeran ya, Marzuki?
0: Opung Valentino uh-uh. Sudah ini kayaknya. Sudah enggak ada.
1: Terus ada Kak Tobing, emang Tobing di Puriaha.
0: Oke.
1: Ya, jadi dia bahagia, ya merana terus ya, bertahan dia.
0: Iya.
1: Yalah, untuk Marjuki sama tugas, moga-moga sukses sampai tuntas nanti.
0: Baik. Okay. Terima kasih Kakak Pecinta. Baik, terputus lagi nih suaranya.
1: Bekerja cinta di baru sih ya, hai.
0: Iya.
1: Makasih untuk samperannya, ya. Oke, makasih ya Pak Buki.
0: Dangdut adalah kita. Terima kasih kembali Kakak Pecinta ya, walaupun suaranya memang terputus-putus kembali, kita sudah terima nih lagunya dari Macica Mukhtar tadi ya, Ilalang. Oke, ini terakhir ya, penelpon terakhir. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
2: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita itu.
0: Dangdut adalah kita, Opung Rania di Sidimpuan ya.
2: Betul sekali.
0: Oke. Apa kabar nih Opung Rania, sehat ya?
2: Kabar sehat, tapi tangannya sudah keriting.
0: Keriting? Kenapa keriting?
2: Ya kalah pencet dari tadi.
0: Oh gitu. Lagunya apa nih, Pung Rania?
2: Lagunya Sekali Seumur Hidup.
0: Sekali Seumur Hidup ya?
2: Iya. Ada lagunya kan itu?
0: Ada tuh.
2: Ya, di salam dari Yunus Kabut Cinta ya. Untuk Nenek Wirlangga juga. Untuk Cika Bucinta, kalau masalah Opu Valentino, sudah meninggal dia.
0: Iya, mungkin belum ada kabar.
2: Ya itu dia, karena lama dia mendengar, enggak mendengar suaranya, enggak ikutan kan. Ya, untuk semua-semua pendengar setia kita itu ya.
0: Oke.
2: Untuk itu selamat bertugas sampai tuntas, ditunggu lagunya itu ya.
0: Baik, terima kasih Opung Murania.
2: Selamat siang Poro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Baik pendengar, saat informasi pukul 14:49 waktu Indonesia Barat, saya akhiri Pro Dangdut di siang hari ini, dan Anda bisa mengikuti kembali ya Pro Dangdut di esok hari di jam yang sama. Terima kasih atas kebersamaan Anda.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: ada dong make a wish buat kita.
1: Ya, aku mau keep.
2: Bener. Halo, halo. Nanti di jam yang lain dulu, Pak.
1: Aku mau kita punya waktu lebih banyak bersama.

1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Halo Sobat Rupiah, kabar gembira hadir untuk kamu yang berjiwa muda, kreatif, dan penuh semangat. Bank Indonesia Sibolga kini membuka kesempatan emas bagi putra-putri terbaik daerah untuk tampil di pentas nasional. Ya, Lomba Duta CBP Rupiah telah resmi dibuka. Ada 4 kategori yang bisa kamu ikuti: Duta Guru, Duta Muda, Konten Kreator, dan Pendongeng. Program ini terbuka untuk kamu yang berdomisili di 16 kabupaten dan kota wilayah kerja Bank Indonesia Sibolga. Ini saatnya kamu unjuk diri. Caranya mudah, cukup kirimkan CV dan penampilan terbaik kamu sekarang juga melalui link yang telah disampaikan di media sosial Bank Indonesia Sibolga, Instagram @cbp_kris_sibolga dan @bank_indonesia_sibolga, TikTok @cbp_kris_sibolga. Jadi tunggu apa lagi? Tunjukkan bakatmu, buktikan kemampuanmu, dan jadilah Duta Rupiah perwakilan Sibolga di tingkat nasional. Karena rupiah adalah kebanggaan kita bersama. Informasi lebih lanjut hubungi Bank Indonesia Sibolga atau kunjungi kanal resmi kami.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Masih bersama saya Marjuki ya. Dan pendengar, kembali kami menyapa Anda di program acara UMKM Berbicara di edisi Senin 11 Mei 2026. Pendengar, kita akan membahas topik terkait dengan inovasi digital untuk tingkatkan penjualan. Dan Anda juga bisa mendengarkan program 1 RRI Sibolga melalui aplikasi RRI Digital. Di era sekarang ini pendengar, perkembangan teknologi digital semakin pesat ya. Hampir semua aktivitas masyarakat sudah terhubung dengan internet, mulai dari komunikasi, kemudian juga hiburan atau juga belanja. Ini menjadi peluang besar bagi Anda pendengar, apalagi khususnya buat Anda pelaku usaha UMKM, bisa meningkatkan penjualan melalui inovasi digital. Pendengar, inovasi digital ini merupakan cara baru ya menjalankan usaha dengan memanfaatkan teknologi. Misalnya pendengar, menggunakan media sosial untuk promosi. Anda bisa menjual produk melalui marketplace atau memanfaatkan aplikasi pembayaran digital. Dengan cara ini usaha Anda tidak lagi terbatas pada lokasi tertentu, hanya di lokal saja, tapi juga bisa menjangkau pelanggan di seluruh Nusantara atau juga di mancanegara. Salah satu langkah awal yang bisa Anda lakukan pendengar sebagai pelaku usaha ya, memanfaatkan media sosial, banyak media sosial ya seperti TikTok, Facebook, Instagram dan lainnya untuk digunakan memperkenalkan produk Anda melalui foto, kemudian juga video yang menarik atau yang memang terbaik lah untuk produk Anda. Jadi pelaku usaha bisa menarik perhatian calon pembeli dan Anda juga bisa berinteraksi dengan pelanggan untuk menjadi lebih mudah dengan membalas komentar atau pesan secara langsung. Selain media sosial, marketplace juga menjadi sarana penting juga ya meningkatkan penjualan. Dengan Anda bergabung di platform jual beli online, pelaku usaha dapat memasarkan produknya ke seluruh Indonesia bahkan juga hingga luar negeri. Jadi marketplace ini juga biasanya menyediakan fitur promosi atau juga seperti diskon dan gratis ongkir ya yang dapat menarik minat pembeli. Itulah tadi pendengar inovasi digital untuk bisa meningkatkan penjualan Anda.

0: Pengangguran di Indonesia tinggi juga. BPS nyata 7,86 juta orang nganggur. Berarti aku salah satunya nih. Kupikir lulus kuliah bisa cepat dapat kerja. Ternyata susah.
1: Udah nganggur, ngelamun lagi. Kalau susah, mendingan wirausaha aja.
0: Ngomongnya enak. Modalnya dari mana?
1: Skill, hobi, relasi. Bisa jadi modal kalau mulai usaha dengan apa yang kamu miliki aja.
0: Usaha apaan? Bingung nih.
1: Punya hobi kan?
0: Ada.
1: Punya minat kan?
0: Punya juga.
1: Ya udah, sesuaiin aja sama hobi sama minat. Terus tulis konsep usahamu, bangun relasi, dan masuk ke ekosistemnya.
0: Lah tapi kan gak mudah.
2: Betul, berbisnis itu tidak mudah. Namun kesabaran dan ketekunan akan memberimu kesuksesan. Yuk, tetap optimis ya.
3: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit, sayang kan?
4: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa, aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator, meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
4: RRI dengan esensi buku novel dengan judul Melangkah, karya J.S. Kairan, adalah sebuah karya sastra yang menggambarkan perjalanan hidup seorang tokoh utama dalam menghadapi berbagai tantangan, kehidupan penuh warna, dan perubahan yang dialaminya. Dalam esensi novel ini, kita akan mengeksplorasi elemen-elemen utama yang membentuk cerita ini. Tokoh utama dalam novel ini adalah seorang perempuan muda yang bernama Aisyah. Aisyah adalah seorang wanita yang memiliki impian besar dan tekad kuat untuk meraihnya. Dia memiliki kepribadian yang gigih dan penuh semangat yang menjadikannya tokoh yang inspiratif bagi pembaca. Novel Melangkah mengikuti perjalanan hidup Aisyah sejak kecil hingga dewasa. Awal cerita menggambarkan masa kecil Aisyah yang penuh dengan kesulitan ekonomi, namun dia tidak pernah kehilangan harapan dan semangatnya. Dia tumbuh menjadi seorang wanita yang cerdas dan berbakat dalam bidang musik. Cerita berfokus pada perjuangan Aisyah untuk mengejar mimpinya menjadi seorang penyanyi terkenal. Dalam perjalanan hidupnya, Aisyah menghadapi berbagai macam konflik, baik internal maupun eksternal. Konflik internal termasuk keraguan diri, ketakutan, dan perasaan putus asa saat menghadapi rintangan dalam karir musiknya. Konflik eksternal melibatkan tantangan diri dari lingkungan dan orang-orang di sekitarnya yang tidak selalu mendukung mimpinya. Pesan utama dalam novel ini adalah tentang pentingnya tekad, semangat, dan kegigihan dalam meraih impian. Aisyah adalah contoh nyata bahwa dengan kegigihan dan kerja keras, seseorang dapat mengatasi segala rintangan dan mencapai apapun yang diinginkannya. Novel ini menginspirasi pembaca untuk tidak pernah menyerah dalam mengejar impian mereka, bahkan saat menghadapi kesulitan yang besar. J.S. Kairan menggunakan bahasa yang indah dan mendalam untuk menggambarkan perasaan dan emosi tokoh-tokohnya. Deskripsi yang rinci dan penggambaran karakter yang kuat membuat pembaca dapat merasakan perjalanan emosional tokoh utama sepanjang cerita. Penulis juga memadukan elemen musik dalam cerita, menciptakan atmosfer yang kaya dan mendalam. Dalam esensi novel Melangkah, karya J.S. Kairan adalah kisah inspiratif tentang perjuangan seseorang untuk meraih impian mereka. Melalui perjalanan hidup Aisyah, pembaca diajak untuk merenungkan arti dari ketekunan, semangat, dan tekad dalam menghadapi tantangan. Ini adalah cerita yang memotivasi dan mengingatkan kita bahwa melangkah menuju impian kita adalah langkah yang sangat berharga dalam kehidupan. Demikian esensi buku Melangkah karya J.S. Kairan dari RRI untuk Indonesia.

Baik, pendengar, masih bersama saya Marjuki ya di UMKM Berbicara. Pendengar, kemasan produk juga tidak kalah penting dalam dunia digital. Ini inovasi yang sangat penting bagi Anda pelaku UMKM. Produk yang dijual secara online harus memiliki tampilan yang menarik agar dapat juga bersaing. Jadi foto yang Anda upload itu harus produknya yang jelas, lalu deskripsinya yang lengkap dan juga ulasan dari pelanggan dapat meningkatkan kepercayaan calon pembeli. Pendengar, selain itu pelaku UMKM juga perlu memahami pentingnya branding. Ini branding ini cara memperkenalkan identitas usaha Anda kepada masyarakat. Karena dalam dunia digital, branding bisa dilakukan melalui logo, kemudian ada juga warna khas, hingga gaya komunikasi yang konsisten. Dengan branding yang kuat, usaha yang akan lebih mudah dikenali, produk Anda juga diingat oleh pelanggan. Namun pendengar, dalam menerapkan inovasi digital perlu terus belajar ya, dan perlu juga beradaptasi terhadap perkembangan teknologi yang sangat cepat. Sehingga penting untuk mengikuti tren yang ada, misalnya memanfaatkan fitur live streaming untuk berjualan atau membuat konten video pendek yang saat ini sedang populer. Jadi walaupun banyak manfaatnya, digitalisasi juga memiliki tantangan bagi Anda pelaku usaha. Karena banyak usaha yang juga memanfaatkan teknologi harus kreatif dan juga inovatif agar tetap bersaing.

0: Ada cewek tuh. Kuning lagi. Aduh.
1: Den yuk.
2: Kiu-kiu. Sendiri aja, Neng.
3: Hai cantik. Mau kemana? Lagi nungguin siapa sih? Kok belum pulang? Mau pulang sama kita gak?
4: Iya.
5: Mau ditemenin gak? Kasian banget cantik-cantik sendirian.
6: Ini.
7: Cuma bercanda atau malah keterusan dan jadi budaya? Jangan ya, Dek ya. Catcalling itu bukan budaya, tapi termasuk tindak kriminal loh. Stop pelecehan seksual.
8: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: RRI dengan esensi buku Berani Tidak Disukai, yang ditulis oleh Ichiro Kimishi dan Fumitake Kage, merupakan karya filsafat populer yang menggali konsep-konsep dari psikoterapis Austria, Alfred Adler. Dalam buku ini, penulis menyajikan dialog antara seorang pemuda yang mencari jawaban tentang kebahagiaan, seorang filsuf yang memberikannya wawasan tentang bagaimana mencapai kebebasan dan kebahagiaan sejati. Poin utama buku ini adalah gagasan bahwa kita memiliki kebebasan untuk memilih bagaimana merespons kejadian dalam hidup kita, terlepas dari kondisi atau pengalaman masa lalu. Kita memiliki kemampuan untuk mengubah persepsi dan tindakan kita di masa depan. Ini berarti, meskipun orang mungkin memiliki pengalaman traumatis atau tantangan berat, mereka tetap memiliki kekuatan untuk mengubah arah hidup mereka. Buku ini menyoroti pentingnya menerima diri sendiri, bahkan dengan kekurangan dan kesalahan kita. Dengan menerima diri sendiri, kita dapat membebaskan diri dari kekhawatiran akan penilaian orang lain. Seiring dengan itu, buku ini juga menekankan pentingnya memahami bahwa orang lain memiliki hak untuk memiliki pendapat dan perasaan mereka sendiri, yang mungkin tidak selalu sejalan dengan harapan atau keinginan kita. Buku ini telah memotivasi banyak orang untuk mempertimbangkan ulang pandangan mereka tentang kebahagiaan, kesuksesan, dan hubungan interpersonal. Dengan membaca buku ini,

0: kepada kaum muslimin dan muslimat di kota Sibolga dan sekitarnya, telah tiba saat untuk menunaikan ibadah solat asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: kau bakar-bakar sampah tiap hari? Gak mikir kau tetangga, udah kau ganggu itu.
1: Siapa pula kau ini? Lahan-lahanku, bukan lahanmu. Apa pula salahnya aku bakar sampah di sini?
0: Wah, gak bisa gitulah. Asapnya pun masuk ke rumah orang semua. Ada anak kecil, orang tua. Bisa sak napas orang semua kau buat.
1: Ah, lebay kali pun. Dari dulu juga orang bakar sampah aman-aman aja, Nyang.
0: Aman dari mana pula? Kau gak tahu asap itu bahaya? Bisa bikin penyakit paru-paru tahu, mata pedih, sama polusi udara. Belum lagi kalau apinya merambat, bisa kebakaran satu kampung kau buat.
1: Ya mau gimana lagi, sampahnya banyak kali nih.
0: Ya makanya, dipikirkan sama-sama, jangan mentang-mentang karena tanah sendiri. Orang lain pun tak kau pedulikan, kan biar aman, biar sehat juga kita sama-sama.
2: Jangan ribut-ribut dong. Benar itu, pemerintah udah ngeluarin larangan tidak membakar sampah sembarangan. Jadi, ayo, jaga udara, jaga kesehatan.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat sore pendengar dari kawasan Adirma Suryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah sore ini, diantaranya Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengimbau warga untuk bangkit sebagai pejuang pemulihan pasca bencana. Meski memiliki potensi perikanan yang cukup besar di sektor perikanan, namun hal tersebut belum mampu memicu peningkatan geliat ekonomi warga nelayan di Sibolga. Inilah buletin berita daerah selengkapnya bersama saya Ismail Marjuki. Kita awali dengan berita pertama. Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengimbau warganya untuk bangkit sebagai pejuang pemulihan pasca bencana. Laporan Abdul Jalil.
4: Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu mengimbau warganya terdampak banjir bandang dan longsor agar berhenti meratap sebagai korban. Dan sebaliknya ia menyarankan para korban merubah mindset atau cara berpikir sebagai pejuang untuk bisa sepenuhnya bangkit dari keterpurukan akibat bencana. Imbauan ini disampaikan Masinton dalam kata sambutannya di acara perayaan Pasca Oukumene tahun 2026 di Gedung Serbaguna Pandan.
5: Benar bahwa kita korban, tapi kita tidak cukup hanya dengan meratap bahwa kita adalah korban. Dan kita harus bangkit bersama Bapak Ibu, mulai berkata kita adalah pejuang-pejuang pemulihan. Dan kita harus bangkit dari korban menjadi pejuang-pejuang pemulihan tadi, Bapak Ibu. Kita harus bangkit dari rasa takut menjadi keberanian. Bangkit dari kelelahan, saya tahu Bapak Ibu semua jenuh dan lelah dengan keadaan. Namun kita harus atasi rasa lelah dan takut kita. Kita harus atasi rasa jenuh kita dan menjadi kita bangkit menjadi satu kekuatan baru.
4: Bupati Masinton meyakinkan dengan mental pejuang dan semangat persatuan, maka pemulihan Tapanuli Tengah akan lebih cepat. Ia juga berpesan agar urusan penanganan bencana murni didasari prinsip kemanusiaan tanpa dicampuri kepentingan politik pencitraan. Abdul Jalil melaporkan.
1: Jalan ke lokasi transmigrasi kolang yang buruk menjadi hambatan bagi warga dalam mendistribusikan hasil pertanian dan perkebunan di lokasi itu. Denny Sian menurunkan laporannya.
6: Warga tani di lokasi bekas pemukiman transmigrasi di Kecamatan Kolang meminta pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah untuk membangun akses jalan menuju kawasan itu, mengingat kawasan itu merupakan salah satu wilayah sentra pertanian dan perkebunan. Permintaan itu diutarakan M. Solihin, warga di Desa Rawang Makmur, kepada RRI di Raso, Kecamatan Kolang. Solihin mengatakan warga tani yang bermukim di kawasan itu sangat sulit untuk memasarkan hasil pertanian akibat buruknya akses jalan ke wilayah itu yang sangat licin dan berlumpur di saat musim penghujan, hingga sangat sulit untuk dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4.
7: Setiap harinya harus melintas jalan ini. Jalan ini adalah jalan penghubung dari dusun kami, di mana daerah pertanian, jadi membawa hasil bumi harus melintasi jalan ini. Ini sangat sulit dilewati oleh kendaraan, karena sangat licin, apalagi terjadi musim hujan, jalan ini nggak bisa dilewati.
6: Karena itu Solihin dan warga lainnya berharap pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah dapat segera membangun akses jalan ke kawasan itu guna menghidupkan geliat perekonomian warga di wilayah itu. Denny Sihaan melaporkan.
1: Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu memimpin upacara peringatan Hardiknas tahun 2006. Laporan Abdul Jalil.
4: Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tahun 2026 di lapangan bola kaki Pandan. Upacara tersebut dihadiri unsur Forkopimda, Sekdakap, pimpinan OPD, Ketua TPPKK Tapanuli Tengah Rismawati Masinton Pasaribu, dan wakilnya Mas Noni Mahmud Effendi Lubis. Serta lapangan upacara diisi barisan peserta upacara dari kelompok perwakilan guru dan pelajar tingkat pendidikan SLTP hingga SLTA sederajat sekabupaten Tapanuli Tengah. Masinton yang bertindak sebagai inspektur upacara membacakan naskah pidato Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti.
8: Bapak Ibu pelajar dan seluruh insan pendidikan yang beriman, peringatan Hari Pendidikan Nasional adalah momentum untuk kita melakukan refleksi, meneguhkan dan menghidupkan spirit pendidikan nasional. Pada hakikatnya, pendidikan adalah proses yang dilaksanakan secara tulus, penuh kasih dan sayang untuk memanusiakan manusia. Pendidikan adalah proses menemukan dan menumbuh kembangkan fitrah, kodrat alamiah manusia atau potensi sebagai makhluk Tuhan yang mulia. Inti proses pendidikan adalah memuliakan. Bapak Pendidikan Nasional Ki Hajar Dewantara meletakkan dasar dan nilai pendidikan dengan sistem among, asah, asih, dan asuh, yang berarti asah adalah ilmu, asih adalah kasih sayang, dan asuh adalah pendampingan dan pembinaan.
4: Serangkaian dengan pelaksanaan upacara peringatan Hardiknas tahun ini, Bupati Masinton bersama unsur Forkopimda menyerahkan piagam penghargaan. Piagam diberikan kepada sejumlah kepala sekolah tangguh dan tanggap bencana, serta siswa SLTP berprestasi dan lulus melanjutkan pendidikan lanjutan ke sekolah unggulan. Abdul Jalil melaporkan.
1: Meski memiliki potensi perikanan yang cukup besar di sektor perikanan, namun hal tersebut belum mampu memicu peningkatan geliat ekonomi warga nelayan di Kota Sibolga. Deni Sian menurunkan laporannya.
6: Meskipun Kota Sibolga memiliki potensi yang cukup besar di sektor industri perikanan, namun pemerintah daerah dinilai masih belum mampu memaksimalkan potensi tersebut untuk mendongkrak geliat ekonomi daerah. Penilaian itu disampaikan Budi Santoso, pemerhati ekonomi yang juga praktisi perikanan, ketika menjawab RRI terkait upaya percepatan geliat ekonomi di daerah ini. Budi yang disambangi RRI di tempat pendaratan ikan swasta di kawasan Ancol Sibolga itu juga mengatakan, memaksimalkan sektor perikanan di daerah ini sama artinya dengan menggeliatkan ekonomi kerakyatan, mengingat lebih dari sepertiga jumlah penduduk Kota Sibolga menggantungkan hidup dari hasil perikanan. Tidak hanya sekedar menjual dan mengirimkan ikan ke daerah lain, namun hasil perikanan dari daerah ini, kata Budi, dapat diolah menjadi berbagai produk yang dalam proses pengolahan itu dipastikan akan melibatkan sejumlah warga nelayan. Karena itu Budi meminta pemerintah Kota Sibolga melalui instansi terkait untuk memberikan pelatihan-pelatihan kepada warga nelayan dengan mendatangkan penyuluh serta tenaga terampil dalam pengolahan hasil perikanan.
9: Pimpinan daerahnya komitmen membangun ekonomi rakyat. Ekonomi berbasis perikanan ya karena masyarakatnya menerima. Kita punya penyuluh-penyuluhan.
6: Selanjutnya Budi meyakini dengan memaksimalkan hasil perikanan, roda ekonomi kerakyatan serta ekonomi daerah akan semakin bergeliat dan tingkat kesejahteraan warga nelayan akan semakin bergerak naik. Deni Sihaan melaporkan.
1: Pendengar, pengangguran akan kembali bertambah menjadi topik komentar kami sore ini yang selengkapnya disampaikan Deni Sihaan.
10: Pendengar, pengangguran merupakan masalah besar yang tidak saja dihadapi oleh setiap daerah. Bahkan setiap negara besar pun termasuk pusing memikirkan soal angka pengangguran ini. Persoalan angka pengangguran ini pun menjadi catatan yang sulit untuk dihapus dari generasi ke generasi. Bahkan di negara maju sekalipun, kondisi ini sangat sulit untuk dihindarkan. Memang sangat sulit untuk mengurai benang kusut soal pengangguran ini, yang angkanya terus bertambah dari waktu ke waktu. Dalam bulan-bulan ini pun angka pengangguran itu sudah dipastikan akan bertambah. Bukan tanpa alasan, mengapa dikatakan angka pengangguran itu pada bulan-bulan ini akan bertambah. Masuknya tahun ajaran baru sudah pasti didahului adanya kelulusan dari tingkat pendidikan sebelumnya. Kita sebut saja mereka yang lulus SMA sederajat pada tahun ini. Kalau diambil dari persentase lulusan SMA sederajat yang mampu melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, paling hanya berkisar 20-25%. Dan sisanya dipastikan akan menjadi bagian dari angka pengangguran itu. Dan itu juga belum lagi termasuk mereka yang lulus dari perguruan tinggi tetapi tidak memiliki pekerjaan tetap. Memang bukanlah mudah untuk mengatasi persoalan pengangguran ini. Sejumlah faktor penting harus saling berkaitan dan harus dilakukan oleh semua pihak. Tetapi kita sering pula mendengarkan alasan-alasan terbatasnya lapangan kerja, tidak adanya upaya membuka lapangan kerja baru, serta alasan-alasan lainnya yang dikemukakan oleh bagian dari pemerintahan yang menjadikan angka pengangguran semakin membengkak. Agaknya pemerintah harus bijak menyikapi persoalan pengangguran ini. Selain membuka peluang dan lapangan kerja, kepiawaian melobi kaum investor untuk membuka lapangan kerja di daerah sangatlah diperlukan. Sebab angka pengangguran ini selalu beriring dengan persoalan tindak kejahatan di tengah masyarakat. Tetapi kita juga harus perlu menyadari ketergantungan lulusan perguruan tinggi kita untuk menjadi pegawai negeri sipil merupakan salah satu faktor penambah angka pengangguran itu sendiri. Sudah sepatutnya lulusan perguruan tinggi kita berbicara soal membuka peluang kerja dan lapangan kerja dan tidak terbatas pada pencari kerja. Sebab sebaik-baiknya pencari kerja, lebih baik lagi sebagai pembuka lapangan kerja. Dan ini mungkin akan dapat memangkas angka pengangguran itu. Sekian komentar.

0: Pendengar, komentar tadi sekaligus menutup buletin berita daerah sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ismail Marzuki mengucapkan selamat sore dan selamat beraktivitas.
1: Bupati Tapanuli.

0: sesungguhnya.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber

0: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
1: Sayang, handphone kamu mana?
2: Lagi di cas, sayang. Gak apa-apa, tinggal aja. Kita kan gak lama, cuma mau beli cabai aja kan ke pasar.
1: Sayang, cabut aja deh casannya. Sekalian tuh kipas angin juga dicabut aja colokannya.
2: Udah ah, kita mau cepat kan? Ayo cepat berangkat, biar cepat juga pulangnya.
1: Nanti kalau apa-apa terjadi di rumah kita gimana pas kita keluar?
2: Ah, parno kamu tuh yang, cepat naik.
1: Tapi kan yang, kita harus matikan semua peralatan listrik kan, kalau lagi gak digunakan, untuk mencegah kebakaran.
2: Apa itu?
1: Tuh kan, meledak.
2: Air, cabut dulu colokannya. Aduh.
1: Ih kamu tuh, suka gak denger omongan istrinya. Kalikan semua nol, gimana
2: ya,
1: sih?
2: Kamu itu nanti aja ngomelnya tuh.
1: Ih kalikan nol semua, sebelah sama

0: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Kak, lihat nih, aku udah beli paket pesta tahun baru lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.
5: RRI dengan esensi buku. Buku berdamai dengan diri sendiri, seni menerima diri sendiri karya Mutia Sayekti adalah sebuah karya yang mengangkat isu-isu penting seputar hubungan seseorang dengan diri sendiri. Dalam buku ini, penulis menggali konsep dan praktik-praktik yang dapat membantu individu untuk memahami, merangkul, dan akhirnya berdamai dengan diri mereka sendiri. Salah satu tema sentral dalam buku ini adalah menerima diri sendiri. Penulis mengajak pembaca untuk berpikir lebih dalam tentang bagaimana kita melihat dan merasa tentang diri kita sendiri. Menerima diri sendiri adalah langkah pertama yang penting dalam proses menuju kedamaian dalam diri. Ini melibatkan pengakuan terhadap kekurangan dan kelebihan kita, serta pemahaman bahwa kita adalah manusia yang unik dengan kualitas dan karakteristik khas. Dalam bab-bab awal buku, Mutia Sayekti membahas pentingnya introspeksi dan refleksi diri. Ia mendorong pembaca untuk menjelajahi perasaan-perasaan mereka, memahami asal-usul ketidakpuasan diri, dan mengenali pola-pola perilaku yang mungkin menghambat kemampuan mereka untuk menerima diri sendiri sepenuhnya. Penulis juga menyoroti pentingnya self-care dalam perjalanan ini. Dia menjelaskan bahwa merawat diri sendiri bukanlah tindakan egois, tetapi merupakan langkah penting dalam membangun kedamaian dalam diri. Self-care mencakup perhatian terhadap kesehatan fisik dan mental, serta praktik-praktik seperti meditasi, yoga, atau seni kreatif yang membantu individu menjaga keseimbangan dan kesejahteraan mereka. Selain itu, Mutia Sayekti juga mengulas konsep kebijaksanaan emosional dalam bukunya. Ini melibatkan kemampuan untuk mengelola emosi, terutama yang negatif, dengan cara yang sehat dan produktif. Penulis mengajarkan cara untuk tidak menekan emosi, tetapi juga tidak membiarkan emosi mengendalikan diri. Ini adalah bagian penting dari proses berdamai dengan diri sendiri. Pengembangan rasa syukur dan apresiasi terhadap diri sendiri adalah tema lain yang dijelaskan dengan baik dalam buku ini. Penulis menekankan pentingnya menghargai pencapaian sekecil apapun, serta menghormati diri sendiri sebagai individu yang memiliki nilai. Ini membantu membangun rasa harga diri yang kuat dan memungkinkan individu untuk lebih mudah menerima diri mereka sendiri. Dalam buku ini, Mutia Sayekti juga memberikan contoh nyata dan latihan-latihan praktis yang membantu pembaca menerapkan konsep-konsep yang dibahas dalam kehidupan sehari-hari. Ini membuat buku ini sangat berguna sebagai panduan praktis bagi mereka yang ingin memulai perjalanan menuju kedamaian dalam diri. Dalam rangkaian penutup, buku ini mengilustrasikan bahwa berdamai dengan diri sendiri adalah perjalanan seumur hidup. Ini bukanlah tujuan yang dapat dicapai dalam semalam, tetapi merupakan komitmen untuk terus belajar dan tumbuh sebagai individu. Hal ini membutuhkan kesabaran, dedikasi, dan cinta pada diri sendiri. Dengan demikian, buku Berdamai dengan Diri Sendiri, Seni Menerima Diri Sendiri karya Mutia Sayekti adalah sumber yang berharga bagi siapa saja yang ingin memahami, merangkul, dan akhirnya berdamai dengan diri mereka sendiri. Ini adalah panduan yang bijaksana dan penuh kasih, yang menginspirasi pembaca untuk mengejar perjalanan pribadi menuju kedamaian dalam diri dengan penuh kesadaran dan kebijaksanaan. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada di Sibolga sore ini mendengar, kami hadirkan buat Anda informasi ini terkait dengan stok beras nasional ya. Pendengar, anggota DPR RI Ajis Subekti menilai ketersediaan stok beras nasional perlu diimbangi dengan penguatan rantai pasok dan stabilitas harga di masyarakat. Karena keberhasilan menjaga cadangan beras harus dapat dirasakan langsung oleh masyarakat melalui harga pangan yang stabil. Pendengar, stok cadangan beras pemerintah yang dikelola Perum Bulog saat ini mencapai lebih dari 5 juta ton. Jumlah ini dinilai mencerminkan kapasitas negara dalam menjaga ketahanan pangan nasional pada level yang terus meningkat. Jadi stok beras saat ini sebagian besar berasal dari hasil serapan produksi petani dalam negeri. Kondisi ini menunjukkan penguatan arah yang menuju kemandirian pangan nasional. Informasi ini kami kutip dari portal rri.go.id.

0: Itu kamu pergi dari kehidupanku tanpa ada sedikit penjelasan ataupun ucapan selamat tinggal.
1: Kami adalah keluarga yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat leluhur kami. Adriana adalah segalanya bagi kami, Nak.

0: Halo, aku Firza. Terima kasih udah nonton video klip aku. Untuk video klip lainnya, kalian bisa klik di sini untuk info terupdate tentang aku. Jangan lupa subscribe YouTube, Facebook, Twitter, dan Instagram aku. Terima kasih.
1: Setiap detik yang kita miliki adalah investasi untuk hari esok. Jangan biarkan investasi masa depanmu hangus.

0: yang ada pada dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri.
1: Semua itu karena amarah sesaat. Masa depan yang kubayangkan hilang karena tawuran. Kemarahan yang merenggut ijazahku, beasiswaku, dan kebebasanku. Sekarang, dinding ini yang jadi saksi bisu penyesalanku.
0: Jangan biarkan emosi sesaat merampas seluruh hidupmu. Tawuran bukan solusi, tapi awal dari kehancuran. Ingatlah orang tuamu. Ingatlah impianmu. Pilihlah pena, bukan batu. Pilihlah buku, bukan senjata. Pilihlah masa depan.
2: Pernahkah Anda berpikir kenapa di keypad smartphone atau di pesawat telepon ada tombol bintang dan pagar? Jadi, dua tombol itu sebenarnya bukan sekedar tombol saja, namun dibuat sebagai tombol perintah khusus di dunia telepon. Sekitar tahun 1960-an, Bell Laboratories di Amerika sedang membuat sistem telepon nada sentuh, serta membutuhkan tombol perintah tambahan selain angka. Dan lahirlah tombol bintang dan pagar untuk kode fungsi khusus. Pemilihan ini karena dua simbol bentuknya berbeda dari angka, mudah dikenali di sistem nada telepon, dan netral di semua bahasa di dunia. Di Indonesia, fungsi ini masih digunakan untuk layanan USSD operator yang diawali dengan tanda bintang dan diakhiri dengan tanda pagar, seperti cek pulsa, cek kuota internet, atau beli paket internet dan konfirmasi menu di layanan call center. Dan hingga sekarang, tombol bintang dan pagar hingga kini masih terus dipakai di seluruh dunia, dari pesawat telepon hingga smartphone yang paling modern di masa kini.

0: Kakak, aku punya challenge ini untuk kakak. Kalau kakak bisa jawab, kakak bisa beli apapun yang kakak mau.
1: Boleh. Challenge apaan, Bang?
0: Oke, dalam hitungan 1 sampai dengan 5, sebutkan 5 nama pahlawan yang kakak tahu. Mulai.
1: Gampang, ada Iron Man, Spider-Man, Loki, Hulk, Naruto ya, Bang?
0: Lah, kok malah itu? Bukan itu, Kak.
1: Lah, emang siapa, Bang?
0: Pahlawan nasional lah, Kak.
1: Oh iya.
0: Yakin kita bisa menghargai jasa para pahlawan kita? Sementara nama pahlawan nasional aja kita nggak ingat. Ayolah.
2: Kalau aku golongan darah A.
3: Aku golongan darah AB.
4: Aku golongan darah O.
5: Iya, golongan darah aku sih golongan darah B, meskipun ada golongan darah A.
6: Wajar bila golongan darah itu berbeda-beda. Ada A, AB, B, dan O. Semua golongan darah ini berbeda karena dilapisi sekitar 342 antigen. Tapi, tahukah Anda kalau ada satu lagi golongan darah langka yang dianakemaskan oleh para ilmuwan sejak 1961? Golongan darah itu disebut RH0 alias darah emas, darah terlangka di dunia. Ia tidak memiliki antigen dari sistem resus dan pertama kali ditemukan pada orang aborigin Australia. Meskipun disebut darah emas, tentu warnanya tetap merah. Hanya saja, ia punya karakteristik yang begitu unik dan langka. Di seluruh dunia, hanya 43 orang saja yang tercatat memiliki darah emas.
7: RRI dengan esensi buku Kita Pergi Hari Ini karya Ziggy Zezia Zeviona Zabriskie. Kita Pergi Hari Ini adalah novel yang ditulis oleh penulis Indonesia yang dikenal dengan nama pena Ziggy Zezia Zeviona Zabriskie. Buku ini menawarkan pandangan yang berbeda tentang perjalanan hidup dan juga eksistensi manusia. Novel ini berkisah tentang perjalanan karakter utama yang tidak memiliki nama dalam buku, yang memutuskan untuk meninggalkan segala sesuatu dalam hidupnya dan pergi tanpa tujuan yang jelas. Dia meninggalkan rumah, pekerjaan, dan bahkan identitasnya yang lama. Ini adalah perjalanan spiritual dan juga eksistensial yang mengajak pembaca untuk merenungkan makna hidup dan juga kebebasan. Karakter utama menjelajahi berbagai tempat dan bertemu dengan berbagai orang dalam perjalanannya yang tanpa tujuan. Selama perjalanan ini, dia menghadapi pertanyaan-pertanyaan tentang eksistensi, identitas, dan juga arti hidup. Novel ini menciptakan atmosfer yang penuh dengan misteri dan juga penuh perenungan. Salah satu aspek yang membuat Kita Pergi Hari Ini menarik adalah gaya penulisan yang kreatif dan juga puitis. Ziggy Zezia Zeviona Zabriskie menggunakan bahasa yang indah dan metafora yang dalam untuk menggambarkan perjalanan karakter utama dan juga konflik batin yang ia hadapi. Ini adalah novel yang mengundang pembaca untuk merenung dan juga menggali makna-makna yang tersembunyi dalam setiap kata. Novel ini juga menghadirkan tema tentang kebebasan dan juga pembebasan diri. Karakter utama memutuskan untuk melepaskan semua konvensi sosial dan ekspektasi yang ada dalam hidupnya. Mencari kebebasan sejati, ini adalah cerita tentang keberanian untuk mengikuti hasrat dan meraih kebebasan dari kungkungan yang membatasi. Namun, Kita Pergi Hari Ini juga menghadirkan sisi gelap dari perjalanan eksistensial. Karakter utama menghadapi kesendirian dan juga ketidakpastian yang mendalam selama perjalanan ini. Ini adalah perjalanan yang penuh dengan ketidakpastian, di mana tujuan akhirnya mungkin tidak pernah tercapai. Selain itu, novel ini juga mengangkat isu-isu sosial dan juga filosofis. Ziggy Zezia Zeviona Zabriskie menggunakan perjalanan karakter utama sebagai cara untuk menghadirkan berbagai pandangan tentang dunia dan kehidupan manusia. Pembaca akan menemukan berbagai pemikiran dan filosofi yang terjalin dalam cerita. Kita Pergi Hari Ini, karya Ziggy Zezia Zeviona Zabriskie, adalah novel yang memprovokasi pikiran, mengundang pembaca untuk merenungkan makna hidup, kebebasan, dan juga eksistensi manusia. Buku ini cocok untuk mereka yang mencari pengalaman membaca yang mendalam dan penuh dengan refleksi tentang makna eksistensial. Demikian esensi buku Kita Pergi Hari Ini, karya Ziggy Zezia Zeviona Zabriskie, RRI untuk Indonesia.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa, toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak. Kenapa gak bilang dari tadi? Iya. Sini, Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta? Bisa enggak?
2: Kok banyak banget, toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Apa nih fungsi bubble wrap yang kamu tahu? Biasanya, bubble wrap digunakan untuk melindungi barang yang mudah pecah. Selain itu, bubble wrap juga bisa dimainkan dengan menekannya, kan? Tahu nggak sih? Awalnya, plastik pembungkus ini diciptakan sebagai stiker dinding atau wallpaper loh. Produk bubble wrap ini dibuat oleh Alfred Fielding dan Mark Cavendish yang belum berhasil membuat stiker dinding yang bertekstur. Saat melakukan percobaan di tahun 1957, mesin pembuat stiker dinding plastik mereka justru mengeluarkan selembar plastik yang terisi gelembung-gelembung udara. Karena tujuannya tidak tercapai, Alfred dan rekannya mencari kelebihan dari plastik gelembung tersebut.

0: Ya, 15 A. Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer. Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
2: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.

Pendengar, program Kampung Nelayan Merah Putih menjadi salah satu strategi pemerintah ya untuk membangun kawasan pesisir Indonesia. Program ini dirancang untuk mentransformasi kampung nelayan tradisional menjadi kawasan modern dan juga menjadi kawasan yang produktif. Pendengar, program Kampung Nelayan Merah Putih ini digagas Kementerian Kelautan dan Perikanan bersama pemerintah pusat sebagai bagian pembangunan ekonomi biru nasional. Karena program ini juga pendengar diarahkan agar bisa memperkuat kesejahteraan masyarakat pesisir secara berkelanjutan. Informasi ini kami hadirkan buat Anda dari portal rri.co.id.

0: Sayang, kamu tahu nggak?
1: Apa tuh?
0: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
1: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
0: Contohnya nih yang. Nah.
1: Loh. Itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita yang man pula.
0: Kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil nggak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine nggak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi nggak mood, aku mau
0: bang.
1: Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.
2: Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air, tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka. Jadi, meskipun ikan hidup di dalam air, ternyata mereka tetap butuh.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak. Meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
4: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
4: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
4: Udah, gini aja. Yang penting nggak bunyi, kan?
3: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Tahukah kamu, sebagai hewan tertinggi di dunia, jerapah punya banyak keunikan yang menarik untuk diketahui. Leher jerapah memang panjang, tapi ternyata jerapah hanya punya 7 ruas tulang leher, sama seperti manusia. Bedanya, tiap ruasnya bisa sepanjang 25 cm. Selain itu, meski terlihat lamban karena tubuhnya yang tinggi, jerapah bisa berlari hingga 60 km per jam saat merasa terancam. Dan yang tak kalah menarik, faktanya jerapah hanya tidur sekitar 30 menit dalam sehari sambil berdiri. Alasannya, agar jerapah tetap waspada dan terhindar dari predator. Jadi, selain tubuhnya yang menjulang tinggi, jerapah juga punya segudang keunikan yang bikin kita makin kenal sama hewan satu ini.
6: RRI dengan esensi buku. Esensi dari buku dengan judul Hidup Hanya Dalam 4 Langkah. Dalam buku ini, penulis menguraikan prinsip-prinsip dasar untuk mencapai kehidupan yang sukses dan memenuhi. Keempat langkah tersebut adalah refleksi, perencanaan, tindakan, dan evaluasi. Refleksi adalah langkah pertama dalam menciptakan kehidupan yang bermakna. Ini melibatkan penilaian diri sendiri, memahami nilai-nilai dan tujuan pribadi. Dengan merenungkan pengalaman dan aspirasi kita, kita dapat mengidentifikasi apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Setelah kita memahami diri kita sendiri, langkah berikutnya adalah merencanakan tujuan dan strategi untuk mencapainya. Ini mencakup menetapkan prioritas, mengatur target yang realistis, dan mengembangkan rencana tindakan yang konkret. Perencanaan yang baik adalah kunci untuk mengarahkan upaya kita ke arah yang produktif. Selanjutnya, tindakan. Tanpa tindakan, rencana hanyalah impian. Ini adalah langkah ketiga yang penting dalam perjalanan mencapai kehidupan yang kita inginkan. Tindakan melibatkan pelaksanaan rencana yang telah dibuat, mengambil langkah-langkah nyata menuju tujuan, dan mengatasi hambatan yang mungkin muncul di sepanjang jalan. Evaluasi adalah langkah terakhir, tetapi tidak kalah pentingnya. Setelah kita melakukan tindakan, penting untuk secara teratur mengevaluasi kemajuan kita. Apakah kita mencapai tujuan kita? Apakah kita masih sejalan dengan nilai-nilai dan aspirasi kita? Evaluasi memungkinkan kita untuk mengidentifikasi perubahan yang diperlukan dan beradaptasi sesuai kebutuhan. Buku ini menekankan pentingnya kesinambungan dalam proses ini. Hidup adalah perjalanan yang berkelanjutan dan proses ini berulang secara berkala. Kita dapat selalu merenung, merencanakan, bertindak, dan mengevaluasi untuk terus berkembang dan mencapai kehidupan yang lebih baik. Selain itu, buku ini juga membahas berbagai keterampilan dan teknik yang dapat membantu pembaca dalam setiap langkah ini. Ini termasuk keterampilan komunikasi, manajemen waktu, pemecahan masalah, dan banyak lagi. Kesimpulannya, buku ini menawarkan pandangan yang bermanfaat tentang cara menciptakan kehidupan yang memuaskan dengan mengikuti 4 langkah esensial: refleksi, perencanaan, tindakan, dan evaluasi. Dengan mengintegrasikan prinsip-prinsip ini ke dalam kehidupan sehari-hari, pembaca dapat mengarahkan diri mereka menuju kesuksesan dan kesejahteraan yang lebih besar. Demikian esensi buku Hidup Hanya 4 Langkah karya Sunardi Munari dari RRI untuk Indonesia.

0: Kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merenggut harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Kampung Jawa, tapi warganya tak bisa berbahasa Jawa. Kedengarannya aneh ya, tapi itulah faktanya. Di tengah hirup-pikuk kota Bangkok, Thailand, ada sebuah kampung bernama Kampung Jawa. Penduduknya memang keturunan orang Jawa. Melansir dari laman Good News from Indonesia, Kampung Jawa ada sejak 200 tahun lalu. Raja Chula Longkorn yang memerintah saat itu mendatangkan orang-orang Jawa untuk membangun taman dan gedung pemerintahan di Bangkok. Selanjutnya, orang Jawa pun bermigrasi dengan cepat ke Bangkok. Keseharian mereka kental dengan nuansa Jawa. Namun mereka tak dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya, tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim, lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja, aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana. Cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.
2: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.
3: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Bergar Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, lalu Andrian Irvani, ini mengharapkan pemerintah menetapkan status ya untuk guru nasional, yaitu PNS. Jadi kedepannya tidak ada lagi guru yang berstatus P3K maupun P3K paruh waktu. Pernyataan ini mendengar sekaligus merespon terbitnya surat edaran Mendikdasmen nomor 7 tahun 2026 tentang penugasan guru non ASN atau honorer pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Jadi kesejahteraan guru akan lebih terukur, lebih adil jika seluruh guru direkrut melalui satu sistem nasional melalui CPNS, maka distribusi tenaga pendidik, pengembangan kompetensi. Informasi ini kami hadirkan buat Anda dari rri.co.id.
1: Don, 3 jam lagi kita meeting. Siapkan laporan progres pekerjaan dan daftar hadir peserta.
2: Siap, Bos. Nanti saya kerjakan.
1: Masih 3 jam lagi. Nanti ajalah. Starting Maxos dulu.
3: A few moments later.
1: Don, ini draft progres pekerjaan belum lengkap nih. Laporan keuangannya juga salah. Gimana sih kamu? 30 menit lagi kita mulai meeting nih. Maaf, Bos. Sebentar lagi saya revisi. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan memang terasa nyaman sesaat, tapi dampaknya bikin sekarat. Pekerjaan menumpuk, hasil pun tak maksimal.
5: Sukses bukan milik yang sibuk berkata nanti, tapi yang berani berkata sekarang.
6: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.
7: Pro 1, kanal informasi dan

Awalnya, mungkin hanya satu tetes air yang terbuang. Tapi detik demi detik, air terus mengalir dan puluhan liter air terbuang sia-sia. Di tempat lain, masih banyak orang yang harus berjalan jauh hanya untuk mendapatkan akses air bersih. Mulailah dari diri sendiri dengan kebiasaan yang sederhana seperti menutup keran saat tidak digunakan. Dengan menutup keran saat tidak digunakan, kita sudah ikut membantu menyelamatkan bumi. Yuk, gunakan air secukupnya. Hemat air, selamatkan kehidupan.

Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang

0: sibuk menunduk saat makan. Sedangkan hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak gak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Esensi dari buku Kamu Gak Sendiri adalah menyajikan kisah inspiratif dan mengharukan tentang perjuangan dan keberanian seseorang yang menghadapi tantangan kesehatan mental. Buku ini mengangkat isu-isu seperti depresi, kecemasan, dan isolasi sosial dan bertujuan untuk memberikan dukungan dan pengertian kepada pembaca yang mungkin mengalami hal serupa. Buku ini menceritakan tentang seorang protagonis bernama Alex, seorang individu muda yang sebelumnya tampak bahagia dan sukses di mata orang lain, tetapi menghadapi perjuangan batin yang mendalam. Alex mulai merasakan gejala depresi dan kecemasan yang mengganggu kehidupannya sehari-hari. Namun dia juga merasa kesulitan untuk berbicara tentang perasaannya dan merasa terisolasi dari dunia di sekitarnya. Kisah ini menggambarkan perjalanan emosional Alex saat dia mulai menjelajahi perasaannya yang terdalam. Dia memutuskan untuk mencari bantuan profesional dalam bentuk terapi yang menjadi langkah penting dalam pemulihannya. Proses terapi membantu Alex untuk memahami akar masalahnya dan mengatasi perasaan depresi dan kecemasannya. Selain terapi, Alex juga mendapat dukungan dari teman-teman dan keluarganya. Buku ini menyoroti pentingnya dukungan sosial dalam menghadapi masalah kesehatan mental. Teman-teman Alex belajar untuk mendengarkan dan berempati, dan keluarga Alex berjuang untuk memahami perjuangannya. Selama perjalanan Alex, dia mulai memahami bahwa dia tidak sendirian dalam perjuangannya. Dia bertemu dengan berbagai individu lain yang juga mengalami tantangan kesehatan mental mereka sendiri. Bersama-sama mereka membentuk komunitas yang kuat yang mendukung satu sama lain dan berjuang untuk menghilangkan stigma seputar kesehatan mental. Buku ini menyampaikan pesan yang kuat kepada pembaca bahwa tidak apa-apa untuk mencari bantuan ketika menghadapi kesehatan mental yang buruk. Ini juga mengingatkan kita semua untuk lebih peka terhadap perasaan dan perjuangan orang lain di sekitar kita. Kita tidak pernah tahu apa yang orang lain alami dalam pikiran dan hati mereka. Dan sikap yang penuh pengertian dapat membuat perbedaan besar. Kesimpulannya, Kamu Gak Sendiri adalah buku yang mengharukan dan menginspirasi tentang perjuangan seseorang melawan kesehatan mental yang buruk. Ini mengangkat isu-isu yang penting dalam masyarakat modern, termasuk stigma seputar kesehatan mental dan pentingnya dukungan sosial. Buku ini mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian dalam perjuangan kita dan bahwa ada harapan untuk pemulihan. Ini adalah kisah tentang keberanian, ketekunan, dan harapan yang dapat menginspirasi dan memberikan dukungan kepada mereka yang mungkin mengalami perjuangan serupa. Demikian esensi buku Kamu Gak Sendiri, karya Syahid Muhammad dari RRI untuk Indonesia.
4: Baik pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, saat ini formasi pukul 17.56 waktu Indonesia Barat. Saya Marjuki undur diri, dan nantinya ada rekan kami Aji Jia yang akan menemani Anda di Sibolga malam ini. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya, biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Bila mengkonsumsi air mineral dalam bentuk kemasan, seringkali ditemui tanggal kadaluarsa pada kemasannya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya? Meskipun tidak mempengaruhi rasa dan warna, namun PET akan mengalami penurunan kualitas sehingga dicantumkan tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral.

0: Hari ini capek banget. Kerja numpuk, tugas gak kelar, dan baru putus sama Putri. Mau coba curhat ke AI kali ya. Siapa tahu dia bisa ngertiin. Halo.
1: Halo juga. Apa yang bisa aku bantu, sayang?
0: Loh, kok manggilnya sayang?
1: Ups, maaf. Aku cuma meniru pola chat dari data masa lalu kamu.
0: Ah, kok kamu malah ngingetin sama dia sih? Bete deh, aku tutup aja lah. Kayaknya emang paling bener curhat sama orang beneran. Ya, sekalian belajar sharing lagi sama manusia. Karena emang gak semuanya bisa ngandelin AI.
2: Siapa yang suka curhat sama AI? AI itu alat bantu, bukan tempat pelarian. Yuk, daripada curhat sama AI, mending kembali ke realita. Hitung-hitung, jadi proses upgrade skill sosial kamu juga.

0: Kadang kita terlalu sibuk mengejar waktu, sampai lupa ada yang menunggu di rumah. Anak yang ingin bercerita tentang harinya di sekolah, pasangan yang rindu sekedar makan malam bersama, dan orang tua yang menanti kabar lewat panggilan singkat. Kita sering berkata, nanti kalau sudah sempat. Padahal waktu tak pernah menunggu. Keluarga bukan tentang seberapa besar rumahmu, tapi seberapa hangat tawa yang terdengar di dalamnya. Jadi, sebelum hari ini berlalu, matikan sejenak layar itu, temui mereka, dengarkan, tertawalah bersama. Karena waktu yang kita berikan kepada keluarga adalah cinta yang tak ternilai harganya.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: dengerin RRI Digital ah.
1: Pendengar, kami mendapat informasi bahwa telah terjadi kecelakaan di Jalan Werkudara. Untuk mengetahui adakah korban atau tidak, kami sudah terhubung dengan reporter kami di lokasi.
2: Ya, baik pendengar, kami melaporkan bahwa korban laka lantas ada 2 orang. Satu mengalami luka cukup berat, sementara satu lagi tidak, meskipun terlihat memang mengalami syok.
3: 1 jam sebelumnya.
0: Berangkat yuk.
3: Gas.
0: Yang, seatbeltnya dipake lah.
3: Ah, risih pakainya.
0: Itu kenapa sih sabuknya cuma dilewatin belakang doang, Yang? Bahaya.
3: Ya, gini aja, yang penting gak bunyi kan.
4: Setelahnya, kamu sudah tahu kan kelanjutannya? Sabuk pengaman dibuat bukan untuk hiasan.
5: Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya, kenapa sih langit itu biru? Ternyata jawabannya ada di cahaya matahari. Cahaya putih dari matahari sebenarnya terdiri dari berbagai warna, seperti pelangi. Nah, saat cahaya itu masuk ke atmosfer bumi, dia bertabrakan dengan partikel udara. Warna biru punya panjang gelombang lebih pendek dan lebih mudah tersebar ke segala arah dibanding warna lain. Karena itulah yang paling banyak kita lihat dari segala penjuru, ya, warna biru. Jadi, langit biru itu hadiah dari alam dan juga dari ilmu fisika.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Baru saja kita mendengarkan seruan azan Isya untuk wilayah kota Sibolga dan sekitarnya. Bagi kaum muslimin dan kaum muslimat dianjurkan untuk segera menunaikan ibadah sholat Isya. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Lah, ini kenapa aku mendadak buyang ya?
1: Gempa!
0: Iya, ini gempa.
1: Buruan keluar ke halaman ayo. Aduh, ini anak malah ngumpet di bawah meja.
0: Sini dulu, masih bahaya.
1: Ayo keluar dulu, mending aman di lapangan.
2: Tuh kan, Center for Disease Control and Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
0: Iya, keliwir. Dibilangin ngumpet dulu, gak percaya. Benjol kan, sekarang kena lampu.
1: Oh, sakit.
3: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh. Padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?
3: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi, percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
4: Bro satu. Informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Eh, sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Hasya main sendiri aja sana.
1: Udah mana HP-nya?
2: Defeat. Coba 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin. Anakmu lebih butuh perhatianmu.
3: Manusia yang memiliki banyak aktivitas pastilah menghasilkan berbagai hal yang dianggap sampah. Namun akan tidak benar jika sampah-sampah yang dihasilkan oleh manusia ini merusak dan mencemari lingkungan. Sampah merupakan salah satu penyebab kerusakan lingkungan di bumi ini. Jika sampah dibiarkan begitu saja, maka akan menyebabkan berbagai hal buruk. Sampah merupakan media penumpukannya bakteri dan virus, penyebab penyakit, kerapian, dan keindahan. Membuang sampah pada tempatnya merupakan perbuatan baik yang positif yang harus dijadikan sebagai suatu kebiasaan sehari-hari agar dapat menjadi teladan bagi orang lain. Bersih pangkal sehat. Jika menginginkan diri sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar untuk sehat, maka kebersihan harus menjadi awal untuk mencapai tujuan hidup. Budaya membuang sampah pada tempatnya merupakan salah satu hal kecil yang dapat dilakukan oleh manusia. Melalui budaya membuang sampah pada tempatnya, secara tidak langsung akan memberikan dampak positif baik bagi lingkungan maupun bagi manusia. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia Merauke.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Setelah ini kami hadirkan mini drama yang berjudul Curiga Boleh dari persembahan RRI Purwokerto. Pendengar, selamat mendengarkan.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ibu, ibu kenapa? Kok nangis? Kenapa, Bu? Si adik nakalin ibu?
1: Enggak, Sin. Adikmu juga belum pulang kuliah.
0: Lah, terus kenapa ibu nangis?
1: Nelangsa banget, Sin.
0: Lah iya, nelangsa kenapa? Apa Papa Anwar jahatin ibu?
1: Enggak, Sin. Dan jangan sampai dong, Sin. Itu loh, coba lihat di TV.
0: Apa sih, Bu?
1: Itu loh, Sin.

0: Oh alah, acara infotainment artis di TV. Emang berita apa sih yang bisa bikin nangis?
1: Tahu kan, itu kan penyanyi itu sama istrinya yang pakai cadar, yang katanya si penyanyi itu selingkuh, kemudian berakhir cerai nak. Si itu istrinya itu tadi barusan press conference sama media lho nak, terus sampai buka cadarnya, katanya biar bisa kerja lagi lho, menghidupi dan menafkahi anak-anak. Kan langsani banget itu lho.
0: Wah, iya Bu. Viral tuh di medsos.
1: Jadi kamu sudah tahu berita itu?
0: Oh, udah dong Bu.
1: Kamu nangis juga?
0: Enggak lah Bu. Ya, cuma kasihan aja.
1: Kamu sih masih single. Jadi kepekaanmu dan kesensitifanmu itu, kalau ibu melihat berita begitu tuh langsung rebes mili. Sungguh sangat memilukan.
0: Ada berita yang bikin kaget juga Bu.
1: Apa sih?
0: Kalau tadi kan emang cowoknya yang nakal. Nah, kalau ini gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba malah udah mau cerai aja.
1: Hah? Ibu tahu ini pasti kasusnya si Desto sama si Natasha ya?
0: Ibuku emang update banget ternyata.
1: Jelas dong, ibumu gitu loh. Untuk kasus ini, ibu benar-benar kaget, shock, dan gumun loh. Kok bisa ya, keluarga yang begitu harmonis, terlihat di TV nggak pernah ada kasus. Terus, kalau ngonten di platform YouTube juga sangat harmonis, tiba-tiba ada berita cerai aja.
0: Nah, penyebab cerainya katanya perbedaan prinsip, Bu.
1: Nah, betul itu. Kira-kira prinsip yang mana ya? Kok bisa masalah prinsip jadi perceraian?
0: Mungkin ini, Bu. Perbedaan prinsip antara makan bubur ayam diaduk dulu sama nggak diaduk. Atau perbedaan prinsip cara makan nasi padang. Enakan pakai sendok atau langsung pakai tangan, gitu.
1: Halah, kok malah ngelawak?
0: Kalau nggak dipencandain malah pusing, Bu. Mikirin pola tingkah para public figure. Ada-ada aja kelakuannya, ya kan?
1: Betul juga sih, Sin. Tapi dengan melihat kasus-kasus para public figure, itu jadi sebuah pembelajaran ya. Ya, semacam pembelajaran untuk kita. Kalau baik ya kita ambil, kalau jelek ya udah dibuang. Dan menjadikan ibu lebih waspada dan hati-hati.
0: Waspada gimana, Bu?
1: Ya waspada sama bapaknya kita. Mau meneng-meneng kayak si penyanyi Surat Cinta itu, Starling. Ya toh?
0: Bener juga sih, Bu. Tapi insya Allah, Bapak orangnya setia.

0: Assalamualaikum, Bu Maryam. Bu, tolongin saya, Bu.
1: Ya Allah, ada apa, Bu Lani? Bu Lani kenapa?
0: Jangan-jangan, Bu Lani habis nonton kasus artis di infotainment kayak Ibu.
1: Hus, jangan ngawur kamu. Tolong ambilkan air minum buat Bu Lani.
0: Oke, Bu.
1: Bu Lani, tenang dulu ya. Sudah nangisnya, sing legowo, tarik nafas, hembuskan.
0: Aduh, sedih ini, Bu.
1: Oke lagi, tarik nafas.
0: Aduh, saya udah gak kuat, Bu.
1: Yalah, kok malah tambah ngembor. Yaudah, Bu. Yaudah, Bu Lani, boleh nangis sepuasnya. Kalau sudah puas, boleh cerita. Boleh cerita, Bu, ke saya, monggo.
0: Iya, udah, Bu, saya udah puas banget nangisnya dari tadi.
1: Lah, piye to iki? Suruh diem malah nangis. Suruh nangis malah diem. Ya udah. Ya sudah, sekarang coba diceritakan. Bu Lani kenapa?
0: Ini, Bu Maryam. Saya mau cerai, Bu. Saya udah enggak kuat. Loh,
1: endingnya mau cerai ini. Ini udah fix dan final.
0: Iya, Bu. Pokoknya ini udah final.
1: Bu Lani, itu udah ada 4 kali loh kesini dengan kasus yang sama. Dan alhamdulillah semua bisa diatasi dengan bicara dari hati ke hati. Nggak sampai ke pengadilan agama. Terus ini kasus apa lagi, Bu? Apa yang membuat Ibu kepengen menceraikan suami Ibu?
0: Itu loh, Bu. Suami saya itu benar-benar selingkuh, Bu.
1: Memang ada buktinya?
0: Ya ada. Jadi saya itu ngecek nama-nama kontak di HP-nya suami saya. Nah, di kontak HP suami saya itu, saya menemukan nomor-nomor yang mencurigakan. Kan di situ ada nama Pak Johan, Pak Santo, Tio Bengkel, Tony Futsal. Nah, ternyata pas saya cek pakai aplikasi, nama lainnya itu bukan itu, Bu.
1: Waduh, iya. Kok metinnya temen?
0: Nah,
1: terus?
0: Yang namanya Johan itu ternyata nama lainnya ada Jihan PL, Jihan artis, Jihan seksi. Terus yang namanya Santo, ternyata ada namanya Santi Gay Boy, Santi Karaoke. Terus yang namanya Tio, ternyata namanya Tia PL, Tia Siri, Tia Biduan. Pasti semua itu selingkuhan suamiku, Bu. Ya Allah, nelangsani, Bu.
1: Gitu ya? Coba ceritakan kecurigaan yang lainnya yang mendukung atau mengarah ke perselingkuhan.
0: Suami saya itu ya, Bu, pertama dia sering pulang malam. Bilangnya lagi lembur. Apalagi pas tanggal muda. Mesti sering banget itu. Terus HP-nya sekarang di password. Kalau di rumah sering main handphone. Sering tiba-tiba pergi. Katanya dipanggil bos lah buat nemenin kliennya. Gitu, Bu.
1: Oh, gitu toh, Bu. Setelah saya pikir dengan matang dan saya analisa dengan teliti, sepertinya suami ibu itu bukan selingkuh, tapi lebih mengarah ke doyan sing-song in the night.
0: Maksudnya, Bu?
1: Sekarang Bulani pulang, terus ngomong dari hati ke hati. Coba dibicarakan dengan hati yang bening. Selesaikan masalah ini dengan baik-baik. Tanpa emosi. Coba suaminya ibu suruh berkata yang jujur ya, Bu. Kok sekarang bapak suka sing-song? Kenapa? Apa yang gak bikin betah di rumah? Gitu aja, Bu.
0: Gitu ya, Bu. Berarti ini gak ada kata cerai-ceraian.
1: Jangan. Jangan sekali-kali ucapkan kata-kata itu. Ora ilok. Wis, pokoknya kalau suaminya Bu Lani jujur, terus Bu Lani juga tidak emosi, pasti akan ada jalan keluar. Percaya deh.
0: Baiklah, Bu Maryam. Makasih ya, Bu, atas sarannya. Maaf selalu ngerepotin Bu Maryam.
1: Santai aja, Bu. Sebagai tetangga kita harus saling membantu, Bu.
0: Iya, makasih, Bu. Kalau begitu saya pamit dulu ya, Bu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Orang kok ada-ada saja. Tapi kisi-kisi dan cara-cara yang dipakai Bu Lani cocok juga buat menyelidiki bahwa suami kita selingkuh atau tidak. Wah, aku jadi curiga sama papa ya. Waduh.

0: Assalamualaikum Bu, Edo pulang.
1: Waalaikumsalam Dok. Dok, Ibu minta tolong, kalau nanti Papa datang, tolong kamu beliin lauk buat makan malam kita ya. Ibu pengen makan ayam goreng nih.
0: Ibu mah gitu, Edo baru pulang udah diperintah aja.
1: Ayolah Dok, tolonglah Dok. Lauk yang tadi pagi habis dan Ibu gak ada bahan buat masak. Jadi nanti pas papamu pulang, tolong ya ajakin papa beli ayam goreng.
0: Kenapa gak Ibu sama papa aja sih? Biasanya juga Ibu sama papa yang beli.
1: Kali ini Ibu pengen kamu yang beliin, oke?
0: Oke deh Bu. Nah, itu papa pulang.

0: Mobilnya masih di luar?
1: Iya, masih, Dok. Kamu mau masukin ke garasi?
0: Anterin Edo beli ayam goreng yuk, Pak.
1: Aduh, Edo sama ibu aja ya. Papa capek nih.
2: Ibu mau masak nasi, Pak. Nasinya pas banget habis. Jadi, Papa sama Edo aja yang beli. Please.
1: Ya udah. Tapi Edo yang bawa mobil ya.
0: Siap, Pak.
1: Papa naruh tas sama jaket dulu ya, Dok.
2: Sini, Pak. Biar ibu aja yang naruh. Dah, sana cepetan beli ayam goreng. Si kakak katanya udah kelaperan tuh.
1: Ya udah, ini tas sama jaketnya, Bu. Papa pergi dulu ya, Bu.
2: Iya.

0: Santi?
1: Iya, Santi? Bu. Iya, Bu. Kenapa?
0: Bantuin Ibu ya.
1: Bantuin apa, Bu?
0: Bantuin Ibu buat menyelidiki Papa.
1: Hmm? Menyelidiki apaan sih, Bu? Santi gak ngerti deh.
0: Sebenarnya ini sih iseng aja. Tapi Ibu ingin membuktikan apakah Papa setia sama Ibu atau enggak.
1: Ya ampun, Ibu kesugesti infotainment artis sama omongannya Bulani ya? Percaya deh sama Santi, Papa tuh orangnya setia banget, Bu.
0: Maka dari itu, ini pembuktian akan kesetiaannya Papa. Sebenarnya, seberapa persen sih setianya Papa ke Ibu?
1: Oke deh, Santi nurut. Santi harus gimana?
0: Papa kan orangnya super sibuk. Sering lembur, sering tiba-tiba bilang kalau ada pekerjaan di kantor pas weekend. Apakah itu suatu indikasi yang patut dicurigai?
1: Tapi kan Papa masih nyempetin buat ngajak kita healing dan juga quality time bareng keluarga, ya kan?
0: Iya sih, tapi Ibu pengen ngecek HP-nya Papa.
1: Aduh, apa nggak kebangetan Ibu?
0: Ini demi penyelidikan, coba kamu downloadin aplikasi pencarian kontak.
1: Oh walah, Santi paham. Ya oke, ini Santi downloadin.
0: Mana ya HP-nya si Papa? Biasanya selalu ditaruh di tas. Nah, ini dia. Wah, ternyata nggak di password.
1: Emang dari dulu Papa nggak pernah passwordin HP-nya, Bu?
0: Kali aja sekarang tiba-tiba HP-nya di password. Iya kan?
1: Nih, Bu, aplikasinya. Adakah nomor kontak HP yang patut dicek lewat aplikasi ini?
0: Bentar, Ibu lagi nyari. Nah, ini. Ada beberapa nama yang patut Ibu curigai. Namanya Dani Bengkel. Siapa tahu nama kontak lainnya Dina. Iya kan?
1: Ibu mah ada-ada aja. Nih, Santi ketik. Dani Bengkel. Tuh, nama kontak lainnya ada Dani Otomotif, Dani Bengkel Langganan, Dani Suamiku, Dani Bengkel Mobil. Kalau begini, berarti emang benar namanya Dani, Bu.
0: Coba kontak yang lain ya. Nah, ini nih.
1: Tuh, sama aja, Bu, hasilnya.
0: Coba yang lain lagi.
1: Oke. Tuh kan, namanya sama juga.
0: Oke, baiklah. Udahan lah ya. Memang Papa Anwar seorang suami dan ayah yang top. Lelaki yang setia dan juga ayah yang luar biasa baik.
1: Betul banget, Bu. Nanti kalau Papa balik, langsung minta maaf ya, Bu. Kan Ibu udah buka HP-nya Papa tanpa izin.
0: Itu pasti, San.
1: Nah, tuh Papa udah balik.
0: Papa Anwar suamiku. I love you, Pa. Maafin Ibu ya, Pa. Pokoknya sarang heo, Papa Anwar.
2: Bu. Ibu kesambet apaan sih? Aduh, jangan peluk-peluk gini dong. Malu nih di depan anak-anak.
0: Love you, Papa Anwar.

Demikian drama radio berjudul Curiga Boleh, produksi RRI Purwokerto, karya Teguh Priyono, dengan para pemeran Rakis Emilia, Siska, Hani, Amin, Dosan, teknik dan montase Trianto Utomo, penata rekaman Rahayu Setiarini, produser Budi Anoto, dan sutradara Priyo. Sampai jumpa pada cerita selanjutnya.

0: mata lelah, kepala pusing, tidur tak nyenyak, mungkin gadget kamu terlalu dekat. Dunia maya memang seru, tapi dunia nyata juga menunggu. Coba hitung berapa jam sehari kita habiskan menatap layar. Padahal di luar sana, senyum hangat keluarga, canda tawa teman, dan indahnya alam menanti kita. Yuk, detox gadget. Matikan notifikasi, batasi waktu layar, dan nikmati momen berharga di sekitar kita. Rasakan lagi hangatnya pelukan, nikmati segarnya udara pagi, dan dengarkan suara merdu alam. Ingat, hidup bukan tentang like dan followers, tapi tentang kenangan indah bersama orang-orang tercinta.
1: Mengapa orang berjudi? Jawaban yang paling sering muncul adalah untuk kesenangan, mendapatkan uang, atau sekedar mencari sensasi. Menurut Mike Robinson, Assistant Professor of Psychology, Wesleyan University, yang juga seorang peneliti tentang kecanduan, salah satu ciri khas perjudian adalah faktor ketidakpastian, baik itu ketidakpastian probabilitas untuk menang, maupun ketidakpastian akan dapat atau tidaknya hadiah. Justru, ini berperan penting dan menjadi daya tarik perjudian. Dopamin, neurotransmitter yang dilepaskan otak selama aktivitas yang menyenangkan, dilepaskan selama situasi berjudi. Pelepasan dopamin selama berjudi terjadi di area otak, mirip dengan yang terlihat pada orang yang menderita kecanduan narkoba. Hal ini bahkan bisa mengubah cara penjudi merespons kekalahan. Perasaan kehilangan uang menjadi pemicu pelepasan jumlah dopamin yang hampir sama levelnya dengan rasa kemenangan. Dan akibatnya, bukan rasa kecewa yang muncul. Justru sebaliknya, kekalahan memicu keinginan untuk terus bermain.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat malam mendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Azizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di obrolan komunitas malam hari ini edisi Senin 11 Mei 2026. Dan pendengar, di obrolan komunitas kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin ini banyak sekali penggemarnya nih pendengar. Jadi demam Piala Dunia. Nah, pendengar, kalau berbicara tentang olahraga paling populer di dunia, tentu olahraga sepak bola menjadi salah satu jawabannya. Apalagi ketika ajang Piala Dunia atau FIFA digelar, suasana langsung terasa berbeda, mulai dari obrolan di warung kopi, media sosial, hingga nonton bareng di berbagai daerah. Semuanya ikut merasakan semangat kompetisi terbesar sepak bola di dunia. Nah, pendengar, Piala Dunia ini bukan hanya soal pertandingan dan perebutan trofi. Lebih dari itu, ajang ini juga menjadi ruang berkumpulnya berbagai komunitas pecinta sepak bola nih pendengar. Ada yang mendukung tim favorit, mengoleksi jersey, hingga membuat kegiatan sosial dan nonton bareng untuk mempererat kebersamaan. Nah pendengar, di obrolan komunitas kali ini kita akan membahas bagaimana Piala Dunia mampu menyatukan banyak orang dan latar belakang berbeda lewat kecintaannya terhadap sepak bola. Dan di obrolan komunitas kali ini juga nanti kita akan hadirkan informasi-informasi terkini dari FIFA World Cup tentunya. Jadi pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: yang selalu kubayangkan, apa yang terjadi jika aku tidak mampu bayar?
1: Terkadang pinjaman online itu bisa sangat menggoda. Saya selalu bertanya-tanya pada diri sendiri, apakah saya benar-benar membutuhkannya? Atau hanya karena ingin sesuatu yang serba instan?
2: Saya pernah terjebak dengan pinjaman online yang gak jelas. Akhirnya saya membayar lebih besar dari yang saya kira. Jadi sekarang saya lebih berhati-hati. Dan kalau saya butuh pinjaman, hanya menggunakan pemberi pinjaman resmi.
3: Penting untuk ingat tiga hal. Baca syarat dengan cermat, telusuri reputasi pemberi pinjaman, dan rencanakan pembayaran dengan bijak. Jangan terjebak dalam penawaran yang tidak masuk akal. Pilihlah yang legal dan sesuai dengan kebutuhan Anda.
4: Tahukah kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau dluang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
5: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, mendengar program Mas Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, masih bersama Zizia Khurfatul Jana di obrolan komunitas malam hari ini. Dan mendengar, seperti yang Zia sampaikan di awal tadi, bahwa kita akan membahas tentang Piala Dunia di obrolan komunitas kali ini. Karena tentunya di negara manapun, terlebih di Indonesia sendiri, banyak sekali komunitas yang memang mencintai sepak bola, entah itu sepak bola di Liga Indonesia sendiri atau sepak bola di liga luar negeri seperti Liga Italia, Liga Inggris, Liga Spanyol, dan liga-liga lainnya tentunya. Dan yang terlebih lagi nih pendengar, yang mencintai sepak bola antar negara, yang tidak lain tidak bukan adalah pertandingan yang berlangsung setiap 4 tahun sekali, yakni Piala Dunia, yang sebentar lagi akan kita saksikan bersama-sama. Penyelenggaraan sepak bola terbesar di Indonesia, di dunia, yaitu Piala Dunia, yang di tahun 2026 ini mendengar penyelenggaranya berada di benua Amerika. Di Amerika. Dan sebelum kita bahas lebih dalam tentang Piala Dunia, kita ngobrol sedikit tentang komunitas ini pendengar. Jadi setiap kali Piala Dunia berlangsung nih pendengar, antusiasme masyarakat selalu meningkat. Jalanan dipenuhi atribut negara favorit, warung kopi ramai dengan diskusi skor pertandingan, dan media sosial dipenuhi prediksi para penggemar bola. Dan sekarang pendengar, di mana media sosial itu sedang booming-boomingnya, mungkin ada beberapa penggemar yang akan memposting ulang best part pertandingan seperti saat mencetak gol dan lain-lainnya. Dan kegiatan ini pendengar menunjukkan bahwa sepak bola memiliki kekuatan besar dalam membangun rasa kebersamaan. Banyak komunitas supporter yang awalnya hanya berkumpul untuk menonton pertandingan, kini berkembang menjadi komunitas yang aktif mengadakan kegiatan positif. Ada komunitas yang rutin menggelar diskusi sepak bola, turnamen mini antar warga, hingga kegiatan sosial seperti penggalangan dana sambil mengadakan nonton bareng. Dari sini terlihat bahwa sepak bola bukan sekedar hiburan, tetapi juga media mempererat hubungan sosial di tengah masyarakat. Dan pendengar, infonya Piala Dunia akan berlangsung 31 hari lagi nih pendengar. Dan Piala Dunia tahun 2026 ini diselenggarakan oleh beberapa negara di Amerika. Jadi pendengar, bagaimana info terbaru tentang FIFA yang akan kami kabarkan? Akan kami kabarkan setelah jeda yang satu ini, lagu Lupakan Aku dari Drive. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: sampah tiap hari. Gak mikir kau tetangga, udah kau ganggu itu.
1: Siapa pula kau ini? Lahan-lahanku, bukan lahanmu. Apa pula salahnya ku bakar sampah di sini?
0: Wah, gak bisa gitulah. Asapnya pun masuk ke rumah orang semua. Ada anak kecil, orang tua. Bisa sak napas orang semua kau buat.
1: Ah, lebay kali pun. Dari dulu juga orang bakar sampah aman-aman aja, Nyang.
0: Aman dari mana pula? Kau gak tahu asap itu bahaya? Bisa bikin penyakit paru-paru tahu, mata pedih, sama polusi udara. Belum lagi kalau apinya merambat, bisa kebakaran satu kampung kau buat.
1: Ya mau gimana lagi, sampahnya banyak kali nih.
0: Ya makanya, dipikirkan sama-sama, jangan mentang-mentang karena tanah sendiri. Orang lain pun tak kau pedulikan, kan biar aman, biar sehat juga kita sama-sama.
2: Eh, jangan ribu-ribu dong, benar itu. Pemerintah udah ngeluarin larangan tidak membakar sampah sembarangan. Jadi, ayo, jaga udara, jaga kesehatan.
3: Terinspirasi dari istrinya, Leo Gerstengzeng, seorang imigran Polandia di Amerika Serikat, menciptakan cotton bud pada tahun 1920-an. Awalnya, ia melihat istrinya yang melilit kapas pada ujung tusuk gigi untuk membersihkan beberapa bagian tubuh anaknya yang ketika itu masih bayi. Leo menyadari bahwa ada kebutuhan akan alat yang lebih aman dan efisien untuk tujuan ini. Seiring berjalannya waktu, cotton bud mengalami beberapa perubahan desain. Awalnya, cotton bud menggunakan batang kayu. Tetapi seiring dengan meningkatnya kesadaran lingkungan dan keamanan, batang plastik atau bahkan bahan biodegradable mulai digunakan. Selain penggunaan tradisionalnya untuk membersihkan telinga, cotton bud sekarang juga banyak digunakan dalam berbagai aplikasi lain, termasuk membersihkan elektronik, aplikasi kosmetik, dan bahkan untuk keperluan medis.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Baik, pendengar program Satu RRI Sibolga dimanapun Anda berada, itu tadi lagu Cinema dari The Massive. Dan pendengar, tidak terasa bahwa 31 hari lagi Piala Dunia yang diselenggarakan di tiga negara di benua Amerika, yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada yang menjadi tuan rumah penyelenggara Piala Dunia tahun 2026 ini, pendengar. Kita akan membahas sedikit tentang sang juara dribble tak terduga. Jadi pendengar, bek kanan Spanyol Sergio Ramos secara luar biasa mencatatkan 31 dribble sukses pada Piala Dunia FIFA Afrika Selatan 2010. Dan terbanyak dibandingkan pemain manapun. Ia diikuti oleh para pemain ofensif seperti Lukas Podolski, Andres Iniesta, Lionel Messi, dan David Villa yang masing-masing memegang dribbles banyak 25, serta Arjen Robben di 24. Messi, Eden Hazard, dan Kylian Mbappe masing-masing mencatatkan jumlah dribble terbanyak pada Piala Dunia FIFA Brasil 2014, Rusia 2018, dan Qatar 2022. Ramos juga memberikan kontribusi vital dalam aspek pertahanan Piala Dunia pada tahun 2010 dengan membantu Spanyol hanya kebobolan 2 gol sepanjang perjalanan menuju gelar juara. Dan catatan tersebut, pendengar, menyamai rekor jumlah kebobolan paling sedikit oleh tim juara yang sebelumnya ditorehkan oleh Prancis pada tahun 1998 dan disamai oleh Italia pada tahun 2006. Baik, mendengar, berikut informasi seputar Piala Dunia yang kami informasikan di obrolan komunitas tentang komunitas pecinta sepak bola edisi malam hari ini, Senin 11 Mei 2026. Sampai jumpa di obrolan komunitas edisi lainnya. Namun tetap bersama kami, pendengar, di program Satu RRI Sibolga. Dan setelah ini kami hadirkan lagu Hachu, requestan dari Suci, sebagai penutup obrolan komunitas pada malam hari ini. Jadi pendengar, tetap bersama kami di program Satu RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Selamat malam mendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Masih bersama Zizia Khurfatul Jannah di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu edisi malam hari ini 11 Mei 2026. Dan pendengar, kami nantikan kehadiran pendengar semua di 0631225506 atau melalui pesan WhatsApp di 0811619033. Baik, penelpon pertama. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Dengan Bang Eko.
1: Ya, benar.
0: Oke, Bang Eko, apa kabar malam hari ini?
1: Kabar baik-baik.
0: Oke, alhamdulillah. Oke, Bang Eko mau request lagu apa malam hari ini?
1: Mau request lagu Tua-Tua Keladi.
0: Tua-Tua Keladi. Oke, Zia carikan. Mau sembari salam-salam untuk pendengar yang lain?
1: Oke, salam-salam buat Maharyati, salam juga buat Opung Gunjales, Opung Roma, salam juga buat semua pendengar di mana saja berada ya.
0: Oke.
1: Ya, buatnya Perningotan Manalu. Aku enggak lupa aku salam sama aparat.
0: Okay.
1: Ya, buatnya itu selamat tugas ya.
0: Siap.
1: Malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Baik, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Baik, penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Bang Borkat.
0: Bang Borkat. Di mana?
2: Warga Tapsel.
0: Tapsel.
2: Iya.
0: Oke. Apa kabar malam hari ini Bang Borkat di Tapsel?
2: Biasa.
0: Biasa.
2: Biasa.
0: Oke. Mau request lagu apa malam hari ini?
2: Lagunya dari Tagore Pangaribuan. Jangan salah menilai.
0: Jangan salah menilai. Oke, aku cari dulu. Mau sembari salam-salam untuk yang lain?
2: Ya, di salam lah sama si Jamila ya.
3: Ya, salam lah sama si Jamila ya.
2: Ya, udah ya. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Baik, penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa di mana?
4: Dengan Boru Tambah di Sidimpuan Azizia.
0: Oke, Boru Tambah di Sidempuan, apa kabar malam hari ini?
4: Kabarnya kabar sehat.
0: Di Sidempuan hujan? Cerah?
4: Cerah.
0: Alhamdulillah.
4: Cerah hati kita berdua.
0: Amin. Cerah selalu ya, Boru.
4: Iyalah.
0: Ya, Boru mau request lagu apa malam hari ini?
4: Mau request lagu dari Dedi Dores.
0: Boleh.
4: Ingin Memeluk Dirimu. Di salamlah dulu ya Ajiji ya.
0: Boleh.
4: Untuk Nenek Hafiza ditunggu suaranya. Untuk si Kabut Cinta juga. Untuk Pung Roma. Untuk Boru Tambah di Samosir. Untuk si Luhut Pakpahan. Ingat Manalu. Untuk warga Sidimpuan juga lah ya semua. Untuk Angku Wahyu ditunggu juga suaranya. Untuk Pak RT, untuk si Riko, untuk Nenek Aal, untuk semua-semua pendengar setia kita ya.
0: Siap, Boro.
4: Ada laguku?
0: Ada.
4: Ya, makasih Ajijia.
0: Sama-sama.
4: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Baik pendengar, Untuk saat ini kita cukupkan dulu penelponnya, karena setelah ini akan kami hadirkan beberapa lagu requestan dari para pendengar setia program 1 RRI Sibolga. Ada lagu Tua-Tua Keladi dari Anggun C. Sasmi, requestan dari Bang Eko. Ada lagu Jangan Salah Menilai dari Tagor Pangaribuan, ada requestan dari Bang Borkat. Dan lagu Ingin Memeluk Dirimu dari Dedi Dores, requestan dari Boru Tamba di Sidempuan. Jadi pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mike, ini aku nih yang tadi online main bareng. Makasih ya, aku jadi bisa naik level tadi. Eh, rumah kamu di mana? Wah, deket dong, sekitar 3 kilo itu dari rumahku. Kita main lagi yuk di rumahku. Internetnya lebih cepat loh. Mereka kerja. Aku sendiri kok. Kamu kelas berapa, Mike? Oh, masih kelas 5 SD. Sama kalau gitu, aku juga. Oh ya, nama aku Putri. Panggil aja Puput.
1: Di dunia maya, siapapun bisa jadi siapa saja. Dampingi anak Anda saat bermain gadget.

0: Gantungan baju atau yang biasa disebut hanger adalah salah satu benda rumah tangga yang sering kita gunakan sehari-hari. Meski terlihat sederhana, namun asal-usul gantungan baju menyimpan sejarah yang menarik dan penuh inovasi. Gantungan baju pertama kali muncul pada akhir abad ke-19. Sebelum itu, pakaian seringkali disimpan dalam lemari atau digantung pada paku dinding. Dengan berkembangnya industri pakaian, kebutuhan akan penyimpanan yang lebih efisien pun meningkat. Salah satu tokoh penting dalam sejarah gantungan baju adalah Albert Barkhouse, seorang pria asal Michigan, Amerika Serikat. Pada 1869, ia menciptakan gantungan baju modern dengan menggunakan kawat yang dililitkan untuk membentuk V yang dapat menampung pakaian dengan lebih baik. Inovasi ini menjadi populer dan gantungan baju dari kawat mulai diproduksi secara massal. Seiring waktu, berbagai jenis gantungan baju pun diciptakan. Gantungan baju kayu yang elegan menjadi favorit bagi banyak orang. Sedangkan gantungan baju plastik menjadi pilihan yang lebih ekonomis. Gantungan baju atau hanger tidak hanya berfungsi sebagai alat penyimpanan, tapi juga menjadi bagian penting dari estetika ruang. Banyak orang yang memilih gantungan baju yang menarik untuk menambah keindahan lemari atau ruang. Jadi, ketika kita menggantung pakaian, ingatlah bahwa kita sedang menggunakan alat yang telah berevolusi selama lebih dari satu abad.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.

Hai teman, tahukah kamu sejarah telepon seluler atau ponsel dimulai dari perkembangan telekomunikasi dan teknologi nirkabel? Pada tahun 1940-an, penemuan teknologi seluler pertama kali diwujudkan oleh konsep telepon seluler yang dikembangkan oleh peneliti ATA Bernard J. Ligner. Namun, baru pada tahun 1973, seorang insinyur Motorola bernama Martin Cooper berhasil membuat panggilan telepon seluler pertama menggunakan ponsel yang dapat dipegang tangan. Ponsel pertama kali memiliki berat sekitar 1,1 kg. Perkembangan selanjutnya terjadi pada tahun 1980-an dengan peluncuran sistem seluler generasi pertama atau 1G. Ponsel-ponsel awal ini memiliki ukuran yang besar dan fungsionalitas terbatas. Namun perkembangan teknologi semakin cepat dan pada tahun 1991, ponsel pertama dengan layar sentuh diluncurkan oleh IBM. Pada tahun yang sama, jaringan seluler generasi kedua atau 2G mulai diperkenalkan, membawa peningkatan dalam komunikasi suara dan SMS. Pada tahun 2000-an, ponsel mulai mengalami transformasi menjadi perangkat multimedia. Peluncuran ponsel dengan kamera terintegrasi menjadi tren baru diikuti oleh kemampuan untuk mengirim gambar dan pesan multimedia. Pada tahun 2007, Apple mengubah industri telekomunikasi dengan peluncuran iPhone yang memperkenalkan konsep smartphone yang revolusioner. Ini menandai awal era ponsel pintar yang menggabungkan telepon dengan fungsi komputer, kamera pemutar musik, dan akses internet. Dalam beberapa tahun berikutnya, industri ponsel terus berkembang pesat dengan persaingan yang sengit antara berbagai merek dan sistem operasi. Fitur-fitur baru seperti pengenalan sidik jari, pengisian daya nirkabel, dan kamera berkualitas tinggi terus ditambahkan. Selain itu, jaringan seluler generasi berikutnya seperti 3G, 4G, dan 5G terus meningkatkan kecepatan dan kualitas konektivitas. Lalu, bagaimanakah sejarah masuknya ponsel ke Indonesia? Dalam sejarah telekomunikasi di Indonesia, perkembangan teknologi seluler telah mengalami transformasi yang luar biasa. Dari era pertama kali munculnya telepon genggam hingga munculnya era smartphone, perkembangan ini menggambarkan bagaimana teknologi telah membentuk cara kita berkomunikasi dan menjalani kehidupan sehari-hari. Pada awalnya, teknologi telepon seluler generasi pertama masuk ke Indonesia sekitar tahun 1985 dan terus berkembang hingga sekitar tahun 1992. Teknologi yang digunakan saat itu adalah Nordic Mobile Telephone, dan meskipun demikian, perangkat NMT450 dan MNT470 yang ada saat itu masih berukuran besar dengan berat mencapai 430 gram. Mereka tidak dapat disebut sebagai telepon genggam sejati. Selain itu, teknologi ini hanya memungkinkan panggilan selama 35 menit dan memiliki harga yang tinggi sekitar 10 juta rupiah. Di tahun 1993 menjadi titik awal masuknya teknologi generasi kedua atau 2G yang banyak dimanfaatkan. Teknologi 2G membawa telepon seluler dari dunia analog ke komunikasi digital. Di Indonesia, teknologi yang dikembangkan adalah GSM. Selain perkembangan jaringan, dimensi fisik telepon genggam juga mengalami penyusutan yang signifikan, membuatnya menjadi praktis untuk digunakan. Penggunaan kartu SIM juga memungkinkan pelanggan untuk mengganti perangkat tanpa harus mengganti nomor. Pada akhir 1990-an, sekitar tahun 1999, telepon genggam dengan fitur monoponik mulai diperkenalkan dan pesan singkat atau SMS mulai menjadi hal umum. Ini dipengaruhi oleh peluncuran berbagai produk kartu prabayar.
Pada tahun yang sama, jumlah pengguna telepon seluler di Indonesia mencapai 2,5 juta pelanggan dengan mayoritas menggunakan layanan prabayar. Kemudian teknologi generasi 2G berkembang menjadi teknologi 3G pada awal tahun 2000-an dan layanan komersial diluncurkan pada tahun 2006. Teknologi 3G membawa kemampuan pengiriman data yang lebih besar, termasuk video call yang saat ini menjadi hal umum. Selain itu, era ini juga menjadi awal munculnya ponsel pintar atau smartphone seperti BlackBerry, iPhone, dan Android. Ponsel-ponsel ini membawa peralihan ke layar sentuh dan membuka pintu bagi berbagai aplikasi yang mengubah cara kita berinteraksi dengan teknologi. Perjalanan panjang ini memperlihatkan bagaimana teknologi telepon seluler telah berevolusi dari perangkat berukuran besar dengan kemampuan terbatas menjadi smartphone yang menggabungkan berbagai fitur dalam satu genggaman tangan. Dari 1G hingga era smartphone, teknologi telepon seluler terus menghadirkan inovasi yang merubah cara kita berkomunikasi, bekerja, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, sudah tahu kan sejarah masuknya telepon seluler ke Indonesia? Semoga bermanfaat.

0: Baik pendengar program Satu Area Risi Bolga dimanapun Anda berada, masih bersama Aziziyah Khurfatul Jannah di Ruang Rindu edisi malam hari ini 11 Mei 2026. Baik, kita terima penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu Mbak Jia.
0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan Buru Tembeng ada di Samosir Mbak.
0: Oke, Buru Tambah apa kabar malam hari ini?
1: Kabar baik, kabar sehat Mbak Jia.
0: Alhamdulillah, oke. Malam hari ini mau request lagu apa?
1: Penelpon ke berapa ini Mbak Jia?
0: Penelpon keempat.
1: Iya ya. Aku mau request lagu dari siapa ya?
0: Siapa?
1: Dari Endang Estaurina udah?
0: Belum.
1: Aku mau request lagu dari Endang Estaurina lah dulu deh.
0: Judulnya?
1: Tapi duet ya, duetnya sama featuring Ratih Purwasi. Lupa aku judulnya Mbak.
0: Ini di kami ada yang judulnya Jangan Biarkan sama Antara Benci dan Rindu.
1: Itu yang ada.
0: Yang featuring sama Ratih Purwasi.
1: Oh. Kalau enggak Senandung Rindu lah Mbak.
0: Senandung Rindu?
1: Iya, okay. Sama juga dari Ratih sama Endang.
0: Aku cari dulu ya, Senandung Rindu.
1: Iya, sambil mencari aku salam dulu ya.
0: Boleh.
1: Ada siapa-siapa tadi yang udah gabung, aku belum buka radio, barusan aku buka. Salam kompak lah selalu. Baru Opurania tadi udah
0: belum gabung, yang baru gabung ada Bang Eko, ada Bang Borkat, ada Baru Tambah di sini Puan.
1: Oh itu loh, itu Opurania Mbak Jia.
0: Oh oke.
1: Iya iya, ditunggulah suaranya buat Opung Roma, Mama Haryati, ada juga Bang Luhut, ada juga Ingot Manalu. Ada lagu Kumbak
0: Senandung Rindu, Endang Estaurina featuring Ratih Purwasi ada.
1: Iya. Ditunggu lagunya buat dia. Selamat tugas sampai tuntas. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Baik, kita terima penelpon selanjutnya. Selamat malam Ruang Rindu. Halo.
2: Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Dengan siapa di mana?
2: Enggak tahu.
0: Ariel Noah.
2: Hai. Okay,
0: oke, apa kabar Ariel Noah malam hari ini?
2: Baik, sayang.
0: Ariel Noah abis itu loh main film ya, Dilan.
2: Apa?
0: Ariel Noah baru main film kan Dilan?
2: Baru makan.
0: Oke. Mau request lagu apa malam hari ini?
2: Lagu dari White Lion.
0: White Lion judulnya?
2: You are alif ya?
0: Aku cari dulu deh biar gampang. Mau salam-salam buat yang lain?
2: Ada lagi nih.
0: White Lion judulnya? Kok nggak ada ya? Apa judulnya tadi? Oke, ada. Ada lagunya? Mau salam-salam buat yang lain?
2: Salam buat yang lagi ngantuk. Lagi tidur.
0: Oke. Oke, terima kasih Arno Adisu ya.
2: Bagi memori kita lagu. Dadah.
0: Bye-bye. Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Penelpon selanjutnya masih kami nantikan kemungkinan penelpon terakhir. Selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, selamat malam Zia.
0: Selamat malam, dengan siapa di mana?
3: Tajudin di Minahasa ini, Cia.
4: Oke, Bang Tajudin di Minahasa, apa kabar malam hari ini?
3: Sehat, Alhamdulillah. Baru gabung karena baru ada paket telepon lagi nih, Cia.
4: Oke, semoga seterusnya bisa ada paket telepon terus ya, biar bisa gabung terus sama kami.
3: Iya, pengen gabung di WhatsApp, tapi cuman orang pada gabung di telepon ini aja. Tapi bisa di WhatsApp ya, Cia ya?
4: Bisa, pakai pesan WhatsApp. Kalau telepon...
3: Kok telepon enggak ya? Mau pesan?
4: Mungkin sesekali bisa, tapi kadang-kadang enggak bisa terima juga karena itu komputer.
3: Berarti fokusnya di sini ya, di telepon ini ya, dia. Ya.
4: Tapi nanti kalau suatu saat mau telepon WhatsApp dan bisa kami angkat, pasti diangkat.
3: Oh iya, oke.
4: Okay.
3: Jadi ya, gimana kabarnya hari ini, sehat?
4: Aku alhamdulillah baik, sehat. Nah, Bang tadi sehat kan ya?
3: Iya, sehat juga. Jadi maaf nih sebelumnya mau nanya, jadi yang nyari lagu itu Zia sendiri, nggak ada operator ya?
4: Iya, aku yang cari.
3: Oh iya, jadi. Request itu Zia apa?
4: Mulai.
3: Anggrek Ungu.
4: Anggrek Ungu dari?
3: Iya, Irfan Jonah.
4: Aku cari dulu ya.
3: Iya, oke. Okay. Salam buat yang udah pada gabung. Semuanya deh di... sebutin apa, dirangkul aja semuanya, di itu semuanya aja, banyakkan pendengar.
4: Ini anggrek ungu dari siapa?
3: Irfan Jonah.
4: Oh, kalau yeah. Beda ya dari Honey to Hetero.
3: Beda.
4: Oke, aku cari lagi.
3: Oke, buat semuanya aja deh yang lagi dengerin Rasatu Sibolga gitu. Mungkin udah mau pada istirahat. Nanti selesai program ini aja, lo udah ngantuk, langsung tidur aja.
4: Oke.
3: Mana Zia, lagunya ada?
4: Ada. Anggrek Ungu besok. Dari Irfan Jana.
3: Oh iya, mau siaran libur?
4: Besok aku siaran siang, jadi Bang Tajudin bisa ketemu aku di Prodangdut nanti ya, siang.
3: Oh iya, tapi kan besok hari Selasa nggak ada gabung di Jakarta ya?
4: Selasa...
3: Iya,
4: ada.
3: Kan, oh enggak gabung nanti?
4: Enggak, insya Allah enggak gabung. Soalnya kita belum terima apa infonya dan itunya.
3: Oke, okay. Udah, buat dia jaga kesehatan, makasih ya, sampai ketemu lagi, selamat malam.
4: Selamat malam, terima kasih banyak, Mas Tajudin sudah bergabung bersama kami. Baik pendengar, kita cukupkan ruang rindu malam hari ini sampai saat ini. Dan setelah ini pendengar akan kami hadirkan beberapa lagu requestan dari para pendengar setiap program 1 RRI Sibolga tentunya. Akan ada lagu Senandung Rindu dari Endang Estaurina featuring Ratih Purwasi. Requestan dari Baru Tambah di Samosir. Lalu ada lagu You Are All I Need dari White Lion, requestan dari Ariel Noah di Swiss. Dan lagu Anggrek Ungu dari Irfan Jonah, requestan dari Bang Tajudin, yang akan menjadi penutup ruang rindu kita edisi malam hari ini di 11 Mei 2026. Pendengar, sampai jumpa di Ruang Rindu edisi lainnya dan tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
1: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
0: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
1: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
2: Oh no.
0: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
1: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
0: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa gua ambil impul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kau?
3: Tahu nama Bapak Republik Indonesia nggak?
4: Soekarno?
3: Sebutin nama Bapak Republik Indonesia.
5: Muhammad Hatta.
3: Ketika ditanya siapakah Bapak Republik Indonesia, kebanyakan seperti itulah jawabannya. Jawaban yang benar adalah Tan Malaka. Pahlawan yang satu ini memang kerap dilupakan keberadaannya. Disebut Bapak Republik Indonesia karena dia adalah pahlawan nasional Indonesia dan menjadi orang pertama yang mencetuskan konsep tentang negara Indonesia. Ia menuliskan dalam bukunya Near the Republic, yang artinya menuju Republik Indonesia, pada tahun

1925. Buku tersebut menginspirasi Soekarno, Hatta, Syahrir beserta kawan-kawannya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Tan Malaka ditetapkan sebagai pahlawan nasional Indonesia oleh Presiden Soekarno pada tanggal 28 Maret tahun 1963. Hal ini berdasarkan keputusan Presiden ataupun Kepres nomor 53 tahun 1963 tentang penetapan Tan Malaka sebagai pahlawan kemerdekaan. Tan Malaka mendapatkan gelar pahlawan nasional Indonesia lantaran ia telah memberikan sumbangsi bagi bangsa Indonesia, meskipun ia dikenal sebagai sosok kontroversial. Kemudian, pada tanggal 22 Desember tahun 1945, melalui surat kabar pikiran rakyat, Muhammad Yamin menuliskan bahwa Tan Malaka adalah Bapak Republik Indonesia dan dianggap sebagai the true founding father of Indonesia.

0: berhenti tuh main judi online.
1: Biar kau situ, saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Ma, takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar ke Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Mari kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.
4: Sejak kapan santan ditemukan? Belum diketahui secara pasti sejak kapan santan ditemukan dan siapa yang mulai menggunakan santan sebagai bahan olahan masakan. Namun beberapa literatur menuliskan santan sudah digunakan dalam dunia kuliner sejak beberapa abad lalu. Merujuk pada masakan kari dari India Selatan yang pertama kali diperkenalkan di Inggris pada abad ke-18. Santan berasal dari buah kelapa yang memiliki nama Latin Coccus nucifera. Cairan berwarna putih susu ini dihasilkan dari perasan daging kelapa yang sudah diparut dan dicampur air. Di Indonesia, santan sudah cukup lama dikenal, apalagi dalam dunia kuliner. Menurut pakar kuliner, Siska Switomo, sejak zaman nenek moyang, masyarakat Indonesia sudah sangat dekat dengan pohon kelapa. Keberadaan kelapa sangat mudah ditemukan yang menjadi alasan banyaknya masakan Indonesia yang memiliki bahan dasar dari kelapa dan juga santannya. Seperti opor, sayur lodeh, sayur ares, gulai, dan banyak lagi. Santan memiliki manfaat yang sangat banyak, bahkan tidak hanya di dunia kuliner. Di dunia kecantikan, santan juga digunakan sebagai bahan untuk perawatan kulit dan rambut. Santan bisa digunakan untuk melembabkan kulit, membersihkan kotoran penyumbat pori-pori, membersihkan make up, hingga mengobati rambut kering dan rusak.
5: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, senang sekali saya Zizia Khurfatul Jana bisa kembali menemani pendengar semua di program musik tradisional dan budaya. Edisi malam hari ini, Senin 11 Mei 2026, dan setelah tadi kita buka lagu Sabirin Lamo dari Aceh sebagai pembuka program musik tradisional dan budaya malam hari ini. Setelah ini pendengar, kembali kami hadirkan lagu di masih lagu daerah Aceh, karena sepanjang satu jam ke depan mendengar semua akan kami hadirkan lagu daerah Aceh. Dan setelah ini akan kami hadirkan lagu Angin Utara dari AR Makmur featuring Eva Murida dari Aceh Besar. Jadi tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi, deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Muhammad Yusuf Ronodipuro atau Yusuf Ronodipuro lahir di Salatiga, Jawa Tengah, 30 September 1919 dan wafat di Jakarta Selatan pada 27 Januari 2008. Ketika masa pendudukan Jepang, Yusuf Ronodipuro bekerja di Keimin Bunka Sidoso atau Pusat Kebudayaan pada bagian seni lukis. Dikenal sebagai tokoh yang menyiarkan kemerdekaan Republik Indonesia ke seluruh penjuru ketika bekerja di Radio Hoso Kyoku. Yusuf Ronodipuro pernah menjadi duta besar Indonesia di Uruguay, Argentina, dan Chile. Yusuf Ronodipuro adalah satu dari pendiri Radio Republik Indonesia yang didirikan pada 11 September 1945. Yusuf Ronodipuro tidak mengetahui bahwa proklamasi kemerdekaan telah dibacakan pada 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat karena para staf Hoso Kyoku sejak 15 Agustus 1945 tidak diizinkan keluar dari stasiun radio. Hoso Kyoku dijaga ketat oleh polisi militer Jepang. Wartawan Domei, Syarudin, dapat menembus penjagaan dan berhasil memberikan surat dari Adam Malik kepada Yusuf Ronodipuro yang berisi naskah proklamasi. Yusuf Ronodipuro kemudian mengubah pengaturan kabel stasiun radio sehingga kabel pemancar siaran dalam negeri tersambung dengan pemancar mancanegara. Proklamasi kemerdekaan Indonesia kemudian dibacakan Yusuf Ronodipuro melalui siaran radio ke seluruh dunia pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Selang 20 menit kemudian, Yusuf Ronodipuro kembali membacakan naskah proklamasi dalam bahasa Inggris agar radio internasional seperti BBC London, Radio Amerika, Singapura, dan lainnya dapat memahami dan meneruskan siaran tersebut ke seluruh penjuru dunia. Setelah peristiwa tersebut, Yusuf Ronodipuro mendirikan The Voice of Free Indonesia atau Radio Suara Indonesia Merdeka dari barang-barang elektronik bekas. 25 Agustus 1945, Yusuf Ronodipuro memohon Insinyur Soekarno untuk menyampaikan pidato pertama sebagai Presiden Indonesia di radio tersebut. Disusul pidato Muhammad Hatta pada 29 Agustus 1945. 10 September 1945, pimpinan-pimpinan radio daerah dari Surakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang berkumpul untuk membicarakan gagasan Yusuf Ronodipuro agar radio-radio daerah terus mengumandangkan kemerdekaan Indonesia dan menyebarkan semangat perjuangan. Pertemuan tersebut juga membahas langkah untuk mengambil alih stasiun radio daerah dari Jepang kepada Indonesia. Pada 11 September 1945, Radio Republik Indonesia didirikan karena pihak Jepang menolak menyerahkan stasiun radio pada Indonesia.

0: Mama, coba lihat, Naysha dapat juara satu lagi loh.
1: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
2: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
1: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naysha?
2: Kali ini, biar Naysha yang tentukan kita akan kemana.
1: Naysha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, Nak?
0: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naysha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naysha saat bercerita, serta menemani Naysha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naysha rindukan.
1: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.
3: Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober memiliki latar belakang sejarah yang penting. Peringatan ini ditujukan untuk mengenang peristiwa gerakan 30 September atau G30S yang terjadi pada tahun 1965, di mana sejumlah jenderal angkatan darat diculik dan dibunuh oleh sekelompok orang yang mengklaim diri sebagai bagian dari gerakan 30 September. Peristiwa ini memicu kekacauan politik di Indonesia dan berujung pada tindakan represif terhadap orang-orang yang diduga terlibat dalam gerakan tersebut, termasuk anggota Partai Komunis Indonesia atau PKI. Setelah itu terjadi pergeseran kekuasaan yang signifikan dan Soeharto mulai mengambil alih kepemimpinan negara. Peringatan Hari Kesaktian Pancasila. Nilai Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa. Di hari ini, masyarakat diingatkan tentang pentingnya menjaga persatuan, toleransi, dan kesatuan dalam kerangka berbangsa dan bernegara. Berbagai kegiatan seperti upacara bendera, diskusi, dan pembacaan naskah Pancasila sering dilakukan untuk menegaskan komitmen terhadap nilai-nilai tersebut. Selain itu, peringatan ini juga berfungsi untuk mendorong refleksi dan pembelajaran dari sejarah agar masyarakat dapat mengambil hikmah dan menjaga keutuhan bangsa dari ancaman yang mungkin muncul di masa depan. Dengan demikian, Hari Kesaktian Pancasila bukan hanya sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat jati diri bangsa Indonesia.
4: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Baik, mendengar program Satu Era Risi Wolga dimanapun Anda berada. Itu tadi kita baru saja mendengarkan lagu Lukisan Hate dari Eva Morit. Dan setelah ini kita akan mendengarkan lagu Bungong Jempa dari Den Trio. Namun sebelum kita dengarkan semuanya, mari kita bahas tentang lagunya, pendengar. Dalam bahasa Aceh, bungong berarti bunga, sedangkan jempa adalah bunga cempaka. Jadi, bungong jempa dapat diartikan sebagai bunga cempaka yang harum dan indah. Dengan lagu ini berasal dari Aceh dan telah lama menjadi salah satu simbol budaya masyarakat Aceh. Melodi lagunya juga lembut tetapi tetap memiliki nuansa semangat khas daerah. Dan secara umum pendengar, lagu Bungong Jempa ini menggambarkan keindahan tanah Aceh yang diibaratkan seperti bunga cempaka yang harum dan memikat. Jadi tidak heran jika lagu ini sering dinyanyikan dalam acara budaya, pertunjukan seni hingga penyambutan tamu kehormatan. Dan selain terkenal di Indonesia, pendengar, lagu ini juga sering diperkenalkan ke mancanegara sebagai bagian dari kekayaan budaya Nusantara. Dan lagu Bungong Jempa sendiri, pendengar, biasanya diiringi tarian tradisional Aceh yang gerakannya kompak dan penuh makna. Tarian tersebut mencerminkan kebersamaan, kesopanan, dan semangat masyarakat Aceh dalam menjaga budaya leluhur. Nah, menariknya nih, pendengar, meski lagu ini sudah berusia cukup lama, Bungong Jempa tetap dikenal lintas generasi. Bahkan saat ini banyak musisi muda yang kembali membawakan lagu tersebut dengan aransemen modern tanpa menghilangkan nuansa tradisionalnya. Jadi hal ini menunjukkan bahwa budaya daerah dapat terus hidup jika diwariskan dan diperkenalkan kepada generasi muda. Dan pendengar, inilah Bungong Jempa dari Den Trio. Selamat mendengarkan.

0: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
1: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
0: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
1: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
0: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
1: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
2: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.

0: Tentu kita sudah tidak asing dengan suara beduk tadi. Bagi umat Islam, beduk memiliki ikatan yang cukup kuat dengan masjid serta memiliki sejarah panjang dalam penyebaran agama Islam di Indonesia. Di bulan Ramadan, suara beduk yang ditabuh sesaat sebelum azan dikumandangkan ini sangat dinanti umat muslim di waktu maghrib sebagai tanda waktu berbuka puasa telah tiba. Tahukah Anda, Indonesia memiliki salah satu beduk yang bersejarah. Adalah beduk Kiai Bagelen. Beduk yang dibuat ratusan tahun lalu oleh Kanjeng Raden Tumenggung Cokronegoro I dengan bahan dasar pohon jati ini, konon pohon jati yang digunakan mempunyai cabang-cabang lima atau disebut pendowo. Dalam ilmu kejawen, pohon jati besar bercabang lima mengandung sifat perkasa dan berwibawa. Saking besarnya beduk ini, lubang depan dan belakang ditutup dengan kulit banteng dengan jumlah pakuan 120 buah untuk bagian depan dan 98 buah untuk bagian belakang. Hingga pada 3 Mei 1936, kulit beduk bagian belakang sempat mengalami kerusakan dan diganti dengan kulit sapi Ongale atau Benggala dan sapi Pemacek yang berasal dari Desa Winong, Kecamatan Kemiri, Purworejo. Tidak hanya kegiatan keagamaan saja, saat detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, beduk Kiai Bagelen juga ditabuh guna memberi penghormatan. Kini, beduk Kiai Bagelen diletakkan di sebelah dalam serambi Masjid Agung Kauman, Purworejo.
1: Pro 1 informasi dan inspirasi. Pro 1

0: Lagi ngapain, Pak?
1: Enggak, lagi cek email aja nih, Mah.
0: Kok Papa buru-buru nutup laptop gitu sih? Lagi ngapain?
1: Enggak ngapa-ngapain kok.
0: Coba sini lihat. Apa ini, Pak? Situs judi. Duh, Papa gimana sih? Mama kan udah bilang, jangan main judi online. Nanti Papa bisa kecanduan. Yang ada uang habis gak dapat untung, Papa.
1: Mama, coba deh, lihat dulu nih.
0: Gak perlu lihat-lihat.
1: Tapi, Ma.
0: Gak ada tapi-tapi. Kapan Mama belanja kalau uang kita habis buat judi online gini, Pak? Lah, Papa kok malah buka laptop lagi sih? Mau ngapain? Mau main judi online?
1: Mau ngambil kacamata Mama. Nih, pasang. Lihat tuh.
0: Lah, ini kan game online, Pak.
1: Ya iya, makanya lihat dulu. Jangan taunya ngomel aja. Kan sekarang ada jejak digital tuh. Apalagi jejak judi online.
2: Nah, udah tahu kan sekarang zamannya jejak digital. Apalagi judi online. Pasti ketahuan lah. Hayo, masih mau main judi online?
3: Pada ngerasa gak sih? Beberapa hari ini tuh cuaca panas banget di Indonesia. Ini adalah fenomena heat wave atau gelombang panas. Heat wave atau gelombang panas terjadi ketika suhu lebih tinggi dari biasanya selama beberapa hari berturut-turut. Kelembapan udara yang meningkat membuat udara terasa lebih panas dari biasanya. Gelombang panas diakibatkan oleh udara hangat yang terperangkap di atmosfer dan merupakan fenomena cuaca alami. Gelombang panas makin meningkat intensitas dan frekuensinya disebabkan karena perubahan iklim akibat emisi gas rumah kaca yang memerangkap panas lebih lama. Dan tahu nggak sih, terlalu banyak terpapar panas juga beresiko terhadap kesehatan semua orang.

0: Cara melindungi diri ketika fenomena heat wave terjadi adalah, UNICEF merekomendasikan monitor dan ketahui seberapa panas dan lembab hari ini, minggu ini, dan bulan ini untuk membantu merencanakan aktivitas di luar ruangan. Kenakan sunscreen atau tabir surya untuk melindungi diri dari paparan UVA dan UVB. Gunakan pakaian yang menutupi area badan yang terbuka, serta menggunakan topi apabila beraktivitas di luar. Gunakan baju berbahan ringan, breathable, dan menyerap keringat untuk tetap nyaman beraktivitas, seperti bahan katun, linen, sutra, cambray, dan kain jersey. Dan yang terakhir, selalu jaga hidrasi tubuh dengan minum air putih yang cukup.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik pendengar program 1RRI Sibolga dimanapun Anda berada, tidak terasa kita sudah berada di ujung waktu program musik tradisional dan budaya malam hari ini edisi 11 Mei 2026. Dan untuk menutup program musik tradisional dan budaya edisi hari ini akan kami hadirkan lagu Bungol Selanga sebagai penutup musik tradisional budaya edisi hari ini, edisi lagu-lagu Aceh. Jadi pendengar, tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bungong senang, bungong pujaan, setia sepanjang masa.

Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

Baik pendengar program 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada, kami informasikan bahwa 1 jam ke depan pendengar semua akan ditemani oleh jazz music. Yang itu artinya pendengar semua akan ditemani oleh lagu-lagu dari nasional hingga internasional yang akan menemani malam hari pendengar semua hingga menjelang penutup. Malam hari ini pendengar akan kami hadirkan renungan malam. Jadi pendengar tetap bersama kami di program 1 RRI Sibolga, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bapak? Bapak?
1: Apa? Orang lagi sibuk. Ayo. Ayo. Ayo. Ah, kalah lagi.
0: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak mace. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
0: Ah, alasan.
1: Us, kau diam sudah. Mace, kau masak?
0: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu Ale. Huh? Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
0: Iya, aku makan batu sudah. Kau kasih uang di mana jadi? Kau hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Pernah tidak kalian berpikir dari mana asal-usul kipas yang sering kita gunakan sehari-hari? Kipas yang kini menjadi alat pendingin sederhana ternyata memiliki sejarah panjang yang menarik. Sejarah kipas dimulai dari ribuan tahun yang lalu. Kipas sudah dikenal sejak zaman kuno di berbagai belahan dunia. Di Mesir kuno, kipas digunakan sebagai simbol kekuasaan dan kehormatan. Kipas yang terbuat dari bulu burung merak ini tidak hanya digunakan untuk mengusir panas, tetapi juga sebagai aksesoris kebangsawanan. Tidak hanya di Mesir, di Tiongkok dan Jepang, kipas juga memiliki peran yang penting. Di Tiongkok, kipas digunakan sejak masa dinasti Zhou, sekitar 3.000 tahun yang lalu. Dan kipas lipat dari bambu yang kita kenal sekarang, sebenarnya itu berasal dari inovasi masyarakat Tiongkok loh. Kipas ini tidak hanya berfungsi sebagai alat penyejuk, tetapi juga menjadi media seni. Di permukaannya, sahabat, kamu bisa melihat seniman melukis gambar-gambar indah atau menulis kaligrafi yang penuh makna. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kipas juga telah menjadi bagian dari keseharian sejak zaman nenek moyang kita. Terbuat dari bahan-bahan alami seperti daun kelapa ataupun rotan, kipas tradisional Indonesia dikenal praktis dan ramah lingkungan. Hingga saat ini, sahabat, kipas masih sering digunakan di berbagai acara adat maupun sebagai souvenir wisata. Sekarang dengan perkembangan teknologi, kipas hadir dalam berbagai bentuk modern. Dari kipas listrik hingga kipas portable yang bisa kita bawa kemana saja. Jadi sahabat, saat kalian menggunakan kipas untuk mengusir gerah, ingat kalau benda kecil ini punya sejarah panjang dan penting di berbagai budaya. Kipas dari simbol kekuasaan hingga alat keseharian selalu menjadi penyejuk yang setia. Sama setianya kayak saya, iya enggak?
4: Pro 1.

0: Antrian selanjutnya. Rp120.000 ya kak. Belanjaannya sepatu olahraga size 38. Apa mau sekalian tas plastiknya tambah Rp3.000?
1: Boleh deh mbak. Kebetulan nggak bawa tas nih.
2: Nggak usah mbak. Saya ada nih bawa kantong belanja.
1: Kenapa? Kan cuma Rp3.000. Murah kali.
2: Masalahnya itu bukan murah. Tapi, data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan diketahui bahwa timbunan sampah plastik di Indonesia terus meningkat dan diperkirakan akan terus bertambah hingga tahun 2025 mendatang yang mencapai 9,9 ton juta, setara dengan 13,98% dari total volume timbunan sampah periode tersebut. Makanya, pemerintah menghimbau masyarakat untuk mengurangi penggunaan tas plastik, salah satunya dengan membawa kantong belanja sendiri. Memang kamu mau jadi salah satu penyumbang bertambahnya sampah plastik?
1: Maaf mbak, gak jadi deh tas plastiknya. Pakai kantong belanja teman saya aja.
3: Keluarga, unit terkecil dalam masyarakat. Keluarga, benteng pertama untuk menghadapi berbagai dampak perubahan iklim. Keluarga, aktor penting untuk memitigasi perubahan iklim. Pembakaran sampah di ruang publik, penggunaan plastik sekali pakai, dan pembangunan yang tidak berpihak pada kelestarian lingkungan mengancam kesehatan fisik serta mental umat manusia, khususnya keluarga. Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan mencatat fakta yang menjadi gambaran umum perubahan iklim, di antaranya perubahan iklim di Indonesia telah terjadi dan mengakibatkan dampak ke berbagai sektor kehidupan seperti pertanian, kesehatan, sumber daya air, dan kelautan. Perubahan iklim ditandai dengan meningkatnya suhu udara secara global, perubahan curah hujan, meningkatnya kejadian atau peristiwa ekstrim, kenaikan muka air laut, peningkatan keasaman air laut, dan komposisi atmosfer khususnya gas rumah kaca. Dampak perubahan iklim sektor kesehatan telah menyebabkan meningkatnya potensi tren kenaikan penyakit yang terpengaruh langsung parameter iklim. Mengajak keluarga untuk melakukan hemat energi, olah sampah dengan tepat, menanam pohon, dan membuat lubang resapan biopori menjadi strategi yang tepat atasi perubahan iklim.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Jal, lihat nih, gua menang.
1: Menang apaan?
0: Gua iseng pasang slot, dapet jackpot gua.
1: Di, main judi. Jangan terjerumus, bro. Susah hidup lu ntar.
0: Yaelah, yang penting cuan. Lu mau gak gua traktir? Jalan kemana kek? Mau makan apa aja, serah lu.
1: Kagak mau, uang haram.
0: Ya udah kalau kagak mau, gua pasang lagi ah. Taruhan semua duit gua, biar dapat lebih gede.
1: Bodoh amat.
2: A few moments later.
0: Ya, tolongin gua dong, please. Pinjem duit gua. Gua rungkat kalah judi. Mana butuh buat bayar cicilan motor lagi.
1: Lah, lu yang kalah napa gua yang ketempuhan ya?
0: Ya elah, tolongin gua sih. Lu kan teman gua.
1: Sebagai teman, gua udah ingetin lu jangan terjerumus. Lagian, namanya judi gak bakal bikin kaya, malah bikin hidup jadi sengsara.
3: Tahukah kamu, logo warna pada kemasan obat seringkali memiliki arti penting yang dapat membantu kita mengenali jenis obat, tingkat keamanannya, atau kelas terapinya. Di Indonesia, ada 3 logo warna yang umum digunakan. Yang pertama, logo warna hijau. Obat dengan kemasan bertanda lingkaran berwarna hijau dengan garis tepi berwarna hitam menandakan obat bebas. Obat bebas adalah obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep dokter. Yang kedua, logo warna biru. Obat dengan kemasan yang memiliki tanda lingkaran berwarna biru dan garis tepi berwarna hitam ini sebenarnya termasuk ke dalam obat keras. Namun, dapat kita peroleh tanpa resep dokter. Penggunaan obat dengan simbol ini harus cermat, sesuai aturan dalam kemasan, dan lebih baik jika dengan resep dokter. Inilah alasan mengapa bernama obat bebas terbatas. Selain memiliki tanda khusus lingkaran biru, terdapat juga tanda peringatan aturan pakai obat. Ini karena hanya dengan takaran dan kemasan tertentu, penggunaannya aman untuk pengobatan sendiri. Yang ketiga, logo obat keras. Arti logo obat dengan tanda lingkaran berwarna merah dan garis tepi berwarna hitam dan huruf K yang menyentuh garis tepi adalah obat keras. Ini adalah obat yang perlu mendapatkan resep dari dokter. Kemasan dengan logo obat keras sebaiknya berdasarkan resep dokter, mengingat efeknya yang dapat merusak sistem pada tubuh tertentu jika penggunaannya dengan cara yang tidak tepat. Pemahaman tentang logo warna ini penting untuk mencegah kesalahan penggunaan obat yang bisa berdampak negatif terhadap kesehatan. Jadi, selalu perhatikan logo warna pada kemasan sebelum membeli dan menggunakan obat.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.

0: Tuh, minjam 100, Bang.
1: Minjam-minjam, nang samalam haji, kamu ini belum membayari. Ini anak minjam pulang lah, banget bener dan kamu ini lah.
0: Oh, Mak, bukannya Bang lawan kawan, satu mat aja nah. Kada sawat sejam, aku bulikakan.
1: Kada kayak itu, Bang, nangai. Gak senapa, gerang bagasakan benar tuh, nah.
0: Biasa tuh, sagin menambahi deposit.
1: Bah, iya am, main slot sekalinya ikam nilah. Namun aku meinjami ikam nilah, sama ayah kau anjir masakan ikam.
0: Tuh, kasih nah, tulungi pang kawan, pas lagi bagus nah, kalau pina ada rezekinya.
1: Bagus jari ikam, buktinya hanya semalam ikam kalah di keram putihnya ikam tuh dangai. Atagihan iya, kalah pulang. Sadang dah kadusegin macam-macam tuh gawin nang bujur haja nang pasti-pasti haja. Manfaatkan waktu gasan hal nang baik wan internet gasan mencari informasi yang positif.
2: Kota Makassar disebut dengan kota ujung pandang. Gimana sejarahnya ya? Mungkin sebagian dari kamu sedikit bingung perbedaan kota Makassar dan ujung pandang. Kota yang terkenal akan kulinernya ini memang menyimpan sejarah tentang pergantian nama dari Makassar menjadi ujung pandang dan menjadi Makassar kembali. Nama Makassar sendiri sempat diganti menjadi ujung pandang di masa pemerintahan Orde Baru, tepatnya pada 31 Agustus 1971. Meski begitu, sebutan ujung pandang sudah dikenal sejak tahun 1950-an. Saat itu, pemerintah menganggap Makassar terlalu identik dengan satu suku saja. Padahal, Makassar telah menjadi kota dengan wilayah multibudaya, namun ujung pandang dipilih karena berasal dari salah satu kampung di kota tersebut. Nama ini berasal dari sebuah benteng yang juga bernama Ujung Pandang, yang didirikan di masa Raja Goa bernama Tuni Palangga pada tahun 1545. Nama kota Ujung Pandang diresmikan pemakaiannya pada tanggal 14 September 1971. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 51 tahun 1971. Di masa reformasi, masyarakat Ujung Pandang ingin kembali memakai nama Makassar yang dianggap lebih mewakili sejarah dan budaya kota tersebut. Di bawah naungan Presiden B.J. Habibie yang asli Sulawesi Selatan, nama Makassar kembali digunakan. Pergantian nama ini pun didukung oleh masyarakat serta DPRD setempat. 13 Oktober, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 86 tahun 1999, nama Ujung Pandang dikembalikan menjadi Kota Makassar.
3: Pro 1.

0: Nagas kaya tutas kang. Isa na lang ito sepatu yung pegaga.
1: Ih, kaya pa nga na.
0: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli ah.
1: Ca, mahal sekali itu DP harga. Kong betul-betul nggak mau beli?
0: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol dulu.
1: Hey, stop, Ca. Dari bulan lalu nggak ada soba pinjol. Itupun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi pangana. Kong ini lah nggak mau pinjam ulang di pinjol.
0: Duh, nanti kita mau bayar kok, apa tenang juga ngana.
1: Jangan begitu, Ca. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
0: Kasih yang cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pe mau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
1: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin nagih, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
0: Oh iyo kang, makasih nih suka seingat kita.
2: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Saat mengupas buah nanas, bagian tengah atau bonggolnya seringkali dibuang karena teksturnya yang keras dan sulit untuk dikunyah. Meski demikian, bonggol nanas ternyata menyimpan banyak beragam manfaat kesehatan yang tidak boleh diabaikan. Bonggol nanas kaya akan enzim bromelain yang dikenal memiliki sifat antiinflamasi dan mampu mendukung pencernaan. Enzim ini dapat membantu memecah protein dalam tubuh, memudahkan pencernaan makanan, serta meredakan gejala gangguan pencernaan seperti kembung dan perut begah. Selain itu, bromelain juga diyakini berpotensi untuk mempercepat penyembuhan luka dan meredakan peradangan. Tidak hanya itu saja, bonggol nanas juga mengandung serat tinggi yang bermanfaat untuk kesehatan usus dan pencernaan. Serat membantu memperlancar pergerakan usus dan mencegah sembelit, serta mendukung kesehatan mikrobiota usus. Meski rasanya tidak semanis bagian daging buahnya, bonggol nanas tetap dapat diolah atau dikonsumsi dalam bentuk jus, smoothie, atau sebagai tambahan dalam masakan untuk memperoleh manfaat kesehatannya. Jadi, daripada membuang bonggol nanas, pertimbangkan dulu untuk memanfaatkannya sebagai bagian dari asupan sehat Anda.

0: Ini suara detak jantungmu saat dibangunkan alarm. Dan tahu hal yang tidak mengenakan akan terjadi lagi. Ini suara detak jantungmu saat tiba di sekolah. Namamu dipanggil dengan nada marah. Suara derap jantungmu saat menerima kejaran dengan ancaman. Suara dentuman jantungmu saat amarah, mereka cuma bisa pasrah dan kamu terima. Kamu yang bertanya, kapan ada akhirnya? Atau, jangan-jangan harus berakhir seperti ini adanya. Stop bullying di sekolah. Berani bertindak, saling menjaga, dan pastikan kita selalu ada untuk mereka.
1: Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

Pendengar, suatu ketika seorang profesor memulai sebuah kelas dengan mengangkat gelas berisi air. Ia mengangkat gelas tersebut dan bertanya kepada siswanya, "Berapa kira-kira berat gelas ini?" "Satu ons, dua ons, tiga ons," terdengar jawaban bersahutan dari para siswanya. "Saya tidak begitu pasti sampai saya menimbangnya," kata profesor. "Tapi pertanyaan saya adalah, apa yang terjadi jika saya mengangkatnya selama 1 menit? "Tak akan terjadi apa-apa," kata siswa-siswa tersebut. "Baik, jika saya mengangkat selama

satu jam. Tanya profesor itu lagi. Serentak para siswa menjawab, tangan Anda akan terasa pegal. Kalau saya angkat selama seharian penuh, tangan Anda akan sakit, bahkan mungkin bisa terluka otot-ototnya dan Anda harus dirawat di rumah sakit. Tepat sekali jawab profesor itu. Tapi, apakah kesakitan saya tersebut disebabkan karena berat gelas tersebut berubah? Tidak, jawab siswa serentak. Itu karena otot-otot Anda menerima tegangan yang terlalu lama. Profesor itu kembali bertanya, lalu apa yang harus saya lakukan? Seisi kelas terdiam. Di tengah keheningan tersebut, tiba-tiba seorang siswa menjawab, letakkan gelas tersebut. Tepat sekali, jawab sang profesor. Problem dan masalah dalam hidup dapat diibaratkan mengangkat gelas ini. Camkan kata-kata ini. Mengangkatnya lebih lama akan membuatmu merasa pegal. Mengangkat lebih lama lagi dapat membahayakanmu, bahkan dapat membunuhmu. Pendengar, sangatlah penting berpikir tentang tantangan-tantangan dalam hidup. Tapi akan lebih penting meletakkannya sejenak setiap mengakhiri hari saat kita semua beranjak tidur dan tidak membawanya bersama tidur kita. Dengan begitu, kita tidak akan merasa tertekan. Kita bangun di pagi hari dengan rasa segar, kuat dan tegar menghadapi setiap tantangan dan masalah yang akan datang. Pendengar, selamat malam, selamat beristirahat.

Pendengar, sampai di sini tuntas sudah tugas kami menyelenggarakan siaran program 1 RRI Sibolga sepanjang hari ini, Senin 11 Mei 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi pukul 4.55 waktu Indonesia Barat melalui frekuensi FM 97,2, 97,4, dan 99,9 MHz. Akhirnya, kami yang bertugas, saya Aziziah Khurfatul Jannah, beserta petugas yang ada di unit pemancar, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia, Sibolga.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada mendengarkan siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sibolga kembali mengudara menyelenggarakan siaran program 1 di sepanjang hari ini Selasa 12 Mei 2026 melalui FM 97,2, 97,4 dan 99,9 MHz. Pendengar, selamat pagi, selamat mendengarkan dan tetap merdeka.

0: Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi. Pulau 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Sibolga dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Marjuki kembali menemani Anda pendengar di Sibolga pagi ini dengan sejumlah program-program menarik dan inspiratif ya. Pendengar, buat Anda kaum muslimin dan muslimat yang berada di kota Sibolga dan sekitarnya ya. Azan subuh tadi telah berkumandang di formasi pukul 4 lewat 56 waktu Indonesia Barat. Selamat melaksanakan sholat fardu subuh. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Dan pendengar, selamat memulai aktivitas ya dan tetap semangat ya. Semoga Anda dalam keadaan sehat walafiat.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam Bu Haja.
2: Tahukah Anda, gelar haji atau haja, penyematan di depan nama seseorang? Ternyata gelar itu bukan dari pemerintah Arab Saudi. Akan tetapi, gelar haji itu adalah gelar yang diberikan kolonial Belanda pada tahun 1916 bagi mereka yang pulang haji dari Tanah Suci. Haji dan pelaksanaannya diatur dalam Statsblad tahun 1903. Setelah penerapan aturan itu, jamaah haji menerima sertifikat dan gelar di depan namanya. Pemberian gelar haji dilatari ketakutan dan kekhawatiran Belanda terhadap paham pan-Islamisme. Tujuannya agar diawasi supaya tidak berontak, karena Belanda cukup kaget ketika Pangeran Diponegoro pulang haji, ia melakukan pemberontakan yang dikenal dengan Perang Jawa pada masa itu.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Assalamualaikum Pak Haji.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Panggilan Haji adalah gelar yang disematkan bagi orang yang baru saja pulang dari menunaikan rukun Islam yang kelima. Biasanya, seseorang tersebut akan disebut Haji bagi laki-laki atau Haja bagi perempuan. Sebutan ini ternyata hanya ada di Indonesia. Gelar Haji mulai digunakan di Indonesia sejak zaman kolonial Belanda. Saat itu, Islam merupakan salah satu kekuatan anti-kolonialisme di Indonesia pada masa penjajahan Belanda. Kiai Haji Ahmad Dahlan, seusai pulang ibadah haji mendirikan Muhammadiyah. Kemudian Kiai Haji Hasyim Asyari mendirikan Nahdlatul Ulama. Saman Hudi mendirikan Serikat Dagang Islam. Dan Cokro Minoto mendirikan Serikat Islam di masa itu. Berdirinya organisasi-organisasi Islam ini mengkhawatirkan pihak Belanda karena banyak perlawanan yang dilakukan umat Islam terhadap kolonial, terutama yang baru kembali dari ibadah haji. Disematkannya gelar haji ini adalah upaya yang dilakukan kolonial Belanda agar lebih mudah dalam mengenali dan mengawasi orang Indonesia yang telah menunaikan ibadah haji agar tidak memberontak. Kebijakan tersebut diatur dalam peraturan pemerintah Belanda Stadblad tahun 1903 dan mulai 1916 setiap umat muslim di Indonesia yang baru saja pulang dari ibadah haji

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa lu dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: Tahukah Anda, seluruh jemaah haji asal Aceh mendapatkan wakaf berupa uang sebesar 1.500 rial atau setara dengan 6 juta rupiah dari pengelola Baitul Asyi di Mekah. Kok bisa ya? Dilansir dari situs resmi Badan Wakaf Indonesia, dana wakaf tersebut hanya diterima oleh jemaah haji asal Aceh saja. Wakaf tersebut berasal dari tokoh agama asal Mekah, yakni Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi atau dikenal Habib Buga Asyi. Pada tahun 1760, Habib Buga Asyi datang ke Aceh dan menetap, serta menjadi orang kepercayaan Kerajaan Sultan Alauddin Mahmud Shah I. Saking cintanya kepada masyarakat Aceh, ia berinisiatif membeli tanah di Mekah untuk dijadikan rumah singgah bagi jemaah haji asal Aceh. Pada akhirnya, tahun 1809, Habib Buga kembali ke Mekah dan membeli tanah di sekitar Masjidil Haram dengan menggunakan uang pribadinya dan bantuan dana dari masyarakat Aceh. Saat ini, tanah di sekitar areal Masjidil Haram telah dibangun hotel yang megah oleh pengusaha Arab. Keuntungan bagi hasil hotel itulah yang diterima jemaah haji asal Aceh setiap musim haji tiba.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar Pro 1 RRI Sibolga, dimanapun Anda berada, saat ini informasi pukul 5:30 waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan buat Anda Mutiara Pagi Islam, dan tema Mutiara Pagi Islam di edisi Selasa 12 Mei 2026 yaitu Allah Tahu Kapan Kita Bahagia. Dan ini pendengar disampaikan oleh Ustadz Anan Attaqi. Selamat mengikuti.
1: Di antara nikmat yang sering kita gak sadari itu adalah nikmat Allah menyelamatkan kita dari banyak kerugian. Kalau keuntungan kan kita tahu nih, karena wujud kan. Tapi kalau kerugian, kita seringnya gak tahu karena tidak berwujud. Kalau berwujud, rugi. Kalau dihindarkan dari kerugian, pasti gak akan ada wujudnya. Misalnya dihindarkan dari jatuh, berarti kan gak ada lecetnya ya. Kalau lecet berarti jatuh. Kalau gak lecet berarti gak jadi jatuh. Nah ini berarti kan tidak berwujud. Karena gak berwujud, seringnya kita gak sadar kalau itu nikmat dari Allah. Tapi kita harus belajar yakin itu sering terjadi dalam hidup kita. Baik itu lecet fisik ataupun lecet hati. Berat. Karena kalau udah kerasa di hati kita kan berarti ada masalah nih. Kadang-kadang Allah menyelamatkan kita dari kekecewaan, dari marah, dari sakit hatinya. Itu kan tidak ada wujudnya karena kita diselamatkan. Tapi yakin bahwa sesungguhnya itu juga nikmat dari Allah. Makanya harus tetap bersyukur walaupun kita kadang enggak bisa menghitung nikmat Allah. Karena emang enggak mungkin menghitung nikmat Allah. Wa in ta'uddu ni'matallah, enggak mungkin kita bisa menghitung nikmat Allah. Gampangnya misalnya coba aja, ada enggak kita yang bisa ngitung jumlah tetes air hujan ketika turun hujan? Itu baru satu nikmat ya, hujan doang nih. Bisa enggak ngitung berapa tetes air hujan yang jatuh ketika kita lagi musim hujan? Atau sekali hujan aja nih, setengah jam, berapa tetes? Enggak ada yang bisa ngitung. Itu aja enggak sanggup, apalagi nikmat-nikmat yang lebih besar. Nah, jadi tetap, walaupun kita enggak sadar nikmat Allah apa, tapi kita pakainya bukan cuma dengan logika. Hidup saya kayaknya gini-gini aja logikanya nih. Tapi kalau kita beriman, sebetulnya gak gini-gini aja. Hidup kita tuh harusnya lebih parah dari ini nih. Hidup kita tuh harusnya banyak masalah. Cuman sebagian besar masalah udah Allah hindarkan, udah Allah selamatkan kita dari masalah-masalah itu. Cuman dikasih sebagian kecil sebagai pengingat buat kita. Kadang-kadang kalau gak dikasih masalah sama sekali, kita suka jauh dari Allah. Kan Allah kangen. Di antara hadis kangennya Allah kepada kita tuh, Allah kalau kangen kepada hambanya dikasih ujian. Hamba yang kayak gimana? Hamba yang kalau gak dikasih ujian gak deket sama Allah. Sehingga kalau Allah kangen sama kita, yang gak deket sama Allah nih, suka lupa sama Allah, Allah kasih kita ujian. Tapi ujian yang dikasih juga ujian yang insya Allah masih ketahan sama kita. Karena Allah gak mau ngasih kita ujian yang mencelakai kita. Kalau itu terjadi namanya bukan ujian, tapi namanya azab. Dan insya Allah orang beriman gak dapat itu. Yang dapat kayak gitu tuh kelasnya udah kelas Firaun, Haman, Korun, Namrud ya, Abu Jahal, Abu Lahab, itu kayak gitu tuh. Tapi kalau kelas orang muslim yang udah beriman cuman gak soleh-soleh amat, insya Allah yang dikasih bukan azab, yang dikasih adalah ujian. Kenapa? Allah kangen dengerin curhat kita di sepertiga malam. Allah kangen ngeliatin kita menangis dan manja kepada Allah. Allah kangen kita bangun tengah malam atau sepertiga malam berdoa kepada Allah. Allah kangen kita berdiri dan sujud dengan waktu yang lama. Kadang-kadang sujudnya setengah jam, saking lagi berserah diri kepada Allah. Allah kangen, makanya dikasih ujian dikit. Tapi ujian yang dikasih ke kita tuh sedikit dibandingkan yang Allah hindarkan dari kita. Tapi mana buktinya dihindarkan? Kalau ada buktinya namanya gak dihindarkan. Kalau sudah wujud namanya kena. Kalau gak kena pasti gak ada wujudnya. Terus gimana kita tahu? Kita mungkin gak tahu, tapi kita bisa meyakininya, iman. Makanya yang dipakai bukan hanya logika, tapi juga iman. Karena Allah subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita siang dan malam. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Itu ayatnya. Kulla yaumin huwa fisyan. Setiap hari Allah sibuk menyelamatkan kita. Salah satu tafsir dari kalimat fisyanin adalah Allah sibuk menyelamatkan kita. Setiap hari, kullayaum, sibuk menyelamatkan fulan-fulan sebanyak jumlah manusia, sebanyak itulah yang Allah selamatkan. Bukan cuma mukmin, bahkan orang kafir juga kadang Allah selamatkan, cuman di dunia. Kalau di akhirat beda lagi ceritanya. Kalau di dunia, rahmat Allah semuanya dikasih. Baik kepada mukmin ataupun kepada yang tidak mukmin, dikasih rahmat Allah di dunia. Tapi di akhirat hanya berlaku bagi orang-orang yang beriman. Kenapa orang yang tidak beriman kok dikasih rahmat Allah di dunia? Karena di sisi Allah dunia itu kecil, gak terlalu berharga, makanya dikasih semuanya. Akhirat itu berharga, makanya dikasih buat yang Allah sayangi, yang Allah pilih doang, yaitu orang yang beriman. Jadi jangan sampai kita berpikir Allah tuh kayaknya gak fair, kok orang gak beriman dikasih rahmat di dunia? Karena dunia itu gak terlalu berharga di sisi Allah. Seandainya dunia itu ada harganya walaupun sebelah sayap nyamuk, gitu kan hadisnya, gak akan Allah kasih itu dunia kecuali kepada orang beriman. Tapi berhubung lebih ringan daripada sebelah sayap nyamuk, dikasih kepada semuanya. Ibaratnya kalau kita ngasih, kayak ngasih lagi jalan gitu ya, naik angkot misalnya, naik angkot terus sama istri nih, naik angkot berdua. Terus pas turun angkot, harga angkotnya tuh misalnya 3.000, udahlah kasih aja 5.000. Karena 2.000 yang kita kasih, gak mungkin istri kita komplain, kemarin aku minta gak dikasih, gak akan mungkin kan. Kenapa? Cuma 2.000. Tapi coba ngasih 100.000, beda tuh. Karena dia sesuatu yang ringan, maka tidak perlu komplain. 2.000 doang, saya juga dikasih lebih dari itu. Harusnya kita sadar bahwa dunia itu 2.000-an. Dunia itu cuma 2.000-an. Gak terlalu berharga lah, walaupun tetap butuh. Gak berharga juga bu, butuh. Sehingga ketika ada orang yang tidak beriman dikasih 2.000-an kayak gini, kita yang beriman jangan sirik. Ah, mending saya gak beriman kalau kayak gitu. Ternyata gak beriman juga dapat tuh banyak. Gak banyak, cuma 2.000-an. Dan kita mah dikasih lebih banyak dari itu, cuman yang dilihat 2.000-nya, bukan yang ratusan ribunya. Ini artinya, yuk kita tetap belajar bersyukur kepada Allah. Walaupun kita gak sadar nikmat Allah itu apa, kita gak bisa ngitung dengan logika kita. Lah tuh suha, gak mungkin bisa dihitung dengan logika. Tapi kita masih punya logika iman, yang kita yakin kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari itu Allah ngasih nikmat buat kita. Setiap hari itu Allah menyelamatkan kita dari banyak masalah. Setiap hari. Bukan pernah tuh dulu gua nyelamatin lo, enggak. Setiap hari diselamatin. Kita ada orang yang kadang-kadang nyelamatin kita dari satu musibah, itu kan berjasa, dan kita kayak ngingat seumur hidup kan ya, dianggap kayak orang yang paling berjasa dalam hidup kita. Dulu hampir putus gara-gara dia, gak jadi putus gitu, nyambung lagi dalam bentuk yang halal misalkan ya. Berarti kan dia paling berjasa nih. Kalau gak gara-gara dia nih, udah putus tuh. Kalau gak gara-gara dia, udah cerai nih. Alhamdulillah, gara-gara si fulan, gara-gara ustadz itu, gara-gara teman saya, gara-gara orang tua, kita yang tadinya hampir bercerai, gak jadi bercerai. Kan dia berarti berjasa banget dalam hidup kita, menyelamatkan rumah tangga. Allah menyelamatkan kita dari yang kayak gitu-gituan tuh kullayaum, setiap hari. Kalau yang belum menikah, setiap hari Allah menyelamatkan kita dari zina. Apalagi kita hidup di zaman fitnah, yang fitnahnya mungkin lebih besar daripada di desa. Dengan mudah kita bisa terjerumus ke dalam dunia-dunia yang kayak gituan. Mudah banget. Tapi setiap hari diselamatin, besok diselamatin lagi, lusa diselamatin. Walaupun seringkali Allah pengen nyelamatin kita, kitanya aja yang kekeh gak mau diselamatin. Udah jatuh, Allah selamatkan dari apa? Dari makin terpuruk. Kadang-kadang kan jatuh ketiban tangga nih, jatuh doang gak ketiban tangga, Allah selamatkan. Kalau gak diselamatkan 100%, minimal diselamatkan sebagiannya, supaya kita gak benar-benar hancur. Itu sering. Yang pernah merasakan masa-masa kelam di masa lalunya, harusnya kan ketika kita dulu kayak gitu, kita udah mungkin udah mati kali ya. Yang sering tawuran misalnya, yang sering tarung di jalan, alasannya alasan sepele gitu. Kayak kemarin saya pas ke Jakarta ada acara di daerah Bintaro tuh, lagi jalan ada tawuran pelajar, pada bawa golok, bawa samurai, bawa celurit segala macam. Kita agak-agak kaget karena kita platnya plat D gitu kan. Agak bahaya nih di Jakarta soalnya. Langsung kita gimana nih plat D, masa mau ditutup pakai tangan gak mungkin kan ya mobil. Akhirnya lah haula aja. Coba bayangin, mungkin sebagian kita pernah ngalamin masa kayak gitu dan mungkin lebih parah. Yang kayak gitu-gitu mah udah jadi kayak sarapan lah. Kalau gak makan siang. Kayak gitu-gitu, udah sering. Kenapa masih bisa selamat dan sekarang bisa duduk di masjid? Kalau bukan karena Allah menyelamatkan kita. Jadi kalau ada yang cerita ke saya itu tentang pengalaman masa lalunya yang luar biasa kelam, saya itu selalu bukan takjub ke dianya, takjub ke Allahnya. Bukan takjub karena dia bisa berhijrah, takjub karena Allah masih menyelamatkan dia dan menghijrahkan dia. Sehingga ketika dengar cerita kayak gitu, yang kita ucapkan adalah Masya Allah, Alhamdulillah. Bukan, wah hebat lo ya, dulu pernah bunuh orang, pernah ini, pernah semua dosa pernah gue lakuin dah. Itu gak perlu bangga, karena kalau dia gak diselamatin Allah, dulu udah celaka dengan dosa-dosa itu. Tapi karena Allah selamatkan, akhirnya dia diberi kesempatan. Bikin dosa, dibiarin sama Allah. Bikin dosa, dibiarin. Bukan dibiarin berbuat dosa, dibiarin supaya dia kembali kepada Allah. Dikasih kesempatan. Dan itu gak sehari, bertahun-tahun kan kita kayak gitu. Masih aja Allah biarin, masih Allah kasih kesempatan. Ini artinya teman-teman, benar kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari itu Allah selalu jagain kita. Setiap hari itu Allah selalu nyelamatin kita dari banyak masalah. Kalau yang udah nikah, mungkin di hari-hari pertama atau tahun-tahun pertama nih pengalaman pernikahan ya. Ya enggak apa-apa deh. Sedikit lah ya, saya emang enggak terlalu berpengalaman. Ada yang lebih pengalaman dari saya lah ya, ada sedikit pengalaman. Biasanya orang yang baru nikah ujiannya itu 3 tahun pertama. Kalau dia bisa ngelewatin masa 3 tahun pertama, insya Allah agak lebih mudah ke depannya. 3 tahun pertama ini paling berat. Apalagi kalau dia nikahnya Alhamdulillah gak pacaran. Kalau pacaran kan ujiannya udah sebelum nikah udah banyak ujian ya. Pas udah nikah ya udah selesai. Bukan udah selesai ujiannya, udah gak ada yang perlu di, udah hambar aja. Udah plan ya. Emang pernah gitu Ustaz? Enggak sih. Untung ya, untung. Alhamdulillah gak pakai pacaran. Soalnya yang pacaran diputusin melulu. Jadi yang udah pacaran lama, pas udah nikah, kita mau ngapain lagi ya? Kayaknya udah semua ya. Oh iya, udah semua. Bulan madu dari dulu juga udah sering. Kan udah agak-agak plan gitu kan. Tapi kalau yang belum nikah, belum pacaran, nikah nih. Jadi kayak benar-benar baru pacaran, cuman ada konsekuensi lain yang mungkin ini jadi kayak semacam ujian lah biar sabar. Masa-masa adaptasi, masa-masa saling mulai mengerti, oh ternyata kamu tuh kayak gini dan segala macam. Apalagi kalau baru nikah langsung LDR-an kan berat banget tuh. Nikah, LDR-an, pacaran, LDR-an aja berat. Benar gak sih? Ah gak ngaku, pacaran LDR-an aja berat, apalagi nikah LDR-an. Kenapa? Pacaran itu kan masih banyak pantangan. Nikah kan udah masih banyak ibadahnya. Tapi gak boleh ibadah, coba gimana? Gak sengsara tuh. Merana kan? Harusnya boleh tapi gak boleh. Yang tadinya gak boleh aja sengsara, apalagi udah boleh. Nah ini artinya setiap hari dalam tahun-tahun pertama pernikahan, kita bisa aja mengatakan, udah deh, saya talak kamu. Apalagi laki-laki, kalau gak sabar dikit keluar kata-kata talak. Kalau udah keluar gak bisa ditarik lagi tuh. Karena kalimat itu walaupun guyon tetap kena kan. Guyon aja kena apalagi serius. Enggak usah, saya waktu itu lagi dikuasai amarah. Emang ada yang cerai dalam keadaan nyaman? Kita talak yuk gitu. Gak ada kan. Yang namanya cerai pasti marah tuh. Jadi gak ada istilah gara-gara marah terus talaknya gak berlaku. Enggak, maksud marah yang gak berlaku talak itu kalau sampai hilang akal. Tapi rata-rata kita masih berakal sih walaupun marah juga. Karena ada orang yang marah tuh kemudian dia jadi kayak orang yang gila gitu gara-gara marahnya, itu hilang akal. Tapi kalau masih berakal, masih mukallaf, masih bisa berpikir, ya namanya cerai gak ada yang gak marah. Yang namanya cerai pasti marah. Say, apa? Aku talak kamu. Gak ada. Udah talak manggilnya say. Udah gitu pakai emoticon yang love love love gitu. Tapi talak kan agak-agak klise ya. Gak ada. Pasti emoticonnya tuh berderai-derai atau hatinya terbelah kan gitu kan ya. Lagi rame soalnya tuh yang kayak gitu-gitu. Cie. Ini artinya bahwa yang namanya talak gak ada nyamannya. Pasti lagi marah. Dan tetap berlaku teman-teman. Kalau nggak Allah membimbing lisan kita, mungkin hari kedua udah talak tuh. Kalau Allah nggak membimbing hati kita, mungkin bulan pertama udah talak. Berarti kulla yaumin huwa fi sya'an. Sebetulnya kalau dengan logika iman, harusnya kita yakin setiap hari itu Allah pasti nyelamatin kita setiap hari. Cuman karena udah diselamatin jadi gak ketahuan. Kalau gak diselamatin ketahuan. Mau tadi mau jatuh di jalan nih, naik motor nih, mau keserempet, harusnya jatuh, tapi gak jadi keserempet. Atau keserempet dikit gak jatuh. Kan kita suka lupa kalau kayak gitu kan ya. Kalau udah jatuh baru ingat. Kan saya tadi udah baca bismillah, kenapa masih jatuh? Gitu kan. Tapi kalau gak jatuh, kita lupa bahwa ternyata perjalanan kita itu dilindungi oleh Allah. Sehingga kalau udah sampai bilang alhamdulillah. Jadi banyak yang kita gak bisa ngitung, karena memang tidak terjadi. Kenapa gak terjadi? Allah yang menyelamatkan kita. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Sehingga tetap walaupun mungkin kita gak ngerasain, bilang aja alhamdulillah, alhamdulillah setiap hari aja gitu. Karena gak ada ruginya juga kita ngomongin alhamdulillah. Satu-satunya kata atau nama yang gak rugi disebut cuma nama Allah. Dan satu-satunya nama yang rugi kalau disebut, nama mantan. Itu gak enak banget nyebutnya. Kadang-kadang lagi ngobrol sama temen, atau lagi kenalan di dalam kampus nih ya, atau kelas, anak baru ceritanya. Kan kenalan nih, dipanggil nama sama guru satu-satu. Pas ada satu nama, misalnya namanya siapa gitu kan ya. Kita sendiri yang pas nama itu disebut langsung meriang. Lah kamu kenapa? Itu nama mantan saya bu. Kan suka gitu ya. Sampai ada nama jalan bisa buat dia apa kegeeran sendiri. Saya pernah di Masjidil Haram ada salah satu nama gate. Nama gate tuh, bukan gate Masjidil Haram ya. Kalau gate Masjidil Haram semuanya nama cowok. Kan enggak mungkin saya punya mantan cowok kan. Salah satu gate di hotel lah. Itu namanya tuh nama, pokoknya enggak usah disebut, ketahuan ntar di stalking lagi ya. Ada salah satu gate di hotel besar kayak Zamzam Tower gitu. Gate-nya tuh namanya nama seseorang. Pas ngeliat tuh, hah, gitu doang. Coba bayangin, nama aja bisa bikin kita apa calangap. Hah, nama, coba. Jadi satu-satunya nama yang kalau disebut itu bikin kita gak nyaman, itu nama muatan. Dan satu-satunya nama yang kalau disebut bikin kita dapat kebaikan cuma nama Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu baru nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya enggak ada ruginya lah bilang bismillah, innalillah, astaghfirullah, masyaallah, subhanallah dan segala macam yang ada kata Allahnya. Sehingga Nabi bilang segala sesuatu yang di dalamnya ada nama Allah maka diberkahi, dan segala sesuatu yang di dalamnya tidak ada nama Allah maka tercabutlah kebaikannya. Jadi gak ada rugi. Sehingga sampai nama orang aja yang paling baik itu adalah Abdullah sama Abdurrahman. Walaupun manggilnya Dol, El, tapi tetap namanya bagus nih, Abdullah Abdurrahman. Kepanjangan prolognya. Tapi ada hubungannya. Allah itu kalau kangen sama kita, Allah kasih kita ujian. Makanya jangan bikin Allah ngasih kita ujian kalau kangen, tapi ngasih kita nikmat. Kenapa Allah kasih kita nikmat? Soalnya kita udah biasa, gak perlu diuji juga. Udah tetap setiap malam tuh curhat sama Allah. Bukan pas lagi banyak masalah doang baru curhat. Kalau pas banyak masalah doang baru curhat, berarti pas kita lagi normal, kita lama tuh gak ketemu Allah. Gak pernah miss call Allah, gak pernah japri Allah, gak pernah curhat ke Allah, gak pernah DM. Kan Allah kangen nih, kemana ya dia, kok gak pernah DM saya, kok gak pernah miss call saya, kok gak pernah japri ke saya. Padahal online-nya sering loh, tapi kok gak pernah ke saya nih, online-nya masih apa nih. Kan Allah suka gitu sama hambanya, walaupun dengan analogi sosmed ya. Tapi Allah tuh perhatian banget sama kita. Allah nungguin kita datang. Setelah sekian lama kita cuek sama Allah, tiba-tiba kita baru niat mau datang. Duh, udah lama juga ya saya belum apa japri ke Allah. Baru gitu doang, belum diketik nih, belum typing, baru niat doang nih, Allah udah bahagia coba. Allah kok baik banget nih sama kita ya. Seolah-olah Allah butuh kita, padahal gak sama sekali loh. Ghaniyun anil alamin. Allah tuh gak butuh kepada siapapun di antara hambanya, gak butuh sama sekali. Tapi kayak seolah-olah Allah tuh yang butuh banget sama kita. Saking baiknya Allah. Allah itu raufun rahimun karimun jawadun.

hambaku, hal min dihaja, apakah kamu butuh sesuatu? Hal min taib, apakah kamu mau diterima taubatnya? Hal min mustaghfir, apakah kamu mohon minta ampun? Allah tanya kepada kita setiap malam, dicuekin lagi, dicuekin lagi. Datang Allah ke langit dunia. Harusnya kan Allah suruh aja malaikat ya, malaikat kasih tahu ke dia supaya berdoa. Enggak, Allah yang langsung turun. Ibaratnya Allah yang ngejapri kita, enggak dirit juga. Setiap malam japri, setiap malam enggak dirit. Padahal online-nya, lasinnya tuh per setiap jam, bahkan setiap menit dia online terus. Tapi yang Allahnya enggak dirit, ketimpa lagi tuh. Marahkah Allah? Enggak. Kalau Allah marah, pasti kita udah celaka dari dulu juga. Karena kalau Allah udah marah, maka perhatikanlah kaum-kaum sebelum kalian, kata Allah. Perhatikanlah kaum-kaum sebelum kalian, Ad, Samud, atau tokoh-tokoh sebelum kalian, Firaun, Haman, Namrud, dan seterusnya. Perhatikan, kalau Allah udah marah nih, berarti Allah belum marah sama kita. Tapi jangan sampai batasan waktu yang Allah buat itu kita lewatin, itu bahaya. Karena kalau Allah sudah menentukan waktunya, gak bisa ditolak lagi sama kita.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
0: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
0: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Oke.
4: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K, singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

0: Saatnya RRI Sibolga menyampaikan buletin berita daerah. Ragam kabar terkini dari wilayah Tapanuli.
1: Selamat pagi pendengar dari kawasan Nadir Masuryani 11. Inilah RRI Sibolga dengan buletin berita daerah.
2: Karena tuntutan ke depan ini tak semudah seperti sekarang.
3: Yang menjanjikan, namun kita masih ekspornya dalam bentuk CPO, minyak mentah, kita cukup berpotensi.
1: Sejumlah berita dan informasi akan mengisi buletin berita daerah pagi ini, diantaranya pemerintah menerapkan program deep learning untuk memajukan pendidikan nasional. Warga dibuat geger dengan munculnya harimau Sumatera dewasa. Pendengar, inilah buletin berita daerah selengkapnya Selasa 12 Mei 2026 bersama saya Ismail Marzuki.

0: Kita awali dengan berita pertama. Pemerintah menerapkan program Deaf Learning untuk memajukan pendidikan nasional. Laporan Abdul Jalil.
1: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen RI menerapkan Deep Learning atau pendekatan pembelajaran mendalam sebagai program prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Hal ini disampaikan Bupati Tapanuli Tengah Masinton Pasaribu membacakan naskah pidato Mendikdasmen Abdul Mukti saat memimpin upacara peringatan Hari Pendidikan Nasional Hardiknas tahun 2026 di lapangan Bola Kaki Pandan. Dikatakan bahwa program Deep Learning merupakan kebijakan pemerintah untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
2: Sesuai dengan astacita Presiden Prabowo Subianto, pendidikan adalah usaha bersama untuk membangun sumber daya manusia Indonesia yang unggul, kuat, dan tangguh untuk menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju, makmur, dan bermartabat. Berdasarkan landasan tersebut, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam atau Deep Learning sebagai program prioritas untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
1: Kemendikdasmen telah menetapkan 5 kebijakan strategis untuk mendukung pelaksanaan program Deep Learning. Pertama, revitalisasi satuan pendidikan dan digitalisasi pembelajaran sebagai salah satu program Presiden Prabowo Subianto. Revitalisasi dan digitalisasi dimaksudkan agar pembelajaran berlangsung dalam lingkungan fisik yang nyaman dan sarana memadai. Pada tahun 2025, program pembangunan dan revitalisasi telah dilakukan untuk sebanyak 16.167 satuan pendidikan. Program digitalisasi pembelajaran melalui penyediaan papan interaktif digital atau PID telah didistribusikan dan dipergunakan di lebih dari 22.800 satuan pendidikan. Abdul Jalil melaporkan.
0: Masyarakat berharap pemerintah membuka lapangan kerja guna mengurangi jumlah pengangguran yang semakin meningkat di daerah ini. Lian Estion menurunkan laporannya.
3: Dalam upaya mencegah kenakalan generasi muda, pemerintah diharapkan dapat membuka lapangan kerja di daerah ini. Hal itu disampaikan Nata Ritonga, salah seorang warga Kecamatan Tuka, Kabupaten Tapanuli Tengah, terkait meningkatnya kenakalan generasi muda di tengah masyarakat. Ia mengatakan, dengan tersedianya lapangan kerja di daerah ini, para pemuda mendapatkan kesempatan atau peluang untuk menyalurkan kemampuan dan bakat yang dimilikinya. Nata juga menambahkan, akibat tidak tersedianya lapangan kerja menjadi salah satu faktor penyebab munculnya kriminalitas seperti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba maupun perilaku negatif lainnya.
4: Pemerintah khusus untuk meningkatkan kesejahteraan, terutama membuka lapangan kerja untuk generasi muda agar bisa menghindari dari pergaulan bebas atau pengaruh-pengaruh kehidupan yang negatif lah, seperti terlibat di narkoba dan kenakalan-kenakalan remaja.
3: Dengan menekan angka pengangguran, suasana kondusif dapat diwujudkan sehingga kehidupan yang lebih layak dapat dirasakan masyarakat di daerah ini. Liana Sution melaporkan.
0: Disebut merugikan, para supir angkutan penumpang antar kota mendesak pemerintah daerah lewat Dinas Perhubungan dan Satlantas Kepolisian untuk menertibkan taksi berplat hitam. Denny Sian menurunkan laporannya.
5: Sejumlah supir angkutan penumpang antar kota di Sibolga mendesak pihak pemerintah kota Sibolga dan pihak Satuan Lalu Lintas Polres Sibolga serta Dinas Perhubungan Daerah ini untuk menertibkan armada angkutan penumpang berplat hitam atau yang sering disebut dengan taksi liar. Desakan itu dikatakan Liston Situmorang, seorang supir angkutan penumpang umum kepada RRI saat disambangi di terminal bus Sibolga. Menurut Liston, sudah sejak lama angkutan penumpang berplat hitam ini beroperasi, namun belum ada tindakan dari pihak pemerintah daerah atau dari Dinas Perhubungan maupun dari pihak Satlantas Polres Sibolga untuk menghentikan pengoperasian taksi liar ini. Keberadaan taksi liar di kota ini, kata Liston, kini semakin menjamur hingga mengurangi hasil supir dan perusahaan angkutan penumpang umum yang resmi.
6: Ini kan banyak trayek liar, lah hitam lah. Yang kalau ada izinnya kan udah plat kuning. Ya itu sudah sah, itulah yang punya izin. 3 tahun kebelakangan ini sudah mulai menjamur lah. Jadi sekarang udah ditengok kebebasannya. Jadi di sini bagaimana perhatian Dinas Perhubungan masalah ini? Ada apa?
5: Selain itu, Liston juga meminta Dinas Perhubungan Kota Sibolga untuk menutup stasiun taksi liar yang kini hampir dapat ditemui di seluruh kecamatan di daerah ini agar tidak menimbulkan persoalan di antara sesama supir maupun perusahaan angkutan penumpang umum. Deni Sihaan melaporkan.
0: Maraknya peredaran narkoba membuat masyarakat meminta para penegak hukum memberikan hukuman berat bagi pengedar dan bandar narkoba demi menyelamatkan generasi muda. Berikut laporan James Franciscus.
7: Meningkatnya kasus peredaran narkoba membuat masyarakat meminta aparat dan pemerintah memberikan hukuman berat bagi pengedar dan bandar narkoba. Warga menilai peredaran narkotika sudah sangat meresahkan karena banyak merusak generasi muda hingga memicu tindak kriminal di lingkungan masyarakat. Ahmad, seorang tenaga pendidik di Tabel Tengah, saat dijumpai RRI kemarin mengutarakan, para pelaku peredaran narkoba harusnya tidak hanya dihukum penjara, tetapi juga diberikan hukuman maksimal agar menimbulkan efek jera. Ahmad menilai bandar narkoba menjadi faktor utama yang merusak masa depan anak bangsa demi keuntungan pribadi. Ahmad juga meminta para kepolisian dan badan narkotika terus memperketat pengawasan serta membongkar jaringan peredaran narkoba hingga ke akar-akarnya. Selain penegakan hukum, edukasi tentang bahaya narkoba harus terus digencarkan kepada pelajar dan generasi muda.
8: Antara penjual, antara pemakai. Ya. Ini kajiannya memang harus dari sisi hukum yang bisa lebih tajam untuk membahas ini. Tapi kami sebagai masyarakat yang harus mengantisipasi terhadap pengedaran narkoba, kalau memang dia itu memproduksi, mengedarkan narkoba yang jumlahnya besar, hukuman mati. Pantas.
9: Pak.
8: Iya, pantas, Mas, untuk pengedar narkoba.
7: Kemudian Ahmad juga mengajak masyarakat bersama-sama memerangi narkoba dengan berani melaporkan aktivitas mencurigakan di lingkungan sekitar demi menciptakan lingkungan yang aman dan bebas dari narkotika. James melaporkan.
0: Dinilai upaya efektif menjauhi anak dari narkoba, para orang tua diharapkan dapat mengawasi dan mendidik anaknya melalui pendidikan keluarga. Liana Stion menurunkan laporannya.
3: Peredaran dan penyalahgunaan narkoba merupakan salah satu permasalahan nasional yang dipandang serius oleh pemerintah karena dapat menyebabkan rusaknya moral bangsa. Karena itu pemerintah sangat memberikan perhatian terhadap penanganan atas penyalahgunaan narkoba. Rahmat, tokoh masyarakat di Sibolga dan Tapanuli Tengah, mengatakan masalah maraknya penyalahgunaan narkoba semakin lama semakin meningkat. Akibat dari penyalahgunaan narkoba juga semakin beragam, serta usaha untuk mengatasi penyalahgunaan narkoba merupakan langkah yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Ia menambahkan, upaya pemberantasan narkoba sudah sering dilakukan, namun masih sedikit kemungkinan untuk menghindari narkoba dari kalangan remaja maupun dewasa, bahkan anak-anak usia SD dan SMP sudah banyak yang terjerumus narkoba.
10: Aku melihat bahwa narkoba ini sekarang laten, seperti virus yang memang sengaja disebar, ditularkan gitu ke negeri ini. Pengaruh dari media sosial ini kan juga memberikan kebiasaan kepada generasi kita untuk mencoba dan mau tahu, sehingga budaya mencoba dan mau tahu ini ya berakibat kepada kemautahuan mereka untuk uji coba terhadap kepentingan-kepentingan, termasuk kepentingan untuk mencoba narkoba itu.
3: Rahmat berharap keluarga, orang tua dapat mengawasi dan mendidik anaknya untuk selalu mencegah dan menghindari penyalahgunaan narkoba pada anak-anak. Liana Sution melaporkan.
0: Pelaku kasus penjualan organ satwa dilindungi berupa sisik terenggiling dan kambing hutan menangis pada saat ditangkap oleh tim Opsional Satuan Reskrim Polres Tapanuli Selatan. Rizky menurunkan laporannya.
11: Tim Operasional Satreskrim Polres Tapanuli Selatan menangkap satu orang pelaku kasus jual-beli satwa dilindungi berinisial RUN di Kecamatan Sipiro, Kabupaten Tapanuli Selatan. Di tangan pelaku, petugas menemukan sejumlah organ satwa dilindungi berupa sisik terenggiling dan kambing hutan. Pada saat diminta untuk menunjukkan barang bukti oleh petugas, pelaku sempat menangis histeris dan menolak untuk ditangkap. Namun usaha pelaku gagal dan petugas tetap menggelandang pelaku ke Mapolres Tapanuli Selatan untuk dimintai keterangan terkait kasus ini. Kasus ini bermula pada saat petugas menemukan adanya praktik jual-beli organ satwa dilindungi di platform media sosial milik pelaku. Kemudian polisi menyamar sebagai pembeli dan sepakat untuk bertemu di sebuah kafe yang berada di Kecamatan Sipiro, Kabupaten Tapanuli Selatan. Kasat Reskrim Polres Tapanuli Selatan Ibtu Bontor Desmond Sitorus mengatakan dari tangan pelaku petugas menemukan sedikitnya 4 kg sisik terenggiling, 3 pasang tanduk kambing hutan, dan 1 lembar kulit kambing hutan. Kepada penyidik, pelaku mengaku menjerat sendiri satwa dilindungi tersebut dan menjual organ tubuhnya seperti sisik terenggiling senilai 1,8 juta rupiah per kilogram. Tanduk kambing hutan Rp700.000 sepasang dan kulit kambing hutan dijual 1 juta rupiah per lembar.
9: Hasil penangkapan yang kita lakukan, kita mengamankan satu karung plastik yang berisikan organ tubuh satwa yang dilindungi. Yaitu yang berisi sisik terenggiling yang dalam kondisi kering sebanyak lebih kurang 4 kg. Kemudian juga kita menemukan 3 pasang tanduk kambing hutan. Kemudian kita juga ada menemukan 1 lembar kulit kambing hutan dalam keadaan organ tubuhnya.
11: Saat ini pelaku telah ditahan di rutan Mapolres Tapanuli Selatan dan dijerat dengan Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kejahatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Rizky Ramadan melaporkan.
0: Penyaluran bantuan pasca bencana di Desa Mela 2, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah menuai protes warga. Laporan Abdul Jalil.
12: Penyaluran bantuan pasca bencana di Desa Mela 2, Kecamatan Tapian Nauli, Kabupaten Tapanuli Tengah menuai protes warga. Aparatur desa tersebut dituding nepotisme dalam urusan pendataan korban banjir bandang dan longsor yang melanda Tapanuli Tengah pada akhir tahun 2025. Menurut warga setempat bernama Aji Silitonga, penyaluran beragam bantuan pasca bencana dari pemerintah pusat di desanya tidak tepat sasaran. Wanita berumur 30 tahun itu juga menyebut daftar keluarga penerima manfaat atau KPM bantuan didominasi oleh aparatur desa bersama kerabat.
13: Contohnya misalnya yang saya ketahui yang menerima bantuan bencana kemarin itu rata-rata keluarga aparat desa dan termasuk aparat desanya. Sebagian besar, tidak semua, sebagian besar ada aparat desa yang menerima bantuan banjir.
14: Yang kakak tahu mereka itu terdampak langsung dari bencana banjir itu gak?
13: Ada yang tidak terdampak, ada yang terdampak.
14: Ada yang terdampak. Yang tidak terdampak itu banyak? Kemudian mereka menerima?
13: Tidak, ada beberapa orang. Tidak semua, tapi ada beberapa orang.
14: Itu bisa dibuktikan dengan kesaksian-kesaksian banyak warga selain kakak bahwa mereka itu yang tidak layak itu memang sama sekali tidak terdampak bencana.
13: Bisa dibuktikan.
12: Pernyataan Aji dibenarkan Yusren Sitompul yang menyebut aparatur Desa Mela 2 tidak profesional menangani pendataan korban bencana.
14: Yang sudah disalurkan bantuan jenis apa saja, Bang?
15: Jaduk sama apa perekonomian.
14: Sama penggantian barang rusak.
15: Barang rusak.
14: Ya? Oke, okay. Abang sudah dapat salah satunya?
15: Tidak sama sekali.
14: Rumah abang terkena banjir ya?
15: Kena, di belakang.
14: Oke. Tapi informasinya ada yang ini dari aparat desa malah rame-rame menerima bantuan itu?
15: Iya, salah satunya titipan.
14: Menurut abang transparan nggak mereka dalam melakukan pendataan dan...
15: Nggak ada transparan. Kalau ditanya banyak cerita, nggak ada bantuan. Itu aja jawaban orang itu. Nah, kalau ditanya, nggak ada data apa ini dibilang. Nah, gak ada data bantuan ini dibilang.
14: Oke. Nah. Udah pernah katanya sebelumnya ini kantor desa itu di apa ya? Disegel oleh warga.
15: Iya. Langsung warga, terutama.
14: Kapan itu disegel itu peristiwanya?
15: Tanggal berapa yang disegel? Ji. Tanggal berapa disegel? Jadi tanggal 1 apa tanggal 2?
14: Di awal-awal bulan Mei.
15: Iya,
14: ya.
15: Bulan Mei.
14: Oke. Okay. Nah, kenapa kemudian disegel itu oleh warga?
15: Karena nggak sesuai, karena nggak ada tanggapan pemerintah setempat, nggak ada tanggapan mengenai jaduk ini. Nah, makanya warga marah terjadi penyegelan.
14: Apa respon mereka setelah warga ini
15: orang
14: penyegel?
15: Orang itu nggak ada di kantor.
14: Nggak ada di kantor?
15: Nggak ada di kantor, datanglah Pak Camat ke situ, baru kami buka apanya. Janjinya 3 hari ke depan baru kita selesaikan.
14: Tapi sekarang?
15: Tapi memang datang orang itu 3 hari ke depan, kalau nggak salah hari Selasa. Hari Selasa. Nah, barulah dirampungkan istilahnya macam mana apanya, itu pun nggak tentu apa penjelasan orang itu.
12: Cerita miris dari Setia Hutapea dan Celi Pandiangan yang mengaku menjadi korban pada peristiwa bencana tahun lalu. Keduanya belum mendapatkan bantuan apapun dari pemerintah meski rumah mereka turut terendam banjir hingga mengalami kerugian disebabkan air merusak perabotan.
14: Rumah kakak terdampak langsung banjir ya? Terendam?
13: Banjir. Memang terendam. Iya, banjir dari dapur. Bisa berenang orang, Pak.
14: Masuk ke dalam rumah?
13: Iya.
14: Berapa tinggi air?
13: Kalau tingginya kami enggak kami ukur, Pak.
14: Terima bantuan enggak?
13: Enggak.
14: Pasca bencana?
13: Enggak.
14: Sama sekali enggak ada? Pendataan
13: enggak ada sama sekali.
14: Ada pendataan?
13: Tidak ada.
14: Tidak ada. Sudah pernah dilaporkan ke pemerintah desa?
13: Sudah, tapi apa dibilang ke Pak Kepling? Ada ibu melapor dibilangnya, sementara kami belum tahu lagi pendataan.
14: Oke.
13: Nah, itu jawaban Kepling, ibu kan enggak ada melapor dibilangnya.
14: Rumah abang terdampak langsung banjir itu?
16: Banjir, kemarin kena angin kencang, Pak, sampai terbuka hubungannya. Terus masuk air banjir kemarin sampai naik. Kami kan rumah panggung. Jadi sampai terbuka lah papan-papan itu. Paku-pakunya sampai terangkat ke atas.
14: Air masuk ke rumah?
16: Masuk, Pak.
14: Berapa tingginya, Pak? Ingat apa?
16: Pokoknya kalau di bawah sini.
14: Oh, kalau di luar pekarangan sepinggang. Kalau dalam rumah masuknya sebetis ya?
16: Kalau di kamar mandi segini.
14: Oh gitu, iya. Bervariasi
16: itu ya? Kamar mandi
14: iya. Sudah ada dapat bantuan? Macam bencana? Belum pernah? Sama sekali satu pun belum ada? Jaduk belum ada?
16: Belum ada, Pak.
14: Sudah pernah ada dilakukan pendataan?
16: Sudah kemarin, Pak. Pertama kali kami didata, sudah sering-sering diminta orang itu, Pak, data kami. Tapi tidak pernah ibaratnya masuk nama kami, selalu hilang katanya tadi mana.
14: Di tetangga abang pasti kena lah ya?
16: Kena, tapi lucunya tetangga kami dapat semua, tapi kalau kami nggak ada dapat, Pak.
12: Hingga terbitnya berita ini, RRI masih berupaya mendapatkan penjelasan dari Kepala Desa Mela 2 terkait pernyataan warga. Abdul Jalil melaporkan.
0: Penyadap aren di Tapanuli Tengah berharap pemerintah daerah untuk memberikan bantuan dan pelatihan bagi mereka. Deni Sian menurunkan laporannya.
5: Penyadap aren di sejumlah kecamatan di Tapanuli Tengah mengeluhkan sikap pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah yang tidak memberikan bantuan maupun penyuluhan bagi petani penyadap aren, padahal hasil sadapan aren di daerah ini tergolong tinggi. Menurut Partahi, ketiadaan penyuluhan dari pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah membuat petani penyadap aren menjual hasil sadapannya kepada pengepul untuk dijadikan minuman tradisional Tapanuli.
17: Itulah persoalannya. Ya maunya pemerintah ini dibina lah kami. Pemerintah pun tidak pernah mengumpulkan para penyadap untuk dibina.
5: Kemudian Partahi berharap agar pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah melirik potensi tanaman aren di daerah ini yang memiliki potensi yang sangat menjanjikan guna menambah pendapatan asli daerah dan sekaligus mengangkat geliat perekonomian warga. Deni Siaan melaporkan.
0: Sejumlah pedagang ikan asin di kota Sibolga mengalami penurunan penjualan dalam 2 bulan terakhir ini. Laporan disampaikan James Franciscus.
7: Para pedagang ikan asin di kota Sibolga mengaku kesulitan memasarkan hasil dagangan mereka akibat pasokan ikan dari berbagai daerah sama-sama melimpah. Kondisi ini membuat pengiriman ikan keluar daerah menjadi terhambat karena pasar tujuan telah dipenuhi hasil tangkapan dari daerah masing-masing. Seorang pedagang ikan asin, Rika, kepada RRI kemarin mengatakan biasanya ikan dari Sibolga dikirim ke sejumlah daerah untuk dipasarkan. Namun dalam 2 bulan terakhir, permintaan mengalami penurunan drastis karena daerah tujuan juga mendapatkan hasil ikan dari daerah lain.
18: Apalagi sekarang sudah 2 bulan ini, semua daerah di luar daerah kota Sibolga mendapat ikan banyak. Jadi terkendalanya kita, biasanya kita kan mengirim ke luar daerah. Sementara mereka tidak mau menerima. Kenapa? Dari daerah ini banyak masuk, dari daerah ini banyak masuk. Nah itu, jadi banyak 2 bulan ini pedagang ikan kota Sibolga atau perebus ikan kota Sibolga pun banyak merugi dikarenakan itu.
7: Akibat kondisi tersebut, banyak pedagang dan perebus ikan mengalami kerugian karena harga jual ikan menurun sementara biaya operasional tetap tinggi. Para pedagang berharap kondisi pasar segera membaik dan distribusi ikan kembali lancar agar aktivitas perdagangan ikan di Kota Sibolga dapat kembali stabil. James melaporkan.
0: Warga yang bekerja di perusahaan pembangkit listrik tenaga air yang berada di Kabupaten Tapanuli Selatan dibuat geger dengan munculnya harimau Sumatera dewasa yang berkeliaran di kawasan tersebut. Rizky menurunkan laporannya.
11: Inilah video amatir milik warga yang memperlihatkan seekor harimau Sumatera berkeliaran di ruas jalan milik perusahaan pembangkit listrik tenaga air PT North Sumatera Hydro Energy yang berlokasi di Desa Luat Lumbang, Kecamatan Sipiro, Kabupaten Tapanuli Selatan. Terlihat harimau Sumatera itu dengan tenang menyeberangi jalan dan masuk ke dalam semak belukar. Dua hari setelahnya, operator alat berat yang sedang bekerja juga merekam kemunculan harimau Sumatera yang berjarak kurang lebih 30 meter di hadapannya. Video ini pun viral di media sosial dan menjadi perbincangan warganet. Kabid KSDA Wilayah 3 BKSDA Sumatera Utara Susilo Ariwibowo mengatakan penemuan harimau Sumatera tersebut awalnya terjadi pada tanggal 15 dan 17 April lalu dan pihaknya langsung turun ke lokasi untuk melakukan pengecekan. Di lokasi, petugas menemukan beberapa jejak harimau Sumatera di dua lokasi berbeda dengan jarak 10 km dari lokasi pertama. Selain itu, Susilo juga mengatakan lokasi tersebut menjadi zona perlintasan harimau Sumatera dan telah memberikan pelatihan kepada karyawan perusahaan untuk bertindak apabila melihat kemunculan harimau Sumatera ini.
19: Temuan itu adalah berasal dari video awalnya. Masyarakat kemudian di-share ke kita, kemudian kita cross-check ke lapangan dan memang benar ada di wilayah usaha NSHE North Sumatera Hydro Energy, itu yang bergerak di bidang energi air ya untuk PLTA. Kemudian kita lakukan cross-check di sana dan memang ditemukan beberapa jejak di lokasi jalan inspeksi atau jalan perusahaan ya. Jadi saat ini NSHE sedang melakukan konstruksi untuk perusahaannya dan di situ ada jalan untuk akses mereka dan memang ditemukan jejak harimau yang ada di sana.
11: Petugas juga mengimbau agar masyarakat ataupun petani untuk tidak beraktivitas di lokasi tersebut di waktu sore menjelang malam dan pagi hari, serta tidak melakukan perburuan liar ataupun memasang jerat yang dikhawatirkan menyasar ke harimau Sumatera yang hidup di hutan Tapanuli. Rizky Ramadan melaporkan.

Pendengar, laporan tadi sekaligus menutup buletin berita daerah pagi ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Ismail Marzuki mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anabul dengan mengadopsi.
3: Pernah nggak sih kamu perhatiin kenapa jam-jam yang dipajang di toko selalu menunjuk pukul 10 lewat 10 menit? Ternyata ini bukan kebetulan loh. Dulu jam di toko disetel ke pukul 8 lebih 20 menit agar merek tidak tertutup jarum. Tapi hasil survei menunjukkan posisi itu bikin jam terlihat sedih, seperti emotikon cemberut. Akhirnya dipilihlah posisi 10 lewat 10 menit. Jarum membentuk senyuman yang terlihat ramah, membuat orang lebih tertarik untuk membeli. Gak cuman itu loh, posisi 10 lewat 10 menit juga simetris dan tidak saling menumpuk. Jadi nyaman buat dipandang. Merek, tanggal, dan detail lainnya pun tetap terlihat jelas. Bahkan menurut Andrew Block, pakar retail jam, posisi ini sengaja dibuat agar mata kita langsung tertuju ke merek jam di tengah atas. Jadi kalau lain kali kamu lihat jam di etalase, ingat di balik 10 lewat 10 menit ada strategi cerdas untuk menarik perhatian kamu.
4: Miss you, baby.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan. Karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.
3: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja. Mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.

Pendengar, Wakil Menteri Dalam Negeri Ahmad Wiyagus ini menyampaikan pendengar pentingnya penguatan pendidikan anti korupsi sejak dini. Ini sebagai bagian dari upaya membangun karakter pendengar ya, dan juga adanya integritas generasi muda. Pendengar, langkah preventif melalui pendidikan menjadi bagian penting dalam mendukung upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: RRI dengan esensi buku. Buku The Physiology of Money karya Morgan Housel adalah karya yang menarik, menggali hubungan antara aspek psikologis dan emosional dengan keuangan pribadi. Dalam buku ini, Morgan membahas berbagai aspek psikologi dan perilaku manusia yang mempengaruhi cara mereka mengelola uang dan membuat keputusan keuangan. Salah satu poin penting yang dibahas dalam buku ini adalah konsep kepuasan instan versus kepuasan jangka panjang. Morgan menjelaskan bagaimana kecenderungan manusia untuk mendapatkan kepuasan instan dapat berdampak negatif pada keuangan pribadi mereka. Misalnya, seseorang mungkin cenderung menghabiskan uang secara impulsif untuk memenuhi keinginan segera tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang. Selain itu, buku ini juga membahas dampak stres dan kecemasan terhadap pengelolaan keuangan. Morgan menjelaskan bagaimana tekanan emosional dapat mempengaruhi kemampuan seseorang untuk membuat keputusan keuangan yang bijaksana. Ini dapat menyebabkan seseorang mengambil resiko yang tidak perlu atau menghindari pengambilan keputusan keuangan yang diperlukan. Buku ini juga membahas tentang pentingnya pendidikan keuangan dan kesadaran finansial. Morgan menekankan betapa pentingnya memiliki pemahaman yang baik tentang konsep-konsep keuangan dasar dan bagaimana mengelola uang dengan bijak. Dia juga menguraikan pentingnya merencanakan masa depan keuangan dan mengatur tujuan keuangan yang realistis. Salah satu elemen menarik lainnya dalam buku ini adalah diskusi tentang perilaku konsumen. Morgan mengulas bagaimana iklan dan strategi pemasaran dapat mempengaruhi keputusan pembelian kita dan bagaimana kita dapat mengembangkan kepekaan terhadap pengaruh ini. Selain itu, buku ini juga membahas konsep investasi dan bagaimana emosi dapat mempengaruhi pengambilan keputusan investasi. Morgan memberikan wawasan tentang bagaimana mengendalikan emosi dan tetap tenang dalam situasi keuangan yang penuh tekanan. Dengan membaca buku ini, pembaca dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi keputusan keuangan mereka dan bagaimana mereka dapat mengambil langkah-langkah untuk mengelola uang dengan bijaksana. Buku ini mengingatkan kita bahwa pengelolaan keuangan tidak hanya tentang angka, tetapi juga tentang emosi, perilaku, dan kesadaran diri. Demikian esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

0: Namanya Rosa. Ia suka menulis puisi, menyukai langit sore, dan selalu tersenyum. Tapi semua itu berhenti di usia 15 tahun.
1: Ya, dasar gendut, jelek, kau tak pantas hidup.
0: Setiap hari, Rosa menerima kata-kata tajam. Di sekolah, di media sosial, dimanapun dia berada, ejekan memburunya. Sampai akhirnya, Rosa memilih diam untuk selamanya.
2: Bullying bukan candaan. Bullying bisa membunuh. Satu kalimat bisa menyelamatkan, namun satu ejekan bisa menghilangkan nyawa. Dan seringkali kita baru sadar setelah semuanya terlambat.
3: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika. Americano numero uno.